Selamat pagi Seperadik Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi kali ini dari Sungai Liat di Bacikeku Iren, sumber dari rri.co.id. Hampir 2 ton beras 5 kg jenis SPHP habis terjual dalam kegiatan Pasar Murah RRI Fest 2026 di halaman RRI Sungai Liat, Sabtu 12 September 2026. Beras SPHP kerjasama dengan Bulog Cabang Bangka dijual relatif murah dari harga di pasaran, yakni Rp59.000 per 5 kg. Ketua Pelaksana RRI Fest 2026, Dimas, menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan dipersembahkan untuk masyarakat, tak terlepas dari dukungan para sponsor dan mitra RRI untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan RRI dengan masyarakat yang tak hanya menghadirkan ruang bagi pelaku UMKM, tetapi juga melalui penjualan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Koordinator kegiatan Pasar Murah RRI Fest, Tommy, menyampaikan kegiatan Pasar Murah ini juga menjual beras premium, minyak goreng, terigu, telur ayam, bawang merah dan bawang putih, tomat, jahe dan lainnya. Ia mengaku puas semua kebutuhan pokok yang dijual habis dibeli warga dengan semangat HUT ke-81 RRI. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekian kabar Bangka Belitung Kite di jam 7 pagi Nesu Pradi. Oh, sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung Kite di jam 8 kelas Pradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id. Sepradi. Oh.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Ya ngapa, penan, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bayi, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya? Awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampek bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman nggak jadi anyep nengong muka bi seti.
7: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RR.

Selamat pagi, seperti sahabat budaya informasi di Ngopi Pagi kita kali ini, seperti Irena hadirkan untuk Ika Ade bangun tidur langsung minum air putih. Ade manfaat perlu Ika ketahui seperti oh. Nah, segelas air putihnya setelah bangun tidur mungkin terlihat sebagai kebiasaan sederhana, namun kebiasaannya dapat membantu tubuh memenuhi kembali kebutuhan cairan setelah berjam-jam tidak mendapatkan asupan selama tidur seperti oh. Nah, mengutip health.com, tubuh dapat mengalami kekurangan cairan ringan setelah tidur semalaman. Kondisi tersebut pada sebagian orang bisa membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, atau mengalami gangguan pencernaan. Nah, jadi kecukupan cairan berperan dalam menjaga tubuh tetap berfungsi dengan baik. Ketika kebutuhan cairan tidak terpenuhi, seorang bisa merasa lebih mudah lelah atau mengalami apa yang sering disebut sebagai brain fog, yakni kondisi ketika pikiran terasa kurang jernih dan konsentrasi menurun. Sejumlah penelitian juga menunjukkan hubungan antara kurang minum kayak menurunnya kemampuan berkonsentrasi seperti. Karena itu, minum air putih pada pagi hari dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk mulai memenuhi kebutuhan cairan harian. Jadi air putih juga membantu kerja sistem pencernaan. Cairan membantu makanan dan sisa pencernaan bergerak melalui saluran pencernaan. Jika tubuh kekurangan cairan, tinja dapat menjadi lebih keras dan lebih sulit dikeluarkan sehingga meningkatkan risiko sembelit. Jadi bagi sebagian orang, minum air pada pagi hari ini juga dapat membantu memicu keinginan buang air besar seperti oh, efek bisa lebih terasa jika dibarengi aktivitas fisik atau kebiasaan minum kopi. Namun orang yang kebutuhan cairannya sudah tercukupi belum tentu merasakan perubahan yang sama seperti. Meski begitu, bukan berarti seorang harus minum air sebanyak-banyaknya begitu membuka mata seperti. Health.com menyebut sekitar 1 gelas atau 240 hingga 470 ml air dapat menjadi pilihan awal yang cukup bagi kebanyakan orang. Yang lebih penting sebenarnya adalah jumlah cairan yang dikonsumsi sepanjang hari. Jadi kebutuhan setiap orang berbeda dan tidak seluruh harus berasal dari air putih, karena makanan seperti buah, sayuran, kayak sop juga menyumbang cairan pada tubuh seperti. Nah, ada pula anggapan bahwa air hangat pada pagi hari dapat meningkatkan metabolisme secara signifikan. Namun belum ada bukti kuat bahwa suhu air memberikan pengaruh besar terhadap metabolisme. Jadi begitu pula dengan anggapan bahwa air dingin dapat mengganggu pencernaan yang hingga kini belum didukung bukti kuat seperti. Nah, jadi minum terlalu banyak air juga bukan berarti semakin sehat seperti. Jika kebutuhan cairan tubuh yang sudah terpenuhi, tambahan air tidak otomatis memberikan manfaat kesehatan lebih besar. Dalam kondisi yang jarang terjadi, konsumsi air secara berlebihan bahkan dapat mengganggu keseimbangan kadar natrium dalam tubuh. Jadi orang dengan kondisi tertentu seperti gagal jantung atau penyakit ginjal juga mungkin perlu membatasi asupan cairan. Karena itu, jumlah air yang dikonsumsi sebaiknya mengikuti anjuran tenaga kesehatan jika memang memiliki kondisi medis atau pernah diminta membatasi cairan. Nah, bagi orang dewasa yang sehat, menjadikan segelas airnya sebagai bagian dari rutinitas setelah bangun tidur dapat menjadi cara sederhana dan untuk memulai hari dengan tubuh yang lebih terhidrasi. Namun yang tidak kalah penting adalah menjaga asupan cairan secara teratur hingga sepanjang hari seperti. Nah, itu dia seperti sahabat budaya informasi di pagi hari ini seperti.

0: Jangan lupa baju tuh diangkat.
1: Ayo lah, Bay.
0: Oh, Mut. Baju tuh oh, diangkat. Lah gelap nih.
1: Wih, Bay. Ao. Jut bener kan nih, Gih? Macam lah diri nang ruce, minta ampun. Ao, tenang, Bay, pokok.
0: Di pada orang, penegih kalah pun, kuna tidur.
1: Ya Allah, OMG hello, bajuku basah gale, ya Allah, cuman ini kering gida, pekak udah nyuci lagi, ada air pecah-pecah repak gale isi ini, aduh, gimana ini, aduh.
0: Hah, apa yang kupadah tadi, kata juwet, nilah hasil lapun tukil, dijuwet dia kaki lah ngayau kemana-mana, entah apa pikir, jangan begaduh, kok gawe lah nih baju.

Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom. Suku Lom merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Suku Lom berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Suku Lom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat pagi Sapradi, sahabat budaya. Informasi kembali di Ngopi Pagi kita, ngomong pagi-pagi kita Neo Sapradi. Oh, nih ada 5 aktivitas yang dapat meningkatkan semangat sepanjang hari Sapradi. Dikutip dari rri.co.id Sapradi. Oh, jadi memulai hari dengan penuh semangat dapat membantu meningkatkan produktivitas dan menjaga suasana hati tetap positif. Nah, jadi ada berbagai aktivitas sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu tubuh dan pikiran lebih siap menjalani rutinitas harian. Yang pertama adalah berolahraga ringan di pagi hari seperti itu. Jadi melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki, jogging, senam atau peregangan selama 10 hingga 30 menit dapat membantu melancarkan peredaran darah dan meningkatkan energi. Jadi aktivitas fisik juga merangsang pelepasan hormon endorfin yang dapat membuat suasana hati menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, sarapan bergizi seperti itu. Sarapan yang sehat membantu memenuhi kebutuhan energi setelah tubuh beristirahat semalaman. Nah, pilih makanan yang mengandung karbohidrat, protein, serat serta vitamin dan mineral agar tubuh tetap bertenaga dan fokus sepanjang hari. Yang ketiga, mendengarkan musik favorit. Oh, musik dapat memberikan efek positif pada suasana hati. Mendengarkan lagu-lagu favorit saat bersiap beraktivitas atau dalam perjalanan menuju tempat kerja maupun sekolah dapat membantu meningkatkan motivasi dan semangat. Yang keempat, sebenarnya menyusun daftar kegiatan harian, membuat daftar tugas atau target harian yang dapat membantu mengatur waktu dengan lebih baik dengan mengetahui prioritas pekerjaan. Seseorang dapat lebih fokus dan merasa termotivasi untuk menyelesaikan setiap tugas secara bertahap seperti. Yang kelima, berinteraksi dengan orang terdekat. Oh, jadi mengobrol kayak keluarga, kayak kawan, kayak rekan kerja nih dapat membantu memberikan energi positif dan dukungan emosional. Nah, interaksi sosial yang baik dapat membantu mengurangi stres serta membuat suasana hati menjadi lebih nyaman seperti.

0: Pendengar seperti sahabat budaya, kita angkat nelpon di ngopi pagi kita yang lana bergabung dari siapa di mana. Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, ngopi pagi.
0: Kayak siapa di mana nih?
1: Di Urang Labun.
0: Yuk Sinta kan?
1: Bukan, Yuk Aminah di Labun.
0: Oh Yuk Aminah, apa kabar Yuk Aminah?
1: Alhamdulillah, sehat. Tengah ngelempar nih anak.
0: Tengah ngelempar?
1: Regina kok deh.
0: Ke Iren.
1: Oh ke Iren.
0: Au, ngelempar pe.
1: Siapa dan Iren?
0: Apa?
1: Siapa dan Iren, kadang dapet, kadang dek.
0: Oh, dak cemiakan. Oh, di labu tadi Yu Amina.
1: Oh, di labu.
0: Ngelempah apa ikan apa?
1: Ngelempah nangka gelek ke kelapa.
0: Oh, di RRI nih tengah ramai orang jalan sehat. Jadi kedengar dek kedengar suara kecit kali ya. Oh, iyalah pun nah. Apain apa kisah di labu? Ada informasi apa ada Yu Amina?
1: Ngapa?
0: Ada informasi apa dari labu?
1: Pakai informasi ibu, kok jarang pakai informasi lah.
0: Cemana, no? Pasar, ke pasar loh.
1: Mak apa?
0: Dek ke pasar kan?
1: Dek kami yang jarang dek semua ke pasar. Angin ada ya, no? Urang cuma ikan, temu motor.
0: Oh, cuaca cemana di Labau?
1: Cuaca terang benderang, bergelengsel.
0: Oh, lapun, ayo lapun, lah mandi loh nih tapi ya.
1: Lah mandi, kelam mandi.
0: Lah kan, lagu apa po dah pagi hari ini?
1: Lagu Bawa Ayah Jalan-Jalan.
0: Apa?
1: Bawa Ayah Jalan-Jalan.
0: Bawa Ayah Jalan-Jalan? Apa Yu Amina dek kedengar kok?
1: Bawa Ayah Jalan-Jalan.
0: Oh, Bawa Ayah Jalan-Jalan.
1: Kena lagu lah kalau dia salah.
0: Lagu siapa ya Bawa Ayah Jalan-Jalan?
1: Bang Agus, bawa aye jalan-jalan. Aku sudah tak pegang panci penggorengan.
0: Oh, kelak oh, Iren cari, bro. Mendidih lagu ah? Mendidih lagu apa?
1: Mendidih lagu ah dari Ria Amelia Suratan Diri.
0: Oh, neha lagu ah, Empok Alpao ke mall.
1: Apa?
0: Neha lagu Nina Empo Alpa ke mall judulnya.
1: Oh, ke mall lah, aku udah terjudul lah dari Ayah Jalan-Jalan Ririka ya.
0: Au lah pun, ayo lah pun ya. Tetap salam ke siapa?
1: Ke Julia yang cantik, semoga sehat selalu. Ke Priatun, ke Rido Roma. Kek kakek Sakamura, kek Mang Ian, kek Mang Ibrahim 86, kek Mang Toyib, kek Bude Sumi, kek Bunda Kori, kek Bang Alek, kek Yak Suhamid, kek Embera, kek Ria di Belitung, kek Mama Rati, kek Ko Ayung, alias Atok Zaizil. Kek Bunda Sinta, kek Bang Herman, kek Rida Abdul, kek Ko Ayam, kek gele-gele lah. Dari A sampai Z dibungkus habis.
0: Oh lah pun.
1: Siale, kek anak kek Ayang Bet, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kek Irene, semoga sehat selalu. Amin. Selamat tugas, sampai tuntas. Yo, assalamualaikum, dadah,
0: bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Ada Yu Amina di Labu, sehat selalu yuk, oh. Kayak suami yuk. Oh. Allah seperti sahabat budaya. Ya, anak bergabung kembali di 08-12-13-14-13-9. Anak yang tunggu partisipasi kau, anak nyampaikan ngopi pagi apa yuk. Oh. Ditunggu lagu Yu Amina, oh. Ajak ke Aye jalan-jalan. Ah, Aye lagu. Supradi sahabat budaya, kita ada yang bergabung di sini Supradi, oh. Di halaman kantor RRI sekarang lagi selesai jalan sehat Supradi, oh. Ngumumkan undian-undian Supradi. Yo, nak ke RRI Supradi siang hari ini.

0: pendengar perempat, oh malam ini jangan lupa, oh kita ramaikan, oh dah jam 7:30 nih kita kumpul-kumpul, oh dah di halaman kantor RRI, oh ada pendengar pendengar persatu, produwe kayak perempat seperadio. Seperti sahabat budaya, kita angkat kembali penelpon di belakang Ayu Aminah di 08-12-13-14-39. Nih, baru nak Iren angkatkan lepas damnya, macam mana nih? Bo, hadi cuba lagi seperti, oh, kita angkat kembali penelpon, oh. Ada siapa di mana nih? Halo?
1: Halo.
0: Ngopi pagi, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Kayak Bang Iing kan?
1: Betul.
0: Oh, Bang Iing udah ikut jalan santai kan?
1: Udah, kebetulan ada apa? Ada Jawa dikit.
0: Oh, di mana? Ada di Kampung Jawa.
1: Oh.
0: Apa? Ano, informasi di Kampung Jawa ya, Dedek?
1: Hah? Bentar aja, bentar aja.
0: Apa?
1: Tahun kemarin tadi, bukan Dedek.
0: Apa Bang Iing?
1: Tahun kemarin tadi.
0: Oh, tahun Dedek kan?
1: Udah.
0: Ah, oh, lapona. Tengah ngapain nih, Bang Iing?
1: Hah?
0: Lagi ngapa pagi hari ini?
1: Oh, lagi duduk santai nih, lagi di
0: teras. Oh, lagi dutai kan? Dutai kita Julia dutai, duduk santai. Lah mandi yo.
1: Apa?
0: Lah mandi kan?
1: Allah, jam tadi sebelum subuh.
0: Oh, lapona. Dengar lagu apa pun pagi hari ini?
1: Lagu Engkau Laksana Bulan.
0: Engkau lah apa?
1: Engkau Laksana Bulan.
0: Oh. Hola. Kita salam ke siapa ya?
1: Salam-salam ke Bang Yan. Bang Yan di WKM. Mama Silia di Arungan. Fitri Nanti Miri di MSG. Mama Rati di Pagarawan. Oh. Superwoman nih, awan gitu kan itu.
0: Hah?
1: Superwoman, awan gitu kan itu.
0: Oh, dia?
1: Bu Kori, Bu Emi, Pak Ibrahim, Sinta di Bermang, Pak Iyan, siapa putri itu? Nyada. Okay. Rida di Bintang, Pak Abdi, kelas yang kelas yang tadi soal cuci pagi tidak jengkeram darat jadi empat pagi terus ke assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Bang Iing yang ada di Kampung Jawa, udah. Judul lagu Engkau Laksana Bulan. Engkau laksana bulan tinggi di atas kayangan. Nazik. Kita angkat di belakang Abang Iing, ada siapa penelpon di ngopi pagi kita. Halo ngopi pagi, selamat pagi.
2: Halo ngopi pagi, selamat pagi.
0: Siapa nih?
2: Rasihin Mbak.
0: Kayak siapa?
2: Ayau.
0: Kok ahiyau? Tengah apa nih? Di pabrik petako kan?
2: Pergi ke pasar dan beli rebung.
0: Cakep.
2: Jangan lupa dan beli lagi. Lalame ku sama Irene bergabung.
0: Itulah.
2: Dan ini gak ada kebagi.
0: Oh kan. Kok ahiyau kira sumbong.
2: Hari Minggu ke rumah Bude Sumi.
0: Oh, jangan lupa jalan-jalan.
2: Ulara membeli benang. Kalau cinta telah bersemi.
0: Asik.
2: Yang terbayang malam terkenang.
0: Yihi, Bude Sumi lah deh calona, jangan diganggu kok ayau.
2: Bude nanti rumah deh.
0: Ade. Oh.
2: Oh
0: kok ayau?
2: Apa?
0: Di si hand cemana cuaca hangat oh.
2: Panas lah, dari beda aja udah kena lihat.
0: Oh kan.
2: Aku lagi elek-elek mana di sini tuh mana lah.
0: Aku lah puna. Ini tengah di pabrik batak kok kan?
2: Aku di pabrik beneran.
0: Oh tengah pegawai.
2: Mau.
0: Aku lah. Dengar lagu apa nih?
2: Lagu apa nih? Bukit Berbunga. Oh.
0: Bukit Berbunga. เอาล่ะ
2: เจริญพลานั่นเองที่ว่ามีนาตะดี
0: เอาน
2: ายเอกงยูริยา
0: โอ
2: ้โอชิมโบนางยานบางกะยินติตรีมหามาตลูเนรีมารนีมามาราตีมังบราฮีมกวาฮิงริโบสาริยตุนอายุสินตาที่เสนอสมุยนะเรา
0: เอาล่ะแกสมัคร
2: สมุย
0: ยูมากาเซ่ปายาวditunggu ala gua ko ayawo kite agak ada yang nak bergabung lagi di 08 12 13 14 39. Mende dia yang bergabung ya Ren hadirkan lagu request kak seperti oh request dari Yu Amina lagu bawa aye jalan-jalan ke mall judul ada. Kemudian panggil lagu engkau laksana bulan ko ayawo Bukit Berbunga. Oh, kita langsung bela pun nak hadirkan oh, menikah ada dia lagi yang nak bergabung oh, seperti sahabat budaya sekali lagi Iren ingatkan jangan lupa malam ini kita ramaikan oh, halaman RRI ya dah. Kayak pendengar-pendengar per 1, per 2, per 4 nah, seperti oh, jangan lupa oh, khusus untuk Mama Rati ya. Mama Rati ini per 4 ada. Kelak per 4 yang akan berbincang-bincang kayak Regina kelak malam ini ada. Alapona langsung bela pun kita hadirkan lagu request permintaan Ika, jangan kemana-mana ya, tetaplah di 103,9 MHz.

0: Oh non, mana nya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bisik umut.
0: Ketengok lajem berapi tu.
1: Wah, wah, wah, wah, wah. Lajem 8 rupa, gul.
2: Apa kabar bangkat Belitung ni? Nih, nyah.

Selamat pagi, Seperadik Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi kali ini. Seperadik dari Pangkal Pinang dibaca Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Satreskrim bersama Satintelkam Polresta Pangkal Pinang menggagalkan penyelundupan 4,1 ton lempeng timah. Pengungkapan dilakukan Kamis malam 10 September 2006 di Jalan Bandes, Kelurahan Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah. 4 orang diamankan. Kasubsi PID Seksi Humas Polres Pangkal Pinang Ibda Teddy Asikin ngomong pengungkapan berawal dari informasi masyarakat. Di lokasi petugas menemukan 24 lempeng yang diduga balok timah dengan berat bruto 4.179 kg. Modus yang digunakan adalah menyamarkan muatan dengan barang rongsok besi. Keempat orang yang diamankan berinisial PY, JA dan TT. Ibda Teddy menambahkan barang bukti tersebut diduga akan dibawa menuju pelabuhan Pangkal Balam untuk selanjutnya diseberangkan ke Jakarta. Saat ini seluruh barang bukti telah dititipkan di GBT Jambai, Bangka Tengah milik PT Timah. Sebelumnya, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Siomeng juga menegaskan sikap tegas terhadap tambang liar. Kasus ini masih dalam pengembangan lebih lanjut oleh Polresta Pangkal Pinang. Sekian kabar Pangkal Belitung kita di jam 8 Nesperadio. Sampai jumpa lagi di kabar Pangkal Belitung kita di jam 9 Kelas Seperadi. Dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id Seperadi.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Aduh, apa gemai? Kini ngangguk ku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa penan, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys, tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
7: ...103,9 FM Prompat RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
10: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI PES bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI PES? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI PES 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI PES ya. Jangan sampai ketinggalan.
7: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Wah wah, rajin sekali Pak Madi. Cangkul yang dalam, Pak.
1: Pak RT. Ini, Pak, saya tanam pohon-pohon biar halaman rumah hijau, Pak. Asri, teduh, dan adem. Tahu sendirilah, Pak, kalau sekarang ini makin susah mencari udara segar, apalagi di tempat kita ini.
0: Iya, betul itu, Pak. Terkadang pembangunan itu bisa berdampak fatal bagi alam. Membangun perumahan, hutan digunduli. Buka kebun, hutan dibabat. Kawasan daerah resapan air, itu dibikin gedung-gedung besar. Belum lagi kalau kita bicara pembakaran hutan yang asapnya membuat bangsa ini repot tiap tahun, Pak.
1: Yah, begitulah Pak RT. Perilaku manusia-manusia yang hanya mikir perut sendiri, tanpa peduli dengan alam, bahkan nyawa orang lain, Pak.
0: Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak sekarang ini ditiru warga kita yang lain, ya. Dan sekarang saya permisi ya, Pak, ya. Mau ke kantor lurah. Ini berkas warga RT kita yang mau bikin KTP itu udah numpuk, Pak.
1: Oh, iya Pak RT. Hati-hati di jalan ya, Pak.
0: Iya, Pak, mari.
1: Peduli alam bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Hal kecil bisa jadi memberi dampak luar biasa bagi kelestarian alam kita.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang begitu luar biasa. Namun, apakah sahabat budaya tahu bahwa makna tentang budaya dan kebudayaan tidak pernah lepas dari unsur-unsur kebudayaan secara universal? Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Kunchara Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal ini menjadi 7 bagian, yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Keanekaragaman kebudayaan kita akan tetap bertahan jika kita juga mencintainya. Salam budaya!

0: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Lian, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Rastiki 9 Mega Perempat Teres ngelihat seperti sahabat budaya kita di program acara selanjutnya di Berobat Program Unsur Budaya Sehat Sepradi. Iren hadirkan informasi untuk Kak Sepradi yang dikutip dari rri.co.id Sepradi. Jadi ada seberapa bahaya gigi berlubang jika dibiarkan? Nih ada penjelasan Sepradi. Nah, seperti sahabat budaya di sini Sepradi, gigi berlubangnya sering dianggap ringan karena umumnya hanya menimbulkan nyeri kayak rasa tidak nyaman. Namun infeksi yang dibiarkan dapat berkembang menjadi komplikasi serius dan mengancam kesehatan Sepradi. Nah, melansir Hello Sehat, gigi berlubang atau karies terjadi ketika bakteri merusak struktur gigi secara bertahap. Kerusakan tersebut dapat mencapai bagian dalam gigi yang mengandung saraf dan pembuluh darah Sepradi. Nah, infeksi yang mencapai bagian dalam gigi dapat berkembang menjadi abses atau kumpulan nanah akibat infeksi bakteri. Nah, abses dapat menyebar ke jaringan lunak sekitar gigi termasuk area wajah dan leher. Nah, penyebaran infeksi dapat menyebabkan pembekakan semakin luas dan memicu kondisi serius. Dalam kondisi tersebut, bakteri dapat masuk aliran darah dan menyebabkan sepsis. Nah, sepsis ini merupakan respon tubuh yang berat terhadap infeksi yang menyebar melalui tubuh. Melansir Halo Dok, kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi organ hingga penurunan tekanan darah drastis. Jadi selain melalui aliran darah, infeksi gigi juga dapat menyebar menuju jantung, otak, kayak paru-paru. Nah, jadi penyebaran tersebut dapat memicu endokarditis, abses otak, meningitis, pneumonia, atau abses paru. Infeksi yang menyebar ke area leher juga dapat menyebabkan pembengkakan dan mengganggu saluran pernapasan. Jadi infeksi gigi yang tidak ditangani juga dapat menyebar melalui jaringan dan aliran darah. Nah, beberapa kondisi perlu diwaspadai seperti demam, pembengkakan wajah atau leher, serta kesulitan membuka mulut. Nah, kesulitan menelan dan bernafas juga dapat menjadi tanda infeksi membutuhkan penanganan medis segera. Nah, risiko komplikasi sering meningkat ketika pemeriksaan ditunda meskipun sakit gigi terus berlangsung atau semakin parah. Karena tuh nyeri yang menetap sebaiknya diperiksakan untuk mengatasi sumber infeksi. Gigi berlubang memang berpotensi menyebabkan kematian melalui komplikasi infeksi berat Sepradio. Karena tuh menjaga kebersihan gigi dan mulut tuh penting untuk mencegah infeksi Sepradi. Nah, itu dia sahabat-sahabat bayi informasi di berobat kita ya, beragam unsur budaya sehat. Iren hadirkan informasi untuk Ika. Jadi ada seberapa bahaya gigi berlubang nih menika biarkan no. Nah, Iren jelaskan untuk Ika Sepradi. Sepradi sahabat budaya yang bergabung kembali di 08 12 13 14 10 39. Iren tunggu Sepradi melalui telepon ke WA yang same di 08 12 13 14 10 39. Nah, Sepradi, ada yang bergabung tadi berobat kita nih Sepradi, mengkir-kir lah ada yang bergabung. Irena hadirkan langsung by request request langsung by yuk lagu-lagu menemani Kak di pagi jelang siang nasi Pradi yuk. Di 08 12 13 14 10 39 ada yang lah bergabung, kita angkat telepon, ada siapa di mana nih ada. Halo berobat beragam unsur budaya sehat, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi berobat Dokter Irin yang cantik.
1: Pagi.
2: Bertemu lagi dengan perawat yang cantik sayangku.
1: Apa kabarnya Bu Desumi?
2: Bu Desumi sehat lahir batin sayangku, dirimu sehat.
1: Sehat, alhamdulillah sehat ya.
2: Enggak kok mau berlari ya kamu?
1: Apa?
2: Enggak kok mau berlari pagi tadi, ada jalan sehat, enggak.
1: Aku siaran gimana mau pergi jalan iya, sehat.
2: Datang apel tugas memanggil ya. RRI kita selalu jaya di udara ya.
1: Iya Bude.
2: Kalian naik gaji tahun ini ya.
1: Apa?
2: Gajinya tambah besar.
1: Amin.
2: Saran kita penggemar supaya penyanyi dapat gaji yang sesuai karena tugasnya siang malam ya nak.
1: Iya amin. Lagi ngapain nih Bude? Pagi lagi ngapain ini Bu Desumi?
2: Nih lagi duduk santai ngopi habis makan.
1: Oh, duta ya. Udah mandi belum?
2: Lah, mandilah cantik lah dan tinggal nunggu ayang umai datang.
1: Oh, Lasude, jadi Lasude masakan eh?
2: Lah makan lempah kuning ikan, nanoni ikan apa ikan peda.
1: Walaupun yang penting salam sehat.
2: Lah santai pokoknya pagi ini lah.
1: Lah sehat selalu lah Bude. Nah, lagu apa Bude?
2: Amin.
1: Lagu apa nak didengar?
2: Lagu yang ngebik-ngebik lah pagi ini.
1: Apa pun?
2: Aku maunya lagunya dari siapa ini? Romantika diamond membuat hati tetap. Pari Harja ya?
1: Apa?
2: Romantika diamond judul lagunya dari Pari Harja.
1: Oh lapun ah, ditunggu lagu ah.
2: Salam buat semua teman-teman kita di Radio Perempuan. Semoga semuanya sehat akhir batin ya.
1: Ya, amin.
2: Ya yang omai pula yang lagi dutai sama cucu katanya di Bandung Timur. Semoga sehat selalu. Buat dirimu sama bertugas sama cok-cuak.
1: Makasih Bude.
2: Nanti bulan depan gaji naik ya.
1: Amin. Lah berat lah Bude, lah berat.
2: Itu usulah dari penggemar. Semoga gajinya nambah, gitu.
1: Oh lapun.
2: Oke lah kalau gitu, terima kasih atas waktu dan lagunya.
1: Yo.
2: Semoga RRI kita jaya selalu di udara ya.
1: Amin ya, selamat, makasih Bude.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bude Sumi yang ada di Parit Lalang. Oh nyagi dutai, duduk santai. Udah. Alah seperti sahabat budaya, nambah gabung kembali. Masih Iren tunggu partisipasi Kak di telepon dan WA yang sama di 08 12 13 14 10 39. Seperadi di berubat kita net seperadi. Udah. Nah tadi Iren berbicara soal gigi. Jadi bahaya men gigi berubang. Ini menikah biarkan longki datang langsung ke dokter gigi seperadi. Karena kesehatan gigi ini galak merembet-rembet ke jantung, paru-paru, ke utak, seperadi man sakit gigi nih bahaya, seperadi dak. Mane dek pacak tidur, dak. Yalah pona seperadi ditunggu kembali di 08 12 13 14 10 39 ya, nak bergabung lagi seperadi man lah di nak bergabung nih. Nah, Iren hadirkan lagu request dari Bude Sumi nih pun lagu nyala nunggu pun. Kita angkat penelpon di belakang Bude Sumi, ini ada siapa nih? Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mama Rati?
3: Alhamdulillah, wa syukurillah, Allahu Akbar, luar biasa.
1: Jangan lupa malam nih yo.
3: Insya Allah sayangku, lah siap-siap lah pokok.
1: Lah siap-siap, pokok untuk seperadik gale-gale ayo datang ke halaman RRI malam nih yo.
3: Kita RRI perempat malam nih.
1: Oh, kita datang kok yang deket-deket nih yo. Ada yuk Fitri, yuk Julia, siapa lagi ya?
3: Mama gak didatang.
1: Mama gini di Pagarawan gini datang masa ikak kalah kayak mama nih.
3: Yang deket-deket sini lihat masa deh.
1: Siapa-siapa di sini lihat nih yo.
3: Ini kesempatan cuma setahun sekali kita berkumpul di RRI 4.
1: Setahun sekali. Jarang ada momen macam ne, biasa ya, Dek, Dek, Dek, Ade.
3: Momen-momen kayak ini.
1: Lah, nak tahu kayak pendengar, udah suka mana, okay, penyiar suka mana.
3: Kami yang di RRI 4 insyaallah siap.
1: Insyaallah, Mama ditunggu Mama malam ini.
3: Saya kok lupa dah.
1: Lah pun. Mama lah mandi lah santai nih, lah dutai nih.
3: Jam segini sayang.
1: Apa?
3: Lah cantik deh.
1: Jadi lah sudah sarapan kan?
3: Jam segini lo mandi tak cantik sayang.
1: Apa?
3: Ya cantik kalau jam segini lo mandi.
1: Lah pun. Lah sudah makan kan?
3: Lagu dulu sayang.
1: Apa?
3: Masih ada kecinta juga lagu.
1: Lah pun.
3: Salam ke Bude tadi,
1: lagi ya ke siapa Mama?
3: Jangan lupa, Mama request lagu Masih Adakah Cinta buat semua fans anak RRI 4 di masa berada, lho. Salam sehat, salam kompak selalu. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih adakah sisa cinta kek pro empat? Untuk pendengar perempat ya, buku amanah cinta kek perempat datang malam nih udah. Kita ramai-ramai di halaman RRI Sungai Liat nih udah. Seperadi gale-gale ya, yang nak datang datanglah seperadi Nih malam penutupan lah seperadi. Udah sembilan lagi kan nak tahu mananya Iren ya. Iren yang anak-anak tuh ha. Mananya Regina. Mananya kan tahu, kita sama-sama tahu dah menjalin silaturahmi. Bener deh. Alapona Sapradi sahabat budaya, nemu kembali masih renantikan Ika di 08 12 13 14 10 39. Oh, ada siapa di belakang klak Mama Rati ini? Udah mana yang lain? Yang di Sungai Liat, oh, yuk Fitri, yuk Marni, yuk Julia, siapa lagi ya? Oh, Kocin Bone lah hade kata di Patin, oh, kedengar-dengar kata no. Oh. Ade ano kecelakaan no, cepat sembuh lah, cepat sehat lah pun no. Kosinbo nih. Bang Putra Sambas. Oh. Kemudian siapa lagi yang di Sungai Liat nih? Ko Ahyawi jadi ko nak datang malam nih ajak Imelda. Siapa-siapa lagi yo? Oh. Yang dari jauh ge ha, dari Pagarawan ge Mama Rati datang ada mau dak. Alapona kita hadirkan kembali langsung request lagu permintaan dari Bude Sumi tadi Romantika Riamor ke Mama Rati lagu Masih Adakah Cinta. Untuk Ika sebagai sahabat budaya tetaplah di 103,9 MHz, jangan kemana-mana ya, seperadi.

0: Yo, not gancang man. Haria, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

pagi jelang siang, Supradi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi nih Supradi. Dari Bangka Tengah, Supradi dibaca keku Iren bersumber dari rri.co.id. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang mengalami pusing dan sesak nafas saat berada di puncak Bukit Kejora, Desa Bluluk, Kabupaten Bangka Tengah, Kamis malam 10 September 2026. Pendaki diketahui bernama Indra, 30 tahun, warga Pangkal Pinang, dilaporkan mengalami kondisi yang membahayakan keselamatan setelah tiba di kawasan puncak Bukit Kejora. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Mikel Rahman Junika, ngomong pihak segera menurunkan tim ketika menerima laporan di mana operasi SAR berjalan lancar dan terukur. Evakuasi berhasil dilakukan tidak terlepas dari respon cepat serta koordinasi antara tim Rix Square dan pengelola Bukit Kejora. Mikel juga mengimbau masyarakat, khususnya para pecinta alam dan pendaki, untuk mengutamakan keselamatan sebelum maupun selama melakukan aktivitas pendaki. Ia meminta pendaki memastikan kondisi fisik dan kesehatan dalam keadaan prima, serta tidak memaksakan diri apabila kondisi tubuh tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendaki. Rekan korban Obi mengaku bersyukur korban bisa dievakuasi dengan cepat dan selamat oleh tim SAR. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi nih Supradi. Oh, sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang lah Supradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id Supradi. Oh.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyepok tak kemana, Es?
1: Penen palak kone, Mai.
2: Yang apa penen, Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bunga kayak kinceng nasi? Kone nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya? Awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
7: ...103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
8: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
10: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
7: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju aneh.
0: Oh, bena mege lah cucian seminggu, penuh deh.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemana nya akhir?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun lah ikut ke laut, Bima.
0: Oh, lah, Be. Tapi, Mak, ge?
1: Serat baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa uli maksudkan nih, Dek?
1: Oma,
0: oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Ma, ikan, Ma. Udah ya, kita pulinya makan ikan, ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, Ma.
0: Maka, gede. Aok puli, ok. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, dek, ok. Pacak puli, kan. Pinter imang, kan, dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.

0: Sepradi, Ika nak tahu dak apa dia El Nino tu? El Nino adalah fenomena alam waktu suhu laut di Samudra Pasifik jadi lebih panas dari biasa. Mendi Indonesia, termasuk di daerah kita nih, El Nino nih bikin hujan jarang turun. Musim kemarau jadi lebih panjang, panas ge makin nyengat. Akibat air jadi susah, sumur pun mulai kering, kayak kebun ge pacak terganggu. Yang paling bahaya lahan jadi mudah kebakar. Jadi, jangan sampai bakar sampah atau lahan sembarangan, Spradi. Yo, kita jagi lingkungan, hemat air, peduli sekitar, biar kita tetap aman dari dampak El Nino. Kenali El Nino, waspada dari sekarang.
1: FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

pagi jelang siang, seperti sahabat budaya di Berubat, kembali Iren hadirkan informasi untuk Ika di pagi hari ini. Spradio Adi Ispa tak selalu ditangani dengan antibiotik, kenali penanganan Spradi. Dikutip dari rri.co.id kita Spradio. Nah, jadi seperti sahabat budaya, masyarakat imbau tidak menggunakan antibiotik secara sembarangan saat mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ispa. Nah, sebagian besar kasus ispanya disebabkan virus sehingga tidak memerlukan antibiotik dalam penanganan Spradio. Hal tersebut disampaikan apoteker ahli muda Puskesmas Beruntung Raya Aulia Rahma S-Farm dalam acara Indonesia Sehat RRI Plus 1 Banjarmasin Jumat 11 September 2026 Spradi. Menurut antibiotiknya digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri dan penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Nah, jadi seperti sahabat budaya ada sebasik kita menggunakan antibiotik Spradi. Nah, seperti sahabat budaya, kemudian seorang apoteker ahli muda Puskesmas Beruntung Rayane, Aulia Rahman S-Farm menjelaskan, ispa dapat menimbulkan gejala seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, sehingga sesak napas pada kondisi tersebut. Nah, kondisi tertentu Spradi. Nah, penanganan umumnya dilakukan dengan istirahat cukup, memenuhi kebutuhan cairan, serta menjaga asupan makanan bergizi. Jadi Auliane mengingatkan kita Spradi, penggunaan antibiotik tanpa resep, mengonsumsi sisa obat, atau menghentikan pengobatan sebelum waktu dapat meningkatkan risiko resistensi antibiotik Spradi. Nah, jadi Spradi sahabat budaya, kondisi tersebut terjadi ketika bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik sehingga pengobatan infeksi menjadi lebih sulit. Nah, Spradi sahabat budaya, makan antibiotik dari resep dokter tuh harus habis kata ya Spradio. Nah, jangan cubi-cubi Kak, mencubi sedikit antibiotik. Jadi bakal menimbulkan bakteri kembali Spradi. Men kita sebaseng-baseng konsumsi antibiotik ke Spradi. Itulah kenapa kita berobat ke dokter tuh ada antibiotik tuh Spradio. Kalau kita batuk pilek, nah itu yang dikasih dokter tuh sebenarnya harus habis Spradio. Nah, kalau udah habis mendingan enggak usah makan antibiotik karena berpengaruh ketika ada bakteri menjadi kebal tuh, jadi ada kebal lagi Spradio. Nah, sementara tuh tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Beruntung Raya Nur Aina SKM mengajak masyarakat menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, buah-buahan serta vitamin sesuai kebutuhan dapat membantu menjaga kesehatan tubuh Spradi. Nah, sebagai sahabat budaya, kedua narasumber tadi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai gejala ispa yang memerlukan pemeriksaan medis seperti sesak atau kesulitan bernapas, demam tinggi atau berkepanjangan. Jadi kondisi tubuh yang semakin memburuk serta kesulitan makan dan minum, pemeriksaan oleh tenaga kesehatan diperlukan untuk menentukan diagnosis dan penanganan yang tepat. Jadi masyarakat diimbau tidak meminta atau membeli antibiotik tanpa pemeriksaan dan resep dokter Spradi. Nah, penggunaan antibiotik secara tepat tidak hanya mendukung pengobatan ketika memang diperlukan, tetapi juga membantu mencegah resistensi antibiotik Spradi. Tudih Spradi sahabat budaya di Berubat kita Spradi. Iren hadirkan informasi tadi ispa tak selalu ditangani dengan antibiotik, kenali penanganannya lah Iren hadirkan untuk Kak Spradi. Iren lanjutkan kembali Spradi, hadirkan lagu-lagu menemani Kak sejenak di pagi jelang siang nah Spradi. Usai jam 10 Iren nganti Kak hari ini hingga jam 10 Spradi. Tapi admin Adi Helan bergabung di Gerubar Krisis kedua ini lagi, Iren tunggu partisipasi penelpon Ika di 08 12 13 14 39. Tapi menelah di Diagi, kita lanjut baik pun, Iren hadirkan lagu menemani Ika di pagi hari ini.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oke.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Pada zaman dahulu, ada sebuah istana yang indah di negeri Antah Berantah. Di istana yang megah ini, hiduplah ratu yang paling cantik. Ratu punya satu permohonan agar dia bahagia, yaitu ingin memiliki bayi perempuan yang cantik. Suatu hari di musim dingin, saat ratu menjahit di dekat jendela, dia tiba-tiba tertusuk jarum. Dia segera mengusap darahnya dengan selembar kapas, dan saat itu dia mengucapkan permohonan.
1: Aku berharap punya bayi perempuan yang kulitnya seputih salju, matanya lebih cerah dari permata paling berkilau, bibir semerah ceri, dan hatinya penuh sukacita.
0: Dan suatu hari, permohonan ratu baik itu menjadi kenyataan. Dia melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Mereka menamainya Putri Salju. Tahun berlalu dengan cepat, tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ratu baik hati jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Tak berapa lama, raja semakin tua dan menjadi sangat lemah. Jadi dia menikah lagi dengan seorang perempuan. Ratu baru ini cukup cantik, tapi hatinya jahat. Dia seorang wanita yang sombong dan pencemburu. Setiap hari, ratu akan melihat ke cermin ajaibnya dan menanyakan pertanyaan ini.
2: Cermin-cermin di dinding, siapakah wanita tercantik di seluruh negeri?
0: Dan cermin ajaib akan menjawab,
3: tak ada yang mulia, andalah satu-satunya wanita paling cantik.
0: Dan ratu akan sangat senang dengan jawaban ini. Sejak kedatangan ratu jahat, semua yang ada di istana mulai berubah. Karena perbuatan jahatnya, kerajaan menghadapi banyak sekali masalah. Jadi untuk mengatasi masalah itu, raja harus pergi dari istana. Ratu jahat sangat senang, karena kini raja pergi, dia bisa melakukan semua sesuka hatinya. Tahun berlalu dengan cepat, dan Putri Salju tumbuh menjadi gadis yang cantik. Di tempat yang tak terlalu jauh, seorang pangeran tiba-tiba melihat bayangan Putri Salju di sungai tempat dia minum air. Dia segera melihat sekeliling, tetapi tidak melihat seorang pun selain burung-burung di atas kepalanya. Pada suatu hari, ratu berada di depan cermin ajaibnya lagi.
2: Cermin-cermin di dinding, siapakah yang tercantik di seluruh negeri?
0: Cermin menjawab.
3: Begini, maaf, tapi bukan Anda ya ratuku. Putri Saljulah wanita tercantik.
0: Ratu sangat marah ketika mendengar jawaban cermin ajaib. Dia segera memanggil pemburu favoritnya dan memberi perintah yang menakutkan.
2: Bawalah Putri Salju ke hutan dan ambil jantungnya untukku.
0: Prajurit membawa Putri Salju ke hadapan ratu.
2: Selamat datang Putri Salju. Kupikir kau bosan di dalam istana. Pergilah cari udara segar di hutan. Jangan khawatir, pemburuku yang terpercaya akan menjagamu.
0: Pemburu membawa Putri Salju ke dalam hutan. Dia harus melakukan apa yang diperintahkan ratu.

Tapi melihat putri salju yang berhati murni dan baik itu, pemburu tidak dapat melukainya. Pemburu memperingatkan putri salju agar jangan kembali ke istana. Saat matahari terbenam, dia meninggalkan putri salju di hutan dan kembali ke istana. Putri salju sangat takut di hutan gelap itu sendirian. Dia duduk di bawah pohon dan mulai menangis. Sampai akhirnya, dia tertidur. Di pagi harinya, putri salju terbangun oleh kicauan burung dan banyak sahabat hewan kecil yang mengelilinginya. Karena hewan-hewan ini tahu dan mencintai putri salju, mereka menunjukkan jalan padanya. Mereka membawa putri salju ke rumah mereka yang juga sekecil tubuh mereka. Dengan ragu, putri salju membuka pintu. Semua yang ada di dalam rumah itu berukuran sangat kecil dan berantakan. Putri salju tak bisa menebak siapa pemilik rumah itu, tapi dia tak punya tempat tujuan lain. Jadi dia memutuskan untuk bersih-bersih.

0: Setelah bersih-bersih rumah dan membuatnya jadi nyaman dan tanpa noda, Putri Salju memasak menggunakan peralatan dapur yang kecil, lalu makan. Di rumah ini, sama seperti barang lainnya, tempat tidurnya juga berukuran kecil. Tapi Putri Salju sangat lelah. Dia hampir tertidur di tempat dia berbaring. Dia pikir tak akan ada bahaya yang menimpanya di tempat ini, lalu jatuh tertidur pada beberapa tempat tidur yang digabungkan. Di malam hari, 7 kurcaci yang merupakan pemilik rumah cantik itu pulang ke rumah setelah bekerja di pertambangan. Dan saat masuk, mereka sangat terkejut. Rumah bersih dan tercium aroma makanan lezat. Dopi ingin makan sup, tapi karena kecerobohannya, dia menumpahkannya di lantai. Doc mencoba memikirkan apa yang terjadi.
1: Ada sesuatu yang mencurigakan dengan ini semua. Siapa yang melakukannya?
2: Jika aku bisa tidur, aku yakin aku pasti tahu jawabannya.
0: Kata Sleepy sambil menguap. Ketujuh kurcaci pelan-pelan naik ke atas. Saat mereka masuk ke kamar, mereka tak percaya pada apa yang mereka lihat. Di atas tempat tidur mungil mereka, terbaring seorang gadis yang sangat cantik. Mendengar suara-suara, Putri Salju terlonjak ketakutan dari tidurnya dan melihat 14 mata dari 7 kurcaci menatap ke arahnya. Akhirnya, dengan ragu-ragu, dia berkata,
3: "Namaku Putri Salju. Maaf jika mengagetkan kalian. Aku tidak bermaksud jahat."
1: "Ya, kami yakin itu. Jika tidak, kau tak akan membersihkan rumah dan memasak untuk kami."
0: Jawab Doc, lalu memperkenalkan diri mereka.
1: "Kami ini 7 kurcaci. Ini Happy, Grumpy, Dopey, Sneezy, Bashful, dan aku Doc. Dan itu dia, Sleepy."
4: Shh.
0: Putri Salju senang sekali karena punya 7 orang teman lagi yang menyenangkan. Ia bercerita tentang semua yang telah terjadi. Ketujuh kurcaci sangat sedih mendengar semuanya. Mereka meminta Putri Salju tinggal bersama mereka. Putri Salju setuju dan selalu membantu. Mereka mulai hidup bahagia dan damai. Tapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Suatu hari, Ratu menanyakan pertanyaan yang sama ke cermin ajaibnya.
5: "Cermin-cermin di dinding, siapakah wanita tercantik di seluruh negeri?"
0: Jawaban cermin masih sama.
6: "Begini, maafkan aku, tapi bukan Anda yang mulia. Putri Salju, dialah yang tercantik dari semuanya."
0: Tapi Ratu pikir Putri Salju sudah meninggal. Ratu sadar bahwa jantung yang pemburu bawakan sebenarnya jantung rusa dan memutuskan untuk melakukannya sendiri kali ini. Pagi hari yang menyenangkan di rumah 7 kurcaci, Putri Salju mengantar kurcaci bekerja dengan ciuman di pipi mereka. Doc mengulangi peringatannya seperti biasa.
1: "Jangan lupa aturan kita. Jika ada orang asing mengetuk pintu saat kami tidak di rumah, jangan dijawab."
3: "Baiklah, Doc. Tapi kalian jangan terlambat pulang ya."
0: Saat Putri Salju menyiapkan makan malam, terdengar ketukan di pintu. Dia tak mengira kurcaci akan pulang jam segini.
3: "Siapa itu? Doc, apa itu kalian?"
0: Dari luar terdengar suara wanita tua.
7: "Aku tak bermaksud jahat, nak. Tolong buka pintunya."
0: Melalui lubang pintu, Putri Salju melihat wanita tua malang di luar yang dia pikir tak mungkin menyakitinya. Jadi dibukanya lah pintu.
7: "Oh, gadis cantik. Aku ini wanita tua yang kebetulan lewat. Jika kau berikan semangkuk sup, aku akan sangat berterima kasih."
0: Putri Salju membawa masuk wanita tua itu dan menawarkan semangkuk sup panas.
7: "Terima kasih, sayang. Aku tak punya uang, tapi punya apel merah cerah paling lezat untukmu. Satu gigitan akan terasa seperti surga.
0: Putri Salju menggigit apel itu karena penasaran. Dan setelah digigitnya, dia pingsan dan jatuh di lantai. Wanita tua itu tak lain adalah ratu jahat yang menyamar. Dan apel itu bukanlah apel surga, tapi apel beracun. Bahkan satu gigitan cukup untuk membuat Putri Salju tertidur, yang membuatnya tidak pernah bisa bangun lagi. Ketika tujuh kurcaci pulang, mereka menemukan Putri Salju terbaring di lantai. Dok menemukan apel dengan bekas gigitan.
1: Apel yang dia makan ini pasti beracun. Ini pasti perbuatan ratu jahat.
0: Putri Salju sangat cantik meski tertidur. Kurcaci menaruhnya di dalam kotak kaca yang terbuat dari permata mulia. Dan mereka menaruhnya di atas bukit di mana semua temannya di hutan bisa melihatnya. Suatu hari pangeran datang ke hutan itu tempat Putri Salju tertidur. Teman-teman Putri Salju menunjukkan jalan dan membawa pangeran ke kotak kaca tempat Putri Salju tertidur. Pangeran tak percaya pada apa yang dia lihat. Putri cantik yang bayangannya pernah dia lihat di sungai dan terus muncul dalam mimpinya, kini terbaring tepat di hadapannya. Dia mengangkat tutup kotak itu dan mencium Putri Salju. Saat itu juga, mimpi Putri Salju dan pangeran menjadi kenyataan. Cinta mereka mengalahkan kutukan dan Putri Salju membuka matanya. Di saat yang sama, setelah tahu apa yang terjadi pada putrinya, raja memecahkan cermin ajaib dan mengusir ratu jahat sejauh mungkin dari istana. Putri Salju akhirnya kembali ke istananya dan berkumpul lagi dengan ayahnya. Putri Salju dan pangeran melakukan pernikahan yang megah. Raja, Putri Salju, pangeran, dan tujuh kurcaci, mereka semua. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri di negeri antah berantah. Mereka tidak punya anak, tapi sangat menginginkan seorang bayi perempuan. Setelah beberapa waktu, sang istri pun mengandung. Pada suatu hari, saat sang istri itu melihat keluar jendela, dia melihat kebun selada yang cantik milik tetangganya. Sejak saat itu, dia selalu membayangkan dirinya memakan selada itu.
7: Aku akan mati jika tak memakan selada itu.
0: Sang istri tidak mau makan dan badannya pun menjadi kurus. Hingga suatu hari, suaminya menjadi sangat khawatir. Sang suami berjanji akan membawakan seikat selada untuk istrinya.
6: Jangan khawatir, sayang. Aku akan pergi dan membawakanmu selada.
7: Tapi kau tahu, itu sangat berbahaya.
0: Rumah tetangganya itu adalah milik seorang penyihir. Dan kebun itu dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Tak seorang pun yang berani masuk ke sana. Sang suami mengumpulkan segenap kekuatannya dan memanjat tembok. Dia memasuki kebun dan memetik segenggam selada. Istrinya memakan selada itu dengan sangat senang dan merasa agak lebih sehat. Tapi sayangnya, segenggam selada tidak cukup untuknya. Besoknya, sang suami pun pergi lagi ke kebun itu. Tapi kali ini, penyihir sudah menunggunya.
4: Beraninya kau masuk ke kebunku dan mencuri seladaku.
6: Istriku sedang hamil dan ingin sekali makan selada dari kebunmu.
4: Kau kan bisa meminta izinku dulu.
6: Kami semua sangat takut padamu. Kupikir kau tak akan mengizinkanku. Maafkan aku.
4: Memaafkanmu? Kau akan dihukum.
6: Jika istriku tak bisa makan selada, dia akan sakit dan tak akan bisa melahirkan. Tolonglah.
4: Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kau bisa ambil selada sebanyak yang kau mau, tapi hanya dengan satu syarat. Begitu bayimu lahir, kau akan menyerahkannya kepadaku.
0: Karena ketakutan, sang suami segera menerima kesepakatan itu. Setelah beberapa bulan, bayi mereka pun lahir. Tak lama kemudian, sang penyihir datang dan membawa pergi bayi itu. Dia menamainya Rapunzel. Karena jenis lada yang dimakan oleh ibu sang bayi itu bernama Rapunzel. Penyihir merawat bayi itu dengan baik. Saat Rapunzel berusia 16 tahun, dia menjadi gadis muda yang sangat cantik. Penyihir menaruhnya di menara yang tinggi di tengah-tengah hutan. Tetapi menara ini tidak ada tangganya. Hanya ada satu jendela kecil di puncak menara. Penyihir tak pernah memotong rambut pirang gadis cantik itu. Saat penyihir mengunjungi Rapunzel, dia akan berteriak memanggil dari bawah.
5: Rapunzel! Rapunzel! Turunkanlah rambut emasmu! Ini ibumu, sayang!
0: Rapunzel menurunkan rambut emasnya yang dikepang melalui jendela kecil itu. Dan dengan bantuan rambut Rapunzel, penyihir dapat naik ke puncak menara. Hal ini berlangsung selama bertahun-tahun. Pada suatu hari, seorang pangeran berburu di hutan itu. Dan mendengar suara nyanyian yang merdu dari dalam hutan.
6: Suara yang sangat merdu.
0: Pikir pangeran, lalu mengendarai kudanya mencari suara yang indah itu. Ketika dia tiba di menara tempat Rapunzel tinggal, dia melihat ke kiri, lalu ke kanan, tapi tak melihat ada tangga atau apapun untuk bisa naik ke puncak menara. Karena terpesona oleh keindahan suara itu, pangeran datang ke menara itu setiap hari, tapi tak bisa memecahkan bagaimana caranya bisa naik. Pada suatu malam, sekali lagi pangeran mendekati menara itu. Dia melihat sang penyihir menunggu di bawah menara.
5: Rapunzel! Rapunzel! Turunkanlah rambut emasmu! Ini ibumu, sayang!
0: Rapunzel menurunkan rambut emasnya yang dikepang melalui jendela kecil itu. Dan dengan bantuan rambut Rapunzel, penyihir dapat naik ke puncak menara. Keesokan harinya, tepat setelah matahari terbenam, pangeran pergi ke menara. Dengan mengubah suaranya,
8: Rapunzel! Rapunzel! Turunkanlah rambut emasmu! Ini ibumu, sayang!

0: Pertama kali dalam hidupnya melihat orang selain ibunya, Rapunzel sedikit takut.
1: Kau bukan ibuku, kenapa kau datang kemari?
2: Kau tak perlu takut. Aku mendengar nyanyianmu dan jatuh cinta dengan suaramu. Aku hanya ingin melihat siapa pemilik suara itu.
0: Rapunzel menyukai ucapan sang pangeran dan rasa takutnya pun hilang. Untuk sesaat, semuanya berjalan lancar dan penyihir tidak menyadari apapun. Akhirnya pada suatu hari, pangeran melamar Rapunzel.
2: Apa kau mau menikah denganku?
0: Rapunzel menerima lamaran pangeran tampan itu dengan sangat senang. Tetapi Rapunzel tidak punya cara untuk turun dari menaranya. Tiba-tiba, dia punya ide cemerlang. Pangeran mulai membawakan sepotong kain setiap kali dia datang ke menara. Rapunzel mengikatkan potongan kain itu sehingga menjadi tali. Tapi pada suatu hari, Rapunzel membuat kesalahan besar dan tak sengaja mengucapkan,
1: "Ibu, pangeran memanjat rambutku lebih cepat daripada ibu."
3: "Pangeran mana?" "Pangeran mana?"
0: Saat itulah penyihir menyadari bahwa ada yang mencurigakan dan mulai membentak Rapunzel.
3: "Kenapa kau tega mengkhianatiku? Aku hanya berusaha melindungimu dari kejahatan dunia ini."
0: Karena tak bisa menahan murkanya, penyihir tiba-tiba memotong rambut emas Rapunzel yang indah. Lalu mengirim Rapunzel ke gurun di tempat yang sangat jauh. Malam itu, penyihir tinggal di menara dan menunggu pangeran tiba. Tak berapa lama, dia mendengar pangeran dari bawah menara.
2: "Rapunzel, Rapunzel, turunkanlah rambut emasmu. Ini aku, pangeran."
0: Penyihir menurunkan rambut Rapunzel yang dipotongnya. Tanpa tahu apa yang menunggunya, pangeran mulai memanjat. Saat tiba di puncak, dia melihat penyihir dan bukannya Rapunzel. Pangeran menduga telah terjadi sesuatu yang buruk. Saat penyihir mulai menyerangnya, sang pangeran terdorong ke belakang dan jatuh dari menara.

0: Berkat semak-semak yang ada di bawah menara, pangeran tetap hidup. Tapi karena duri menusuk matanya, dia tak bisa melihat lagi. Pangeran yang buta itu terus berjalan mengitari hutan, mencari Rapunzel sambil menangis. Dia makan tanaman dan buah yang tumbuh liar yang ada di hutan. Dia berjalan sangat jauh, sehingga akhirnya tiba di gurun tempat Rapunzel tinggal. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Pangeran mendengar suara nyanyian yang merdu. Dia langsung mengenali pemilik suara itu.
1: Ini suaranya Rapunzel.
0: Dia mulai berjalan ke arah suara indah itu. Dia berjalan sambil berteriak.
1: Rapunzel! Rapunzel! Rapunzel!
0: Rapunzel juga mengenali suara pangeran.
2: Pangeranku!
0: Rapunzel berlari ke arah pangeran.
2: Pangeranku!
0: Akhirnya mereka pun bertemu. Setelah melihat pangeran, Rapunzel memeluk pangerannya dan menangis bahagia. Air mata Rapunzel membasahi mata pangeran. Dan tiba-tiba terjadi mukjizat. Dan mata pangeran terbuka. Dia bisa melihat lagi. Melihat hal ini, Rapunzel senang sekali. Mereka pun kembali ke kerajaan sang pangeran dan disambut dengan sukacita. Dan mereka hidup bahagia selamanya.

0: aneh oh, makin hari makin parah oh nak. Asap di luar rumah tebal nian oh.
1: Aau mak, jarak pandang gila berapa meter bayi ini? Lahan di samping rumah kita ge, mun ku tengok lah terbakar puli. Rugi gali semua orang mun macam ni.
2: Kebakaran hutan kek lahan bukan lagi sekadar bencana alam bayi, tapi ancaman nyata kek kesehatan, ekonomi, kek masa depan anak cucu kita. Banyak kejadian karhutlah terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian manusia. Yo, sami-sami tingkatkan kesiapsiagaan dengan langkah macam nih. Jangan bakar sampah apeda buka lahan dengan cara dibakar. Jangan buang puntung rokok sembarangan di area kering. Siapkan masker medis atau N95 di rumah mentempat mulai banyak asap. Yo, kita jaga lingkungan sekitar kita. Menikat ningok titik api apeda aktivitas pembakaran liar, segera ngelapor ke pihak berwajib apeda posko kebencanaan terdekat.
3: Cegah karhutlah dari hal-hal kecil di sekitar kita. Bebaskan udara kita, selamatkan masa depan.

0: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Halo adik-adik semua, kakak harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kakak akan bercerita tentang sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh dengan pesan moral. Kisah ini berasal dari pulau yang sangat indah di Indonesia, yaitu Pulau Belitung. Pernah dengar Pulau Belitung? Nah, cerita ini berjudul Asal-Usul Pulau Belitung. Yuk kita mulai ceritanya.

Di lautan yang luas, di antara ombak yang tenang, terletaklah sebuah pulau yang sangat indah. Pulau ini dikenal dengan nama Pulau Belitung. Pulau ini dikelilingi oleh batu-batu besar yang seolah-olah menjadi penjaga setiap pulau ini. Air lautnya yang biru jernih membuat siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Tapi adik-adik tahu gak, dahulu kala Pulau Belitung ini ternyata belum ada loh.

Pada zaman dahulu, ada seorang nelayan tua yang sangat bijaksana bernama Kiai Gede. Setiap hari, Kiai Gede berlayar di lautan luas untuk mencari ikan. Ia sangat disegani oleh penduduk kampung karena kebijaksanaannya dan pengetahuannya tentang laut. Laut baginya bukan hanya tempat mencari ikan, tetapi juga sahabat yang selalu memberikan kehidupan.

0: Suatu hari, ketika Kiai Gede sedang memancing seperti biasanya, tiba-tiba ia merasakan tarikan yang sangat kuat di pancingannya.
1: "Ini pasti ikan yang sangat besar,"
0: pikir Kiai Gede. Dengan tenaga yang tersisa, ia mencoba menarik pancingannya. Setelah berjuang beberapa saat, akhirnya muncul seekor ikan besar yang sangat indah dari dalam laut.

Wahai ikan gede, janganlah engkau tangkap aku. Aku bukan ikan biasa. Aku adalah utusan dewa yang diutus untuk menjaga laut ini. Jika engkau melepaskanku, aku akan memberimu sebuah hadiah yang sangat berharga, kata ikan ajaib itu. Kiai gede yang bijaksana tidak langsung setuju. Ia bertanya,

0: ikan ajaib tersebut menjawab,
1: "Aku akan memberimu sebuah pulau yang sangat indah. Pulau ini memberikanmu dan keturunanmu hasil laut yang melimpah serta tempat tinggal yang nyaman." Akhirnya, Kai Gede pun setuju dan melepaskan ikan tersebut kembali ke dalam laut.

Keesokan harinya, ketika Kiai Gede kembali berlayar, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di tempat yang sebelumnya hanya laut, kini muncul sebuah pulau yang sangat indah. Pulau ini dikelilingi oleh batu-batu besar yang cantik dan pohon-pohon yang rimbun. Kiai Gede pun mengerti bahwa hal ini adalah hadiah dari ikan ajaib yang telah ia lepaskan.

Kiai Gede segera kembali ke desanya dan menceritakan apa yang telah ia alami kepada penduduk desa. Semua orang sangat terkejut dan senang mendengar cerita Kiai Gede. Mereka kemudian pindah ke pulau tersebut dan membangun kehidupan baru di sana. Pulau itu kemudian dikenal dengan nama Pulau Belitung. Sebuah pulau yang hingga kini menjadi tempat tinggal yang nyaman dan penuh dengan keindahan. Mereka semua hidup rukun dan penuh kebersamaan, membangun pulau tersebut menjadi lebih indah lagi.

Nah adik-adik, itulah cerita asal-usul Pulau Belitung. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa kebaikan hati dan kebijaksanaan selalu membawa berkah. Kayak gede tidak serakah ketika bertemu dengan ikan ajaib. Ia justru memilih untuk melepaskan ikan tersebut. Dari situ, ia mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi, ingatlah selalu untuk berbuat baik dan bijaksana dalam setiap tindakan kita.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering kok belanja makanan-makanan viral kayak kekinian. Makanan khas luar kota, apa edak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian. Lidah aku nih tetap dapat cabe bula. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri. Macam lempah kuning, lempah keladi, rusib, dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda bangka saat ini, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai. Lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi. Tapi ada sejarah ke identitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu itu cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga mod festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa dek belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah.

0: namanya anak muda bangka, bangga ya rasa lokal kita ini.
1: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
0: Hahaha, siap Ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

Selamat siang, Sapradi, sahabat budaya. Hampir 2 ton beras 5 kg jenis SPHP habis terjual dalam kegiatan Pasar Murah RRI Fest 2026 di halaman RRI Sungai Liat pada Sabtu 12 September 2026. Beras SPHP kerjasama Eke Bulog Cabang Bangka dijual relatif murah dari harga di pasaran, yakni Rp59.000 per kilogram. Ketua Pelaksana RRI Fest Dimas menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan dipersembahkan untuk masyarakat, dilepas dari dukungan para sponsor kayak mitra RRI untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dia pun berharap kegiatannya menjadi momentum untuk memperkuat hubungan RRI ke masyarakat yang tidak hanya menghadirkan ruang bagi pelaku UMKM, tapi juga melalui penjualan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Koordinator kegiatan Pasar Murah RRI Fest Tom menyampaikan, kegiatan Pasar Murahnya juga menjual beras premium, minyak goreng, terigu, telur ayam, bawang merah ke putih, tomat, jahe, dan lainnya. Dia pun mengaku puas selama semua kebutuhan pokok yang dijual habis diberi warga dengan semangat HUT RRI ke-81. Demikian kabar Bangka Belitung jam 11.

Prumpat FM, suara RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 93,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
1: Apa kan jauh?
2: Kira apa? Kira apa? Nama. Cuma aku ni maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
1: Nah, iya. Kalau ikut kita berincak
2: nyanyi. Iya, itu kakaknya budak bep.

0: warga kampung untuk mengikuti lomba 17 Agustusan.
1: Oh, ci, pokoknya tahun ini ku ngikut lomba tarik tambang.
2: Oh, ikut, sek. Tapi jangan cem tahun kemarin. Baru ditarik orang dikit, pok lah jatuh. Geli, ati.
3: Oh, Mang Samsul. Bukan tarik tambang namanya, men. Ujung-ujung tarik napas.
4: Oh, no.
1: Ika, dah usah ngulok tahun ini. Ku adalah latihan.
2: Latihan apa, Imang, apok, Mang?
1: Latihan yang ngangkat galon.
3: Omang, yang ditarik itu tambangnya, bukan galon.
5: A few moments later.
6: Ayo siap-siap. 1, 2, 3.
7: Tarik, tarik, tarik.
1: Wow, jangan sendiri-sendiri, kita harus kompak.
3: Nah, tuh baru bener, Mang. Tarik tambang tuh bukan soal siapa yang paling kuat.
2: Ao, tapi siapa yang bisa saling percaya dan bergerak bersama?
1: Bener nih, Yan. Kalau kita kompak, berge jadi ringan.
3: Menang kalah belakangan, yang penting
7: kita kompak.
8: Dari lomba tarik tambang, kita belajar sikok hal. Gotong royong membuat kita kuat. Mari semarakan tradisi 17-an, jaga kebersamaan, dan terus hidupkan semangat persatuan.
7: Merdeka!
9: Rompa Tarari Sungai Liat, suara

0: Ade dah oh, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah oh. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradi.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yuk cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah Gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spadi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Aok lagi, cemtu gina marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusa.

0: Prumpat FM.
1: Suara budaya. Cari dapat duit gratis untuk biaya sekolah. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradik.
2: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
1: Kunek bertanya, cemane yuk cara dapat cuan gratis nih?
2: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
1: Susah Gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
2: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
1: Wah, bagus nih Spradi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
2: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kanyi, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
1: Aok lagi, cemtu gina marah.
3: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng tuh lah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kate orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apa lagi pakai buk baru tuh. Pokok nyaman lah, wangi masak. Nah iya men kate ku. Men pakai gas tuh ngeri yo. Mane kalau dengar-dengar kate orang tuh, ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be, mendi kebun nih, nak iya be. Mendi kami nih agi ade lah, batang-batang kayu, batang pelepah kelapo, kadang-kadang oh, batang-batang karet tuh. Jadi lah api ya, daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati, harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat-alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu meniru nasi yang belumnya hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas

Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng, tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar, nah kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu, tungku ku tidak tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong. Untuk masak nasi ku tidak tahu.
4: Mentungku tuh kayak uga surang masak nasi deket niup api dipakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tuh kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sopian.
5: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, kincir dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang.
6: Betul.
5: Dan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada. Misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu, itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi, kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kita ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar. Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga. Walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir ya menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam

0: merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu, meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satan. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

0: kayaknya Guan.
1: Jam berapa hari ini?
0: Jam 2 ya, gue lah. Jam 2 ya.

0: กะบลีตรงแน่แม่หญ้า
1: Selamat siang, Sepradi sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Belitung Timur ataupun BLT membentuk satuan tugas khusus pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Salah satu ketentuan yang akan diawasi Satgas yaitu penerapan jam operasional seluruh SPBU di Kabupaten Beltim mulai jam 6 pagi. Bupati Beltim Kamarudin Mutan mengatakan langkahnya dilakukan untuk menata pelayanan BBM bersubsidi sekaligus mengurangi persoalan antrian yang terjadi di sejumlah SPBU. Selain itu, pengisian BBM bersubsidi hanya diperbolehkan bagi kendaraan yang punya barcode resmi kayak sesuai dengan nomor polisi kendaraan. SPBU juga diperbolehkan melayani pengisian BBM bersubsidi secara berulang. Kamarudin menambahkan untuk menjaga ketertiban, pengamanan terpadu juga akan dilakukan di lokasi SPBU. Sementara itu, PMK Beltim bersama kepolisian akan melakukan razia terhadap dugaan penimbunan BBM bersubsidi di tingkat pengecer. Pengawasan juga diperkuat melalui forum koordinasi pimpinan kecamatan di masing-masing wilayah. Masyarakat menyambut adanya penataan distribusi BBM bersubsidi tersebut. Dan Ratnasari warga Manggar mengatakan kebijakannya diharapkan pajak membantu ataupun membuat antrian di SPBU lebih tertib dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih lancar. Demikian kabar Bangka Belitung jam 2.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya.
2: Budaya
1: beragam budaya.

103,9 perampas ngeliat Sarem Daya Bangka Belitung. Selamat sore Sapradi semua ini. Ya siang jelang sore saat ini dan tentunya di perampat ganti kebersamaan kita di Begaya Tapi Beragam Budaya. Kami hadirkan sampai kelak di jam 3 sore ya. Yang mana kelak Sapradi di jam 3 itu ada rangkaian acara Pedincak Bedaya ke Bang Wanda yang nganti Sapradi. Oh. Kali ini untuk Begaya Tapi Beragam Budaya, ini untuk informasinya kami hadirkan untuk Sapradi yang mungkin pada saat menginap di hotel tuh bertanya-tanya, mana ini jam di hotel di Habeno, jam dinding ya gitu Sapradi. Jadi sekali lagi saat kita nginap di hotel, kita mungkin pernah sadar ya bahwa hampir tidak ada jam dinding yang terpasang di dalam kamar gitu. Nah, keputusan untuk mengeliminasi penunjuk waktu ini pun ternyata bukan tanpa sengaja Sapradi, ya melainkan diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan psikologis sampai efisiensi operasional ya. Yang mengutip situs Parador Hotels, ya kalau peniadaan jam dinding ini tujuannya untuk menciptakan atmosfer liburan yang optimal sekaligus menjaga kenyamanan tamu selama menginap. Tapi bukan cuma itu bae alasan hotel memilih untuk masang jam di kamar gitu ya. Dan ini ada beberapa alasan kenapa tidak ada jam di kamar hotel ya. Yang pertama karena faktor ketenangan dan juga psikologi tamu ya. Pengelola hotel tuh punya beberapa alasan utama terkait kenyamanan fisik dan mental penginap, yaitu diantaranya mencegah gangguan suara ya. Jadi ada suara detakan jam ataupun disebut dengan ticking sound dalam heningnya malam itu bisa mengganggu ketenangan tidur dan juga bisa merusak kualitas tidur istirahat tamu. Kemudian menciptakan suasana rileks ya, tanpa visualisasi waktu yang terus berjalan, tamu pun pacar beristirahat secara psikologis tanpa merasa terburu-buru ataupun tertekan oleh jadwal. Kemudian menghindari stres check out ya. Jadi keberadaan jam dinding yang mencolok itu kerap memicu kecemasan pada saat batas waktu check out mendekat sehingga bikin tamu tergesa-gesa nih untuk mengemas barang gitu Sapradi. Ya, dan alasan berikutnya adalah efisiensi operasional dan alternatif modern. Selain faktor kenyamanan tamu, kebijakan ini juga didasari alasan praktis dan juga finansial. Ya, untuk efisiensi biaya, penyediaan jam di ratusan kamar hotel itu memangkas alokasi anggaran pengadaan, pemasangan kayak biaya perawatan berkala macam penggantian baterai Sapradi. Dan ketersediaan fasilitas alternatifnya, pihak hotel itu punya keberadaan jam dinding lah tidak mendesak karena mayoritas tamu itu mengandalkan gawe pribadi. Selain itu hotel juga menyediakan fasilitas panggilan pengingat ataupun wake up call bagi tamu yang membutuhkan bantuan tepat waktu ya. Itu dia alasan kenapa tidak ada jam dinding di kamar hotel ya. Yang mungkin kadang, mana nih jam dindingnya, apakah biar kita lengah gitu ya. Biar yang awal enak semalam sampai lewat waktunya bisa jadi 2 malam. Mungkin bisa jadi seperti itu Sapradi. Oke, kalau kita akan lanjutkan kembali untuk informasinya di kebersamaan kita untuk Begaya Tapi Beragam Budaya di edisi hari ini bersama RRI Perempat Sungai Liat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Bagaimana selamat siang Supradi semuanya di kesempatan saat ini ya. Masih di kebersamaan kita untuk berubat di RRI Perempuan Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung ya. Kita kembali hadirkan untuk informasi nih seputar ciri-ciri yang menandakan kalau makanan di kulkas tuh lah basi, lah jadi, kayak dibuang. Predik, kita nih kadang-kadang ada sisa makanan, kita simpan di dalam kulkas dengan maksud kadang kelak lah makannya bentar lagi gitu. Tapi ternyata kadang kita lupa liwati renyi agi makan, tapi gak dibuang, sayang. Banyak yang macam tuh, Predik. Oh, jadi makanan yang tersisa di kulkas itu kadang dirasa sayang sekali untuk dibuang. Ketika ingat, kita biasanya akan mencoba untuk menghangatkan dan memakannya kembali seperti. Tapi makanan yang lah disimpan di kulkas beberapa jam bahkan berhari-hari belum tentu selalu aman dikonsumsi. Apalagi kalau penyimpanannya itu kurang tepat. Kurang tepat. Jadi suhu dingin itu memang bisa memperlambat pertumbuhan bakteri pada makanan, tapi dek serta merta seperti menghentikan seluruh aktivitas mikroorganisme. Karena itu penting ya untuk memperhatikan kondisi makanan yang sebelum kita konsumsi kembali, dan beberapa perubahan ya seperti muncul aroma asam ataupun berubah bau ya, teksturnya sudah berlendir, kemudian muncul jamur sampai wadah yang mengembung ya, itu bisa menjadi tanda bahwa makanan tuh sudah mengalami kerusakan ya. Jadi yang pertama itu adalah muncul bau ya, menyengat, aneh, asem gitu ya, yang merupakan salah satu tanda kalau makanan itu sudah mulai rusak. Mikroorganisme bisa memecah protein, kemudian lemak, karbohidrat dalam makanan sehingga ya menghasilkan senyawa yang menimbulkan aroma asam, pengik ataupun dek sedap. Jadi kalau sisa makanan lah berbau aneh ataupun asam itu berarti bakteri ataupun jamur sedang menguraikan makanan dan mengkonsumsi ya, bisa menyebabkan gangguan perut ataupun keracunan makanan. Bolak-balik kamar mandi jadi ya, Predi. Ya. Kemudian teksturnya itu sudah mulai lengket atau berlendir. Muncul bercak jamur yang kadang kita tidak setinggung kayak mati. Padahal adik kecil banget gitu, putih gitu. Terutama untuk perbolu-boluan gitu sih ya. Kemudian juga adalah warna makanan yang berubah gitu. Terus adalah makanan menggembung ataupun makanan yang sudah berbuih, itu adalah tanda-tanda kalau makanan tuh lah debek agi kita makan, lah debek agi kita konsumsi seperti. Karena itu sudah ada mikroorganisme yang bisa menjadi penyebab kita sakit perut biasa ya, atau bisa disebut dengan keracunan makanan ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentunya juga kembali ya kami informasikan untuk Supradi-Supradi semuanya kalau malam hari ini kita masih melangsungkan kegiatan RRI Fest ya, yang mana adalah hari penutupan kita yang akan dimeriahkan juga oleh berbagai hiburan ya, ada UMKM juga, ada hiburan anak-anak band juga gitu Supradi, yang lama tidak nempo band-band lokal kita mungkin bisa meluncur ke RRI Sungai Liat ya, karena bakal ramai untuk malam hari ini. Oke lah kalau macam tuh, kembali kita menemani suasana siang hari ini dengan lagu-lagu hiburan ya yang bakal menemani Pradi di kebersamaan kita untuk bergaya ataupun beragam budaya.

0: ajar kayak orang gile.
1: Wah,
0: Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi, cuman Mai, yuk. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sok sibuk saya gerom.
0: Sibuk
1: tah,
0: apa, ge?
1: Tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kau nih kan sibuk, Mai. Tapi emang, kain kau tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggu ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kah geng-geng ngintil, saya kumai kemana-mana geng ikut, dicubur kuri mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kah berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai, wew. Apa, Mai?
1: Ada orang gila, Rom.
0: Mana?
1: Mantan lah, Rom.
0: Wah, mati lah, Mai. Mana, Mai? Kita agak pelan-pelan, Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri, tuh. Dia belum tahu kayak kita, Mai.
1: Tuhan, Rom, ya, Rom.
0: Oh. Mai. Mai, dia nengok kita, Mai. Lah dekat, Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
2: Rom, kok ngeri, Mai?
0: Anakku. Oh, Mai. Mati lah, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai.

0: mati lah Mike, lah ite Mike mati lah Mike, udah kau mau
1: Mike,
0: Mike,
1: ya
0: ya kita pulang nak, Mike cepat Mike lari Mike, Mike lari Mike lari Mike, Mike lari Mike cepat lah Yuna, lagi aku Mike, kita sembunyi lo Mike. Mai kita sembunyi di batu batu batu mai. Mati lama aku lagi mai. Oh, nak cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Oh Rom, pok tak tahu tak Rom?
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya Rom. Oh. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Kacau pok ne mai. Pok ni mai ngeracau ngenakut ku tak. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku ni ya Allah. Sampai ku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai mai. Letek ku lah mai. Aduh mai, pet menang.
1: Letih Rom, Rom. Oh. Kemarin di Huse Asu.
0: Aduh.
1: Di peluntang Ru Es dikejar bayi.
0: Ya Allah.
1: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok neh lah Rom.
0: Langgapi buli, mai gara-gara ku mai. Mata
1: pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng buli orang gile ya.
0: Kunyu takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tu. Sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita mai. Letih kok mai.
1: Yalah, ingin deh kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Oh.
1: Cepetlah kempes kok Rom.
0: Hah? Apa yang kena mai? Kau nih mai. Kau pikirku di mana utuh mai. Apa yang kempes? Nimang mah kena mai. Weh, mulut. Oh.
1: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang gak kayak renggile di Rom. Tapi Rom nyari anak.
0: Oh imang. Tapi ngeri emang lah.
1: Nyari anak kepok Rom.
0: Tapi bener kira, emang itu.
1: Bukan nyakire po anak. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
0: Deki adeh nyaman lah. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
1: Kekerianya orang gile Rom. Mon po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Orang gile yang macam ni runges Rom.
0: Ya Allah mai. Mayok mulut kane mayok kerialah dia dicabi mai. Tapi kau aku dah ngerugi kata cabi tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai, ku heran nih. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh? Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tu mayok.
1: Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga ndak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
1: Kena po Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nek leteh Rom. Nyaben ya senek. Putus lah hasenya be ku ne Rom. Aduh ya.
0: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mayok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
1: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
0: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan.
1: Oh, nian. Hah? Sek Rom undang-undang ya, Rom.
0: Oh.
1: Undang-undang enggak, Rom?
0: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
0: Oh.
1: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
0: Oh. Adalah aku tahu lah mentua, Mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
0: Sekarang di PKN kata.
1: Oh,
0: Sikok iya, deng P, Mai. Dek banyak enggak?
1: Oh lah pun.
0: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
0: Oh lah pun. Oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut mai yuk. Hah? Ngeri ku mai.
1: Bisa perut cemananya Rom.
0: Kayak dia ningok tadi tu.
1: Huh, tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
0: Lah ngapain poli ke ketawa tuh Mai?
1: Apalah ada yang sensor Mas Ega orang gile banyak yang sensor Rom.
2: Iya
1: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng po lah Rom. Asa po gede ikut gile kelar Rom.
0: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.

0: kau kelas Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pe panggungnya?
0: Oh, dek lah Es. Kok datang baik ke RRI Sungai Liat? Tinggal pada nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Sebenarnya di jam 3 sore, ku Ega pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan berikutnya di Bang Wanda dengan Tripradi sampai jam 8 malam. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, baik seberadik, saudara, sobat budaya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat, toh. Tetap semangat. Yang di rumah ada PGW, along ngikak ke RRI, bawa duit, belanja, dek. Mendek de duit, deh, nongkrong di perumpat, bi. Ketemu kek kuok. Tak apa, be, tak mesti harus ada duit, nonton, tak, jemput, cari. Okey lah, untuk seberadik, hati-hati, yuk. Yang nak ke RRI atau yang lagi di jalanku, Wanda sonalah menganti kak sampai kalau jam 8 bawa lagi panjang ni. Ya. Yang mumpung ada acara ni ni kita baca apa setempoh mungkin ada yang nak ke RRI lagi ada acara hari ini terakhir kalau ada salah penutupan ada. Okey, untuk ikan semua ya, yang pasti tetap di perempat RRI Sungai Liat nih lah, jangan kemana-mana yo. Walaupun di jalan, tetap bawa radio. Okey, baik, sobat budaya. Kita di Berdincak Budaya. Tentu di kesempatan kali ini, lagu-lagu dangdut akan hadir untuk sobat budaya semua. Ya. Lagu apa ya? Kita mulai dari lagu ini lah, sobat budaya. Oh, ada ini lagu. Karena ini kan kita lagi dalam rangka hari radio, ya, radio sebagai perekat sosial. Radio sebagai perekat sosial itu tergambar di lagu nih sobat budaya. Lagu apa itu? Radio Cinta Megi Zen.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: โอเอสหลังบ้านหน้าโอเอส
1: ดูป้าเกมายกินงานบุกตัวส์งาป้า
0: เนี่ยปวดอะไรมาหน้าเอส
1: ปนันปลาคนเอ้ไม่
2: ยังอาป้าปนันเอส
1: Bukan ku ne cuma nala nak buat usaha ku ne biar apa oh pacak terkenal ya cuma orang-orang ya paham lah tengah ne ya
2: dapat kini ne oh menak ya pok jangan peneng es yo ngikut ku KRRI Sungai Liat es
1: lu ngapa apa bungan kayak kinceng nasi and ku ne nak promosinya kini
2: yalah biar kinceng nasi pok berisi biar usaha pok terkenal kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
2: Oh dek lah es, pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok? Jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Ini lah dia telefon. Ya, kita terima dulu. Halo, Berinjap Daik.
1: Berinjap Daik.
0: Oh.
1: Wai, sampai hati.
0: Weh, kayak siapa ini segar bener nih kayak baru mandi ini ya.
1: Nih, orang Ai Abik.
0: Orang Ai Abik. Ai Abik. Ai Abik. Oh, siapa?
1: Yodi Ardila.
0: Yodi.
1: Yodi Ardila.
0: Yodi. Oh. Yodi Ardila Ai Abik. Oke, okay. Cuma naik kabar di IMB.
1: Baik-baik aja lah, cuma panas.
0: Panas lagi, belum ada hujan, oh?
1: Belum deh, belum ada hujan.
0: Wow.
1: Kalau sungguhnya ada hujan, oh?
0: Belum lah, sama lah.
1: Oh,
0: bang, kita lagi bahas mana radio nih. Kita lagi bahas radio sebagai perekat sosial. Abang ada kisah kenal ke orang di radio dek.
1: Dulu kebanyakan kenal di, tapi Pro 1 dulu.
0: Pro 1.
1: Waktu kebun Abang Azwar nyar kan?
0: Lah ninggal Abang Azwar almarhum.
1: Mbak Nopi dulu.
0: Mbak Nopi lagi ade.
1: Kali nyar nggak Mbak Nopi?
0: Mbak Nopi kadang nyar lah di Pro 1.
1: Oh, di Pro 1
0: pak? Kadang di Pro 1. Itu macam tu, oh. Jadi ada banyak kenal, oh, di lewat
1: banyak
0: radio.
1: Banyak kenal, kebentung JB itu. Galako RI
0: dulu. Apa?
1: Ke Pro 1 dulu Galako.
0: Oh, Galako ke sini, oh. Ini tengah ada acara hari ini lah terakhir, tapi
1: hari ini,
0: oh. Hari ini penutupan lah, ada bazar MKM apa. Ramai, oh.
1: Ini
0: tidak
1: sempat
0: lah
1: malam
0: ni, Kyun. Dah hal lah, mana di sini.
1: Dah hal,
0: beh.
1: Kaki apa dah? Dah sempat lah. Motor dah
0: di. Motor dah di, ngelinding. Ngelinding, beh.
1: Jadi kurang terbang tadi, pakai karpet, Kyun.
0: Coba. Tuh, belum mendak pakai sapu.
1: Dah pakai karpet, Kyun.
0: Karpet, oh.
1: Ini Jin dan Jun.
0: Ada
1: yang kau dan jam nyali.
0: Bener lah. Okey lah kalau gitu, nak.
1: Mau minta lagi ni dulu.
0: Apa?
1: Apa ke? Apa
0: bawa? Lagu apa?
1: Bekas pacar.
0: Bekas pacar.
1: Oh.
0: Okey, bekas pacar. Sip. Terus untuk siapa?
1: Salam buat pendengar-pendengar Pro 4 ni lah. Ni dengan bang siapa?
0: Wanda Sona.
1: Buat abang Wanda. Tonanen semoga sehat selalu, Pak.
0: Oke.
1: Okay.
0: Lah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Be. Oke. Okay. Makasih. Bagaimana bekas pacar lagu. Tak mungkin Mika Tambayong nyanyi. Alah, kalau ditunggu beok untuk lagu bekas pacar ya, silakan lagi yang nak gabung lagi ku tunggu. Oke lah dia. Ya, halo. Dincap deh. Yuk dincap deh. Oh, cuba lagi. Oke. Kita bahas radio sebagai perekat sosial. Halo. Ya. Siapa nih? Halo, dincap deh. Halo, Dincap Berdaik. Tak tahu apa lah mentuh. Cucu bagi, oh. Okey lah. Baik, daripada kita ano, mendingan kita ano. Kita dengar lho lagu Bekas Pacar.

Ya baik sobat budaya, masih kita di Berdincak Berdayak dan lagi keku anda Sunalham. Dan baiklah, kali ini jika mungkin ingat lagu ini juga booming di radio, juga menjadi perekat sosial. Dan sedikit dari lagu ini banyak yang akhirnya kenalan begitu. Dan radio ya itu menjadi media apa ya, perekat sosial, pertemanan gitu. Dan bahkan sampai ketemu jodoh juga ada loh seperti tapi sebenarnya ya itu memang agak garis jodoh begitu, cuma ya mungkin media pada saat itu radio yang memang menjadi media yang sangat-sangat booming di tengah kaula mudanya begitu ya sobat budaya. Oke, sapu tangan merah.

0: to ne amang bi om tante bujang mia pencinta mai ke rom. Judul cerita mai ke rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak ke bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan ke kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe, inden dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ku tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Ada masalah apa?
1: Denglah rom, gaya ketapok naman tuku yang ada ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang, baiklah di dompet pok ya sakit ya duit lagi.
2: Men ya, pok dek besar, no, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, ya, Rom.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, kok mayar ku?
2: Lagu lame mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, aku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang kemai? Yopan, pen mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelam kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tu mai, tu mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, ne lah dia, mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Weh singgok tuh ujung tuh mai. Ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tenggong ge mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rambut keriting dak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Oh, masing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pon. Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken ge pokok tau Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kengendengar ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Ya, malu, kudeng.
2: Ko masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelatai pekekani, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, Biar pok penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
2: Nyaman gak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mau, Mai, ketiak ayam nih, Mai.
1: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal dikenek minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala aku nih Rom, kayak bok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai. Ngebam ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh, apa gimai? Kini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kune, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kune, cuman lah nak buat usaha kune. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Menak, ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kune nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Apa cerita lagu nih Mayo? Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah datanglah rom rom. Tenggek nyanyi pok rom. Kentut ke pok walas rom.
2: Nah, long kita nyari mau makan rom. Kue apa gitu?
0: Kamayar Mayo. Kau lagi rom.
3: Lah malak kawah aku dah.
0: Denglah dompet kau tuh. Lalu kau buang belah. Dek disu ada isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kan ada duit Mai. Yalah pona, kita kemana nih?
2: Cemtulah rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat Mai, perut lapar nih Mai.
2: Oh lah rom, makan kue belah kita rom.
4: Nak beli kue dek.
2: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau diwe bi o?
4: Au lah dek. Ada yang muat. Tapi je banyak orang nitip.
2: Nyaman rom.
0: Nyube Mai bagi kue. Nak gasari ni Mai o.
2: Nyaman rom.
0: Dia usah noegak nyebut nyaman nah. Kelapa kau dadek, Mai.
2: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom. Nih ha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi aku gak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat nabi? Nyaman gak kue, Pok, nabi?
2: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
0: Oh, Bi.
2: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
4: Awak lah ni. Kue bangkak gale ni. Ada apem kroket.
0: Mantap rom.
4: Yot. Ni lembut ubi ni. Nagosari banyak ni. Ni lakso ade. Pantiau ade.
0: Lembut ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan bi. Oh. Mati lah bi kelak kan keracun.
2: Nyepok keracau gak rom. Awak lah lama berjual kue ni bi. Oh.
4: Kunku ni ya lah 80 tahun membi ni berjual.
2: Kue ini lah, Bi. Nih, Bi.
0: Ngapain Bi tak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
4: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
2: Kue-kue kita nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
4: Oh, ni anak. Menukan kita siapa lagi nak nyagi, ya?
0: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue ini jadi dah, Bi. Oh. Kau ni nak buat kue apem nih, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ini. Asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
2: Nak-nak kok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue pli.
0: Oh suka ayo ku be Mai. Kadenger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan Mai.
4: Kanyu pabi ge.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
2: Aduh Rom, kuasa saya kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
4: Berapa ya kak makan semuanya nak?
0: Berapa ya kak Mai?
2: Ku lemet dua, apem ziko, yat dua, lima jadi Bi, ku Bi.
0: Lima? Banyak, Ngaruh, berapa, banyak. Rom? Pok Mai lima, Mayo. Ku gayanya 18.
2: Wah, Rom, perut karung.
5: Wah matailah rom sampai ya tiga rom 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian Mai rom apa kata Ika tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan ketak. Jadilah, oh, kue biasa yang renyap lah gue kayak Mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu, ngentap, ingin-ingin nih, kayak gancah kupai.

Ya baik Sobat Budaya, 5 menit ke depan jumpa kita di Berinjak Budaya harus segera berakhir. Dan baik Sobat Budaya, kembali kami ingatkan untuk Sobat Budaya semua yang dapet gawe mulai saat ini ya, sampai malam gelap itu akan ada hiburan di RRI dan di malam penutupan Sobat Budaya. Yup, ramaikan UMKM di RRI Sungai Lia atau yang nak belanja, nak apa bayi lah semua ya, untuk Sobat Budaya semua ditunggu.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Apa cerita lagu nih Mayo? Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah datang. Lah rom, rom. Dan kayak nyanyi, pok rom. Kentut ke pok walas rom. Nah, long kita nyari mau makan rom. Kue apa gitu?
0: Kamu ya, Mayo. Kau lagi rom. Lah malak kau aku dah. Denglah dompet kau tuh. Lalu kau buang belah. Dek dia suara isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kan ada duit Mai. Yalah pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker. Baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat Mai, perut lapar nih Mai.
1: Oh lah rom, makan kue belah kita rom.
2: Nak beli kue, Dek.
1: Au, Bi.
0: Oh, au lah, Bi, Bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue, Bi, nih. Mau di kue, Bi, oh.
2: Au lah, Dek, Dek. Ada yang muat. Tapi je banyak orang nitip.
1: Nyaman, Rom, Rom.
0: Nyube, Mai, bagi kue. Udah gasari nih, Mai, oh.
1: Nyaman, Rom.
0: Dia usah noegak nyebut nyaman nah. Kelapa kau dadek, Mai.
1: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom? Nih, ha? Nyaman.
0: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi aku gak nyubi keruket ya, lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat Nabi? Nyaman gak kue, Pok, Nabi?
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng, ha?
0: Oh, Bi.
1: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
2: Awak lah kue bangka gale ni. Ada apem kroket.
0: Mantap rom.
2: Yot ni lepet ubi ni. Nagosari banyak ni. Ni lakso ade. Pantiau ade.
0: Lemet ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan biok. Matilah biok kelakkan keracun.
1: Nyepok keracau gak rom. Awak lah lama berjual kue ni biok.
2: Pun kone ya lah 80 tahun membi ni berjual.
1: Kue ini lah, Bi, nih, Bi, oh.
0: Ngapain, Bi, tak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apa, mau kue nyenyen?
2: Berjual lah, kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita, nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom?
2: Oh, ni, anak. Menukan kita, siapa lagi, nak nyagi, ya?
0: Oh, Bi, men kami nak belajar buat kue ini, jadi dah, Bi, oh. Kau ni nak buat kue apa, nih, Bi? Dek pacak lah kau buat kue ini, asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
1: Nak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue puli.
0: Oh suka ayo kue Mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni, menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi, kue ni tetap ade. Pacak kau makan Mai.
2: Kanyu pabi ke.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi, umur.
1: Aduh Rom, Rom, ku asyik kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah, berapa? Kenyang gue Mai.
2: Berapa ya kak makan semuanya nak?
0: Berapa ya kak Mai?
1: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lime jadi Bi, ku Bi.
0: Lime, banyak, Karung, berapa, banyak, Rom? Tepuk Mai lime, Mayo. Ku gayanya 18.
1: Wah, Rom, Rom, Rom, Rom.
3: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian Mai, Rob apa kata Ika tadi ya, kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih, macam kayak kue-kue tadi ya, man perlu belajar langsung muan eh, pamal nggak ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan ketak. Jadilah, oh, kue gak sengrek nyam lah gue kayak Mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu, ngentap, ngingin-ngingin nih, kayak gancah kupai.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Kini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penen palak kune, Mai.
1: Yang apa, penen, Es?
0: Bukan, kune. Cemana lah nak buat usaha kune. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, nih. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Baik, Sobat Budaya, selanjutnya kami ajak Ika untuk bergabung ke Pro 1 Singalian. Di kesempatan kali ini kita nantikan pengajian ayat suci Al-Quran dengan terlebih dahulu mendengarkan sajian lagu religi islami. Dan usai pengajian nanti juga akan ada kumandang azan maghrib. Dan untuk itu tetap di Perumpar RRI Singalian.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خشوع dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, Sa'al Habbi, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama di rumah Allah, terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus. Konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi Rezeki, Sang Pemberi Kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja, hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran. ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keridhaan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantowi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya. "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Duh, apa gimai? Kini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Oh, kini, menak, ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Cemana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: dihajar oleh orang gila.
1: Tuh, wah,
0: Mai. Kita ni memang nak rajin olahraga, ho. Aseku, lah berapa bulan ni kita jarang berjalan minggu pagi macam ni, Mai, ho. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok, ne, so sibuk saya ge, Rom.
0: Sibuk tah apa, ge?
1: Wah, tah gawi, ya. Ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kau ni kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kau tu tengah banyak, ne, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Anok, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tulah, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, pok lah, Rom. Leteh madah kek pok, ne, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah mana seko Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng ngintil seko Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang raktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok ne Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok ne Mai. Wew.
1: Rom.
0: Apa, Mai?
1: Ada orang gila, Rom.
0: Mana?
1: Mata lah, Rom.
0: Wah, mata ilah, Mai. Mana, Mai? Kita agak pelan-pelan, Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tahu kayak kita, Mai.
1: Tuhan, Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai.

0: Rum. Oh. Kemarin di WC asuh.
1: Aduh.
0: Di peluntang ruas dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok neh lah Rum.
1: Langgapi buli, mai gara-gara ku mai. Mata
0: pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kayak kata dek tau. Sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin deh kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kena Mai? Kau nih Mai. Kau pikirku di Banuto Mai. Apa yang kempes? Nimang mah kena Mai. Weh mulut. Oh.
0: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Rom. Kata kenang gak kayak renggile di Rom. Tapi Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi nyari imang lah.
0: Nyari anak kok Rom.
1: Tapi yang bener emang itu.
0: Kan nyakire po anak ah. Tapi huh? Mirip imang Rom po kayaknya.
1: Dia kayak adehnya mana. Agi cakep ku selangit-langit be Mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekerianya orang gile Rom. Mon po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gile yang macam ni runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Big Mayo mulut kane Mayo. Kerialah dia dicabik Mai. Tapi kawah aku udah ngerugi gak tak cabik tengah mahal nih Mai. Di 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai, ku heran nih. Apa keluarga orang gila tadi itu dek nyari oh. Lah tahu adek keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tuh Mai
0: oh. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai, Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mayo.
0: Kena po lah, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku nge leteh, Rom. Nyabe, nih, asenak. Putus lah, asen nyabe ku nih, Rom. Aduh, ya.
1: Oh, Mai. Menkire-kire pemerintah kita nih, punya tanggung jawab dak Mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan, kayak ngejer orang Mai.
0: Hah? Oh pastilah Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Tak ku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok Rom?
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom.
1: Oh.
0: Undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: si kok iya, deng P, Mai. Dia banyak enggak?
0: Oh, lah pun eh.
1: Oh Mai, macam tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu lah pun, Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besar perut Mai, oh, ngeri ku Mai.
0: Besar perut cemana nya Rom?
1: Kayak dah ningok tadi tu.
0: Tak banyak macam saya orang gile nih Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh kita tahu tuh Mai?
0: Apalah ada yang sensor masa saya orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah puna baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

Ya baik Sobat Budaya, kami informasikan sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1. Kita akan dengarkan siaran langsung penutupan untuk RRI Fest di kesempatan malam ini. Nah untuk Sobat Budaya semua, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Singapura.

Batang koini di sarang burung, batang simpur bawa ke rumah. Ini lagu Remang Begantung untuk menghibur kita bersama.

0: DPR RI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Mana Mia Dio, kek muru perit ya, Mia. Oh Mia, buru burung perit ya, abis padi kita dimakan perit, dek budak masak aben ya, Nyak.
2: Oh lah, Pak, kamen pacak muru, ha? Pak, alam diputek padi ya, Pak, menunggu masak abis dimakan perit, ne?
1: Oh lah, pun bawa alat-alat giding kek lanjongnya ugesinya.
2: Allah pun, Pak, kamen siap.
1: Nah, macam mana kalau kita gelik sejarah lagu ngetem padi? Setuju, dek?
3: Setuju.

Ya baik sobat budaya, selanjutnya kita nantikan siaran langsung dari halaman kantor RRI Sungai Liat, yakni penutupan RRI Fest, dan kita akan bergabung ke Pro 1 Sungai Liat.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19.29 sesaat lagi kita akan ikuti acara penutupan RRI Fest 2026 yang akan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk kita pendengar, ikuti terus beragam program kami khususnya di malam hari ini di penutupan RRI Fest 2026. Dan saudara pendengar, untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Pendengar, kita langsung saja ikuti penutupan RRI Fest 2026. Selamat mengikuti.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time.

0: dari halaman RRI Sungai Liat. Kita ikuti. Penutupan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri. Bersama Master of Ceremony, Renvika dan Rima Janita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya semua pengunjung RRI Fest 2026? Mana suaranya? Yang di sana? Waduh, udah teriak ramai nih kayaknya ya. Yang di depan, yang di ujung, waduh, kayaknya mereka udah menikmati jajanan-jajanan di UMKM deh, Vinka ya.
2: Udah tadi pagi jalan sehat,
1: jadi dapat hadiah, ya. Motor,
2: sepeda, tablet,
1: kulkas, banyak, aduh, banyak banget hadiahnya, Vinka.
2: Ya, seru
1: kamu,
2: ya.
1: Tapi kamu dapat hadiah nggak tadi?
2: Aku dapat sehat aja, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, dapat sehatnya juga udah syukur ya.
2: Betul.
1: Tapi kami juga ucapkan selamat datang di malam penutupan RRI Fest 2026. Yang masih semangat boleh dong tepuk tangan yang meriah lagi.
2: Senang sekali di malam penutupan ini kita bisa berkumpul bersama dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan tentunya penuh keceriaan.
1: Tapi Vinka, sebelum kita memulai rangkaian hari ketiga atau penutupan di RRI Fest 2026, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rima.
2: Dan saya Vinka.
1: Kami berdua akan menemani Bapak dan Ibu
2: serta seluruh pengunjung dalam rangkaian acara RRI Fest 2026 sampai selesai dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Kami juga menyampaikan salam kepada semua pengunjung yang sudah hadir di malam penutupan RRI Fest 2026.
2: Tak lupa juga salam hangat dan apresiasi kami untuk seluruh pelaku UMKM yang ikut meramaikan kegiatan RRI Fest 2026.
1: Dan kami juga menyapa seluruh keluarga besar RRI, Angkasawan Angkasawati, dan juga pendengar setia RRI dan komunitas pendengar RRI yang setia. Dan kami saat ini juga sedang bergabung bersama live streaming RRI Sungai Liat official.
2: Siaran ini juga disiarkan melalui siaran terestrial Pro 1 96,4 FM dan Pro 4 di 103,9 FM RRI Sungai Liat.
1: Nah, malam ini merupakan malam terakhir. Tapi walaupun malam terakhir, aku berharap semoga kebersamaan kita tidak akan pernah pudar ya. Karena RRI ini akan selalu mengudara, karena sekali di udara, tetap di udara.
2: Nah, buat para teman-teman, udah siap belum nih untuk mengikuti rangkaian acara malam penutupan RRI Fest 2026?
1: Kalau udah siap, beri tepuk tangan sekali lagi dong.
2: Udah
1: aku
2: siap
1: suka
2: banget.
1: Vibes yang begini, Vinka.
2: Betul.
1: Suka vibes yang rame gitu ya.
2: Kita juga jadi semangat.
1: Iya, jadi semangat ya, walaupun ya ada beberapa lah yang mungkin masih belum semangat, mungkin belum on fire aja, tapi masih, kita tunggu aja.
2: Mungkin kakinya masih pegel.
1: Mungkin bisa jadi ya.
2: Tapi kita tunggu aja.
1: Oke, selanjutnya ada apa lagi nih, Vinka?
2: Nah, untuk selanjutnya bakal ada penampilan pertama di malam RRI Fest 2026. Mari kita saksikan penampilan tarian Budak Bedincak dari Sanggar ADL Junior.
1: Yap, tarian ini adalah merupakan eksplorasi pembelajaran gerak dasar anak-anak Melayu dalam mengenal Dincak Melayu Bangka.
2: Dikemas dengan suasana ceria khas budak Bangka belajar bedincak.
1: Langsung saja, mari kita saksikan penampilan dari tarian budak bedincak Sanggar ADL Junior.

0: Menginjak Sanggar ADL Junior. Tepuk tangan yang meriah dong untuk para pengunjung angkasawan-angkasawati setelah melihat performance yang luar biasa. Masih muda, kecil-kecil cabai rawit, iya. Ternyata ya Vinka ya.
1: Aduh. Keren ya, kayak umur segitu udah pede banget. Wow, bangga deh adik-adik. Terima kasih ya.
0: Iya, jadi sekali lagi dong berikan tepuk tangan yang meriah. Yeay. Baik Bapak dan Ibu pengunjung, hadirin dan juga komunitas pendengar RRI yang kami hormati. Untuk mengawali rangkaian acara pada penutupan RRI Fest 2020, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala LPP RRI Sungai Liat, Bapak Ruli Prasetya Hadi. Akan tetapi, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Kepala LPP RRI Sungai Liat,
1: kita punya sesuatu yang spesial nih Rima ya.
0: Apa
1: dan juga
0: dong?
1: Seluruh pengunjung, para hadirin di halaman RRI Fest 2026. Sama juga yang lagi mendengarkan kita di Pro 1 dan juga Pro 4 nih. Jadi buat yang penasaran, pokoknya siapin aja handphone kalian untuk dokumentasi. Dan juga sebelum itu kita bakal dengerin dulu nih sambutan dari Bapak Kepala LPP RRI Sungai Liat.
0: Tapi memangnya ada acara yang apa sih spesialnya? Pinkah?
1: Pokoknya tungguin aja, siapin handphonenya, dokumentasiin, siapin kameranya, dan siapin juga jantungnya sih kalau kata
0: aduh,
1: aku.
0: Kalau siapin jantung kayaknya aku harus siap-siap dulu deh.
1: Iya.
0: Kalau gitu langsung aja nih udah ada Bapak Kepala LPP RRI, saya lihat Bapak Prisyadi. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah acara ini bisa berlangsung dengan sesuai dengan harapan dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13. Hari ini adalah hari terakhir dan saya sangat bersyukur karena antusias masyarakat sangat besar sekali, baik yang mengikuti jalan sehat, mengikuti kegiatan-kegiatan, mengisi talent-talent dari berbagai generasi, tingkat generasi, dan pasar UMKM saya lihat juga sangat ramai gitu. Mudah-mudahan pelaku UMKM dapat meraih keuntungan sesuai dengan ekspektasinya gitu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semua yang ikut berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan di tahun depan juga akan terlaksana dan lebih meriah lagi. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Dan saatnya malam ini adalah malam terakhir. Silakan masih bisa menikmati jajanan-jajanan di UMKM kita. Tidak perlu buru-buru untuk pulang. Kalau mau pulang, bawa oleh-oleh, silahkan. Dan untuk panitia, pelaksana, sekali lagi, terima kasih banyak atas kerja kerasnya, semangatnya. Mudah-mudahan tidak tepar ya, besok ya. Besok apel. Dan oke. Barangkali itu aja saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat semua pendukung-pendukung yang berkontribusi atas terselenggaranya acara RRI Fest ini. Dan untuk itu saya nyatakan acara ini bisa ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meriah sekali. Okay. Terima kasih Bapak.

0: kawan-kawan Angkasawati dan juga para pelaku UMKM maupun Bapak Ibu hadirin juga pendengar setia Pro 1 RRI Sungai Liat maupun Sepradi Pro 4 RRI Sungai Liat
1: dan juga RRI di Belitung ya tentunya. Kita sudah menyaksikan kembang api di malam penutupan RRI Fest 2026.
0: Kembang apinya awalnya bikin kaget.
1: Iya.
0: Aku pikir ada letupan apa.
1: Iya.
0: Ternyata ini adalah kejutannya, Bingka.
1: Surprise
0: banget. Tepuk tangan sekali lagi dong. Aduh, ada apa lagi selanjutnya nih, Bingka?
1: Habis ini setelah tadi kita ngeliat tarian, kita bakal dengerin musik nih dari anak SMK Negeri 1 Sungai Liat. Atau mungkin biasa kita sebut SMEA ya.
0: Iya, waduh siapa tuh kira-kira mereka ya? Band apa namanya? Penasaran? Kita panggil aja, kita buat ngobrol-ngobrol bareng mereka.
1: Langsung aja buat Bedeleu Band.
0: Maju ke atas panggung Bedeleu Band. Namanya unik banget ya, yeah. Bedeleu. Seperti malam ini yang kamu seperti Bedeleu.
1: Kalau Indonesianya Bedeleu itu kayak keren gitu ya.
0: Iya, benar banget. Mana nih Bedeleu Band?
1: Mana nih Bedeleu
0: Band? Menunggu. Oke, itu dia ya.
1: Okay.
0: Lagi siap-siap di panggung.
1: Satu mohon persatu bersabar. Mulai naik panggung ya.
0: Iya, mohon bersabar karena ini bukan ujian. Baik. Silakan Bedeleu Band, ya maju aja.
1: Ayo maju, naik aja.
0: Maju, okay. Jangan malu-malu.
1: Tunjukkan pesonamu.
0: Oke, ini kenalan dulu dong dengan siapa Diman, dengan siapa namanya?
2: Dengan Julio Alvaro Herli.
0: Posisinya sebagai apa?
2: Sebagai gitaris.
0: Gitaris, wah. Udah berapa lama sering main gitar?
1: Ayo, siapa dari siapa lagi nih?
2: Sejak dari kelas 8, 2024 kalau nggak
0: salah. Oke, masih baru lah 2 tahunan lah ya. Sekarang udah gabung band aja. Tadi namanya siapa?
2: Julio.
0: Selanjutnya, yang di sebelah. Pinka mungkin mau sapa yang di sebelah di ujung mungkin.
1: Ini kamu ada siapa nih di sebelah kiri aku?
3: Vincent.
1: Kembar ternyata. Aku Pinka, dia Vincent. Kamu posisinya apa di Bedeleu Band?
3: Saya sebagai drummer.
1: Sebagai drummer ya, udah berapa lama nih suka atau belajar drumnya?
3: Kalau belajar drum udah dari SD.
1: Udah suhu deh kayaknya Rima ya.
0: Iya.
1: Terus di sebelah Vincent ada siapa nih?
4: Aldi
1: sebagai basis. Udah berapa lama belajar basisnya?
4: Kurang tahu sih kak, tapi mulainya pada kelas 8 SMP.
1: SMP ya, berarti
0: lumayan lah ya.
1: Lagi di fase mencari mau masuk eskul apa gitu. Oh, udahlah aku main basis aja katanya.
0: Kalau kayak gini lagi mencari jati diri juga enggak sih? Iya kan? Kita lanjut deh.
1: Lanjut.
0: Ke vokalis. Ini vokalis ya kan? Aku tahu.
1: Kamu udah lihat ya?
0: Udah lihat
1: atau udah kenalan?
0: Iya, dong. Kita kenalan dulu. Namanya siapa?
5: Nama saya Giovandi.
0: Sebagai vokalis. Oke, langsung biar cepet gitu ya.
1: Iya.
0: Sebelahnya siapa namanya?
1: Siapa lagi?
6: Perkenalkan nama saya Devan.
0: Posisi?
6: Keyboard.
0: Oke, sebelahnya Bingka. Sebelahnya lagi yang baju.
1: Oke, yang baju
0: hitam.
1: Putih.
0: Oh, putih.
1: Putih dong ini
0: putih,
1: ya.
0: Putih, oke, putih.
1: Siapa nih namanya dan posisinya sebagai apa?
7: Nama saya Tian, sebagai gitaris.
1: Oke, udah perkenalan semua nih Rima. Tinggal apa lagi nih kira-kira yang pengen kita kulik lagi ini, lebih dalam.
0: Kalau aku mau tanya, kalian seneng nggak tampil di RRI Fest gini? Seneng nggak?
2: Seneng banget.
0: Seneng banget. Senengnya banget atau seneng banget gitu?
2: Seneng banget.
3: Seneng banget.
0: Oke deh. Kenapa kalian memilih nama band The
1: Bedeleu?
0: The Blue atau The Bleu? The Bedeleu
1: ya,
0: atau
1: konspirasinya?
0: Apa nih? Sebenarnya nama dipanggilnya itu apa? Bedeleu atau The Blue atau gimana?
5: Panggilannya itu Bedeleu, cuman di dalam penulisan ada bacanya itu Bedeleu.
0: Ah, jadi aku bingung mau Bedeleu atau Bedeleu gitu kan?
1: Kayaknya
0: tapi nggak apa-apa, sama aja kan? Mau Bedeleu, mau Bedeleu, yang penting band.
1: Iya, pilih karena kita lokal kayaknya Bedeleu aja ya.
0: Iya.
1: Lebih keren juga nih.
0: Gimana? Kalau gitu langsung aja kalian setting pesawatannya untuk nyanyiin dulu. Lagu pertama nyanyiin apa nih? Penampilan pertama, lagu apa?
5: Untuk lagu pertama ada itu Cintaku dan lagu kedua ada Indonesia Pusaka.
0: Nah. Oke deh, kita lagu pertama dulu ya. Yuk, siap-siap kalian yang belakang. Siap-siap dulu ya. untuk penampilan dari The Bedleu atau The Bedleu
1: dari SMK Negeri 1 Sungai Liat.
0: Siap-siap, waduh ini gitarnya udah siap-siap juga nih ya. Iya. Buat pengunjung-pengunjung juga, kalian jangan kemana-mana. Pantengin terus ya untuk live YouTube-nya di channel YouTube RRI Sungai Liat, dan juga bisa mendengarkan kami
1: di Pro 1 ataupun di Pro 4 Sungai Liat. Atau mungkin pengen jajan dulu ya sambil menunggu koko-koko nih mungkin. Mau bilang adek-adek kayak kelihatan aku lebih dewasa.
0: Iya dong, sadar umur bu. Siap-siap, mari kita penampilan dari Bedleu Band. Tepuk tangan yang meriah dong. Udah siap belum?
1: Belum.
0: Kita lagi coba tes lagi untuk peralatannya mungkin ya. Biasalah untuk pengunjung maupun bapak ibu hadirin angkasawan angkasawati, mereka juga sudah siap-siap menanti dengan baju hitam dan coklatnya. Untuk pengunjung-pengunjung juga terus melimpir ke sini karena kita juga bakal bagi-bagi kuis berhadiah. Ada goodie bag dari RRI maupun dari Grab. Ya, jadi pantengin terus channel YouTube-nya dan juga siaran terestrialnya.
1: Soalnya nanti kita juga bakal ada kuis nih ya Rima. Jadi buat para hadirin, para angkasawan ataupun angkasawati, saudaranya mungkin ya, pokoknya buat para hadirin dipantengin. Nanti kita bakal ada kuis dan juga hadiahnya tuh cukup menarik nih buat para hadirin. Pokoknya pantengin terus sambil diingat-ingat tentang RRI Fest 2026 ini.
0: Oke, Bedleu Band udah siap. Aku nyebutnya Bedleu atau Bedleu, aku bingung.
1: Sesuai kepercayaan masing-masing.
0: Oke
1: aja.
0: Oke deh kalau gitu ya.
1: Udah siap, siap ya?
0: Udah siap ya? Oke, mari kita saksikan tampilan band
1: Bedleu Band.
8: Ini dia

0: Itu. Ini siapa sekarang? Hah? Ini siapa sekarang? Bentar, Devan mau siap.
1: Indonesia Pusaka.

0: suaramu bagus juga ya.
1: Iya, enggak makasih, Kak.
0: Kamu latihan berapa lama memang ya untuk mempersiapkan tampil di RRI PES 2026 ini? Udah berapa lama persiapan tampilnya?
1: Untuk persiapan tampilnya itu kurang lebih seminggu.
0: Satu minggu? Wow, lumayan ya. Berarti kalian jamming-nya setiap hari gitu ya?
1: Iya, Kak.
0: Widih. Kayak anak-anak band gitu, keren gitu ya. Tapi kan kalian ini dalam satu band itu banyak orang ya, 4, 5, 6 orang. Untuk menyatukan 6 kepala dalam satu visi itu kan lumayan susah ya. Iya, itu gimana caranya menyatukan ego masing-masing gitu?
1: Untuk nyatuin egonya itu biasa kami paksa untuk latihan. Kalau ada yang keras kepala, nanti coach kami bakal ngenasihatinnya. Jadi terbentuklah berdua band seperti ini.
0: Oh gitu, iya. Yeah. Oke, okay. Ini untuk melatih kekompakan selain latihan, apakah kalian pergi berenang bersama atau pergi memancing atau apa yang kalian lakukan?
1: Kami tidak seperti itu, soalnya nanti paling istirahat kami kumpul di perpustakaan untuk
0: membaca buku.
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Kami main musik biasanya.
0: Oh, main musik di perpustakaan?
1: Iya, sebelahnya itu soalnya ada ruangan band.
0: Oh, di SMA itu ada ruangan band?
1: Iya, ada.
0: Oh, memang fasilitasi dari sekolahnya sendiri?
1: Iya.
0: Ya, sangat mensupport gitu ya?
1: Iya.
0: Ini gitarisnya atau basisnya lihat-lihat terus? Aku jadi salting deh liatnya. Kamu mau ditanya-tanya juga? Tapi ya, pengunjung UMKM Angkasawan, Angkasawati ataupun Bapak hadirin yang kami hormati, Kepala BPR di Sungai Liat, kalian jangan kemana-mana karena rekan aku Pinka itu lagi melanglang buana. Lagi di... kemana sih kamu? Aku cariin disini. Dari tadi. Oh, kamu di situ.
2: Aku di sini. Kamu terlihat tidak?
0: Terlihat dengan baju putihmu dan jilbab biru. Wow. Abu-abumu, okay. Ya. Kayaknya mau sapa-sapa ini dulu ya, yeah. Pengunjung-pengunjung di situ ya.
2: Aku sudah jump in ke sini loh, Rima. Aku udah bersama para pendengar setia RRI di Sungai Liat nih. Aku juga bakal tanya-tanya ke satu atau mungkin tiga orang ya. Mereka bakal lebih sering dengerin pro berapa nih kira-kira?
0: Waduh, kalau dengerin pro berapa aku kok deg-degan ya.
2: Pasti kamu merasa kayak aku didengerin gak ya?
0: Aku didengerin gak ya?
2: Tapi aku bingung nih, mau
0: kenapa
2: yang mana
0: bingung?
2: Dulu?
0: Oke.
2: Yang mana dulu nih ya?
0: Kalau gitu kamu cap cip cup gitu.
2: Iya.
0: Cap cip cup, kembang kuncup, pilih yang siapa gitu ya.
2: Aku memilih ibu yang berbaju putih dari Ma dan juga para hadirin RRI Fest 2026.
0: Waduh, kalau gitu ada hadiahnya, goodie bag apa tuh isinya? Penasaran? Apa pertanyaannya? Silakan rekan.
2: Tapi
0: aku.
2: Kita tanya dulu ya. Selamat malam ibu.
3: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rati kalau di radio.
2: Rima dan juga hadirin, ternyata ini adalah sosok Mama Ratih yang sering request loh. Akhirnya aku bertemu. Halo Mama Ratih.
0: Halo
2: Ratih.
0: Mama Ratih. Perkenalkan aku Rima, Mama Ratih.
2: Aku Vinka,
0: yang biasa
2: Mama Ratih.
0: Mendengar di udara ya Mama. Aku dulu juga sempat di situ ya Mama. Jadi kita sudah kenalan dulu. Oke Pinka, dilanjutkan.
2: Oke, nah Mama Ratih, biasanya Mama Ratih sering dengar di program berapa dan ikutan segmen apa nih?
3: Kalau Mama seringnya di radio RRI Pro 4, di acara Bedincak Bedaik sorenya, di acara paginya ngopi pagi beserta acara yang keduanya berobat.
2: Banyak ternyata Rima, hampir semua didengerin sama Mama Rati. Terima kasih loh Mama Rati ya, sudah menjadi pendengar setia RRI Sungai Liat. Dan juga buat Mama Rati dapat goodie bag dari Grab nih. Mama Rati sering pakai Grab nggak?
3: Kalau nge-Grab nggak pernah, karena bawa motor sendiri.
2: Oke, mandiri ya. Terima kasih Mama Rati. Nah Rima, selanjutnya aku bakal jalan-jalan lagi dengan heelsku tapi bukan dengan sepatu roda.
0: Aduh, aku kira kamu mau jalan-jalan dengan sepatu roda. Ke sebelah kiri dong Pinka.
2: Oke,
0: kita lihat pengunjung-pengunjung yang mungkin mau kedapatan dibagiin goodie bag-nya.
2: Yeah, itu. Angkat tangannya, siapa yang mau dapat hadiah goodie bag?
0: Goodie bag-nya spesial dari RRI. Yeah. Hadiahnya siapa tahu emas batangan. Ya kan, kita nggak tahu, ya kan?
2: Atau mungkin tiket umroh ya.
0: Waduh.
2: Kalau gitu adik-adik, siapa yang mau maju boleh? Kayaknya sebelah kiri belum ada deh, Rima.
0: Kalau gitu sebelah tengahnya aja deh. Iya, coba tengah, coba tengah.
2: Hah? Yang tengah, ayo dong angkat tangannya. Pertanyaannya mudah kok, enggak kayak ujian ya. Mudah aja.
0: Apa tuh coba pertanyaannya? Singkat aja sih.
2: Iya, aku spill pertanyaannya dulu
0: boleh,
2: ya.
0: Boleh, boleh.
2: Ada yang mau maju.
0: Siapa yang mau maju? Dijawab
2: dulu. Berasal dari manakah band yang barusan tampil? Banyak Riri mah, bingung lagi nih.
0: Ayo, yang maju, angkat tangannya. Baju putih, baju putih, boleh?
2: Baju putih.
0: Baju putih ini sebelah situ
2: yang
0: ada.
2: Yang mana?
0: Yang itu, yang itu? Iya, oh, boleh, ayo, boleh,
2: ibu,
0: maju.
2: Maju, ibu.
0: Maju.
2: Boleh,
0: maju,
2: ibu.
0: Maju, maju, jangan malu,
2: jangan malu.
0: Oke.
2: Dengan ibu siapa, ibu?
4: Mila.
2: Oke, ibu Mila dari?
4: Dari Tunas Kelapa.
2: Oke, Tunas Kelapa Surya Timur berarti arah Kenanga ya, Bu. Berasal dari manakah band yang barusan tampil?
4: Dari SMK Negeri 1 Sungai Liat.
2: Betul enggak, Rima?
0: Benar enggak ya?
2: Oke, Rima okay. Berpikir ternyata.
0: Aku pikir-pikir dulu.
4: Anaknya keyboard.
2: Oke.
0: Okay. Oh, benar. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Boleh diambil goodie bag-nya dari RRI. Goodie bag-nya
2: dari RRI spesial loh Ibu ya.
0: Siapa tahu dapat umroh Ibu. Ya. Amin.
2: Aku udah feeling loh tapi Rimat.
0: Oke, terima kasih Ibu. Ibu boleh didokumentasi dulu? Iya, baik. Lagi dong. Lagi. Siapa yang mau menjawab pertanyaan? Pinka, silakan. Pinka, pertanyaan.
2: Ya. Lagi ya ternyata Rima ya. Siapa lagi nih? Tapi kali ini aku belum spill pertanyaannya. Aku mau cari orangnya dulu. Walaupun agak tricky ya ternyata. Dari kiri udah, tengah ya yang belum. Yang dari tengah dong angkat tangannya. Adek jilbab marun. Adek dek, maju dek. Siapa namanya adik?
5: Siva Fuji Kurniati.
2: Oh panjang ya, Asyifa aja ya aku panggilnya ya. Kamu kelas berapa?
5: 4.
2: Oke, kamu SD mana?
5: SD 25.
2: Oke, nah aku mau tanya nih, ini malam keberapa kamu datang ke sini atau baru pertama ini?
5: Udah sering belum ke sini?
2: Udah.
5: Oh pas bazar kamu di sini terus?
2: Iya. Oke, pas bazar katanya di sini terus ya ternyata. Kamu ngapain di sini? Jajan terus ya?
5: Iya.
2: Kamu suka jajan apa aja nih? Ayo dong coba kamu spill apa aja yang enak makanannya. Oke langsung aja. Aku mau tanya ke Syifa, apa kepanjangan dari RRI?
5: Radio Republik Indonesia.
2: Oke, wow keren ya. Boleh dong buat para hadirin kasih tepuk tangannya buat Syifa. Udah berani maju terus juga betul ya jawabannya. Kamu pernah gak denger radio tapi ngomong-ngomong?
5: Enggak.
2: Kenapa? Kayaknya kamu lebih suka nonton ya. Tapi RRI juga ada loh tontonannya. Nanti ditonton ya di YouTube-nya. Karena Syifa udah bisa jawab pertanyaannya, boleh dong goodie bag-nya satu lagi. Goodie bag-nya satu lagi.
0: Oke, terima kasih Syifa.
2: Syifa dapat goodie bag dari Grab.
0: Kecil ya, kecil. Pinka, ya. Kecil-kecil cabai rawit, tahu aja singkatan RRI ya.
2: Iya, walaupun dia mungkin belum mendengarkan ya.
0: Iya, tapi nggak apa-apa.
2: Buat
0: dokumentasi, ya boleh foto.
2: Oke, terima kasih Syifa.
0: Terima kasih, ada satu lagi, Pinka.
2: Oh, banyak ternyata.
0: Banyak
2: kayaknya
0: banget, menunggu.
2: Bagi-bagi goodie bag ya.
0: Mumpung lagi penutupan RRI PES 2026 soalnya Pinka. Nah,
2: tengah udah kayak kanan deh, sayap kanan aku ya.
0: Oke, boleh sayap kanan ya.
2: Oke, boleh maju dulu siapa nih yang mau maju nih Rima ya. Oke, ayo dong angkat tangannya siapa yang mau maju. Abis itu baru aku kasih pertanyaan. Kayaknya yang kardigan hitam deh. Eh salah, ternyata kardigan coklat. Yang jilbab coklat, pasmina. Boleh dong dek, maju dek. Ayo. Ayo maju sini, kita kasih pertanyaan dulu. Satu lagi. Mana ya partner aku ya, Rima?
0: Iya, kamu nyariin aku mulu deh ya kamu.
2: Kamu bersembunyi loh.
0: Bukan, aku lagi mencari inspirasi.
2: Ini udah dapet ya, berarti ini yang keempat ya berarti ya.
0: Ketiga deh kayaknya ya. Oke, pertanyaannya dari aku atau dari kamu?
2: Dari kamu deh, kita gantian dong.
0: Aku mau tanya, berapa frekuensi Pro 1 RRI? Berapa frekuensinya?
2: Berapa frekuensi? Pro berapa, Rima?
0: Pro 1 RRI, Sungai Liat, berapa? Awalnya 9, selanjutnya apa tuh? Aduh, ketahuan banget nih. Lupa, gugup mungkin.
4: 96,4 FM,
0: benar. 96,4 FM. Aduh. Ini jangan-jangan anak-anak Gen Z apa jangan-jangan ini ya. Mereka dengarnya di RRI digital soalnya.
2: Iya, atau mungkin di mobil ya sambil jalan.
0: Iya,
2: jalan-jalan.
0: Mungkin. Bisa jadi. Kita kasih deh. Yeah,
2: kita kasih goodie bag ya.
0: Iya, goodie bag dari RRI. Dokumentasi tolong dipotoin. Siapa? Dokumentasi untuk pemenang kita ya, dari pengunjung UMKM yang sembari mengunjungi hari terakhir RRI Fest 2020 ya, sambil dapat hadiah juga Pinka.
2: Iya, terima dari kasih Jihan. Mungkin dia agak grogi ya tadi, jadi lupa frekuensinya berapa.
0: Iya, enggak apa-apa. Tapi kami juga ingin untuk seluruh pengunjung ya, pendengar dari Pro 1 maupun Pro 4, kami merelay ataupun menyiarkan ini melalui RRI Sungai Liat melalui YouTube ya, dan juga di siaran terestrial di 103,9 FM dan juga 96,4 FM-nya. Baik, Pinka. Ya. Mau disapa-sapa dulu dong untuk hari penutupan RRI Fest kita.
2: Kita bakal tes ombak lagi gak sih Rima? Kayaknya tadi udah pada mulai lemes lagi nih. Udah dihibur dengan musik dari Bedeleo. Setelah Bedeleo sebentar kayaknya udah turun lagi nih semangatnya.
0: Iya, turun lagi semangatnya. Padahal ini hari penutupan loh. Sampai dengan selesai. Karena bakal ada penampilan-penampilan lain lagi ya.
2: Betul.
0: Baik dari penampilan bandnya ataupun nanti ada juga komunitas setia RRI di situ.
2: Dari kita lihat dulu ya.
0: Iya, ada Pro 1 komunitas pendengarnya.
2: Ada Pro 2 juga.
0: Pro 2 juga.
2: Ada Pro 4 juga. Banyak ya ternyata.
0: Banyak, iya banyak banget. Nanti kita bakal juga bincang-bincang sama mereka. Aduh, seru banget deh kita malam hari ini.
2: Jadi penisirin sebenarnya. Buruan.
0: Iya, sudah ada Kakak Regina juga mungkin di situ ya untuk nantinya ngobrol-ngobrol bersama komunitas. Yeah. Kakak Regina mungkin nanti kita bisa sapa-sapa ngobrol-ngobrol juga ya. Sembari-sembari menunggu tampilan selanjutnya nih pengunjung UMKM ya. Kenapa? Oke deh Kakak Regina, di manakah Kakak Regina?
2: Oh mungkin okay. Ya.
0: Oke.
2: Oke, udah terdengar suaranya.
0: Aku di sini, kelihatan enggak? Kelihatan Kakak. Oke, okay. Kakak Regina sudah cantik, stunning banget ya dong.
2: Shimmering,
0: splendid.
3: Kalau yang sudah melihat yang ada menyala-menyala di sebelah sini itu berarti aku ya.
2: Menyala queen.
0: Iya. Queen, slay banget. Okay. Kakak Regina, bagaimana kabarnya malam hari ini?
3: Wow, luar biasa ya. Sekali di udara tetap di udara. Boleh tepuk tangan untuk RRI dong. Yang ke-81 tahun ya. Luar biasa sekali malam hari ini. Wow, kita sudah bersama komunitas pendengar RRI, Rima.
0: Iya, mereka sudah menemani selama 81 tahun kah, Kakak?
3: Wah, kalau dari 81 tahun mungkin...
0: tahun? ada ininya ya, generasi-generasinya ya.
2: Oh
0: ada
2: iya dong.
0: Pas generasinya mungkin di situ Rina.
2: Iya dong pastinya Kak Rina.
0: Oke.
2: Persiapan apa aja yang nanti kakak persiapkan untuk berbincang bersama komunitas Pro 1, Pro 2, ataupun Pro 4 nih Kak Rina?
0: Siap. Oke, sekarang boleh langsung?
2: Oke, boleh saja dulu ya untuk sekarang ini, sejauh ini diperkenankan untuk Kakak Regina berbincang bersama komunitas pendengar setia RRI Sungai Liat.
0: Oke, terima kasih Rima. Nah tentunya pendengar pemirsa dimana saja berada ya, saat ini saya sudah bersama keluarga besar RRI Sungai Liat. Luar biasa sekali ya, mereka memang kita undang ya dalam rangka HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan kita juga dalam acara RRI Fest 2026 malam hari ini penutupan. Dan malam hari ini juga ada ruang pendengar bagi komunitas pendengar RRI. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat luar biasa. Iya, kita ngobrol-ngobrol dulu nih ya. Di sini sudah ada tentunya beberapa yang sudah hadir pendengar dari Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4. Jadi aku langsung ngobrol sama yang sangat cantik sekali, luar biasa pendengar setia RRI kita. Sudah dari tadi saya ngobrol-ngobrol di sini ya. Ya udah, kita ke Mama Rati dulu. Izin ya Bang Iing Juragan Es Batu. Mamaku cintaku, itu loh ciri khasnya ya. Kalau misalkan nelpon, halo sayangku cintaku, si milikiti si bolo-bolo. Mama apa kabar? Mamaku cintaku.
3: Alhamdulillah wa syukurira Allahu Akbar, luar biasa.
0: Masya Allah, Mama ini sungguh luar biasa sekali ya. Sungguh positive vibes kata anak-anak Gen Z sekarang ini ya. Tapi Mama sudah sejak kapan sih mendengarkan RRI, Ma?
3: Sejak tahun 2015 sudah mulai.
0: 2015, berarti udah belasan tahun dong.
3: Udah belasan tahun.
0: Mama paling sering dengerin program berapa?
3: Dari pro-pro-empatnya yang Mama paling sukanya lagu Bedincak Bedaiknya,
0: Bedincak
3: acara sore
0: Bedaik.
3: Dan juga acara ngopi paginya dan juga acara berobat, karena itu banyak memotivasi kita semua para fan-fan RI Pro 4 dimana saja berada.
0: Wah, boleh tepuk tangan dong untuk Mama Rati. Yeay. Oke, Mama Rati ini biasanya gabung di Bedincak Bedaik. Coba dong, kalau Bedincak Bedaik itu apa tag lainnya? Bedincak Bedaik.
3: Wah, sampai hati.
0: Tepuk tangan lagi dong untuk Pro 4 Bedincak Bedaiknya ya. Oke, Mama, terima kasih banyak ya.
3: Makasih,
0: jadi Mama
3: sama-sama.
0: Terus dengerin Pro 4, jangan bosan-bosan ya.
3: Insya Allah.
0: Terima kasih sudah mensupport, meramaikan RRI ya.
3: Semoga RRI Pro 4 kita tetap jaya di udara, sekali mengudara tetap mengudara.
0: Luar biasa, boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Terima kasih mamaku cintaku. Ya, di sini juga saya sapa-sapa dulu nih, ada Bang Iing di Kampung Jawa Juragan Batu Es kita. Ada Ayu Fitri dari Seri Menanti. Yeay. Ini Ayu Fitri ini juragan apa sih? Juragan apa dia? Juragan karaoke. Iya. Ini ada tamu, siapa sih malam minggu ketuk-ketuk pintu. Ternyata ada Mang Yan yang datang. Mang Yan.
6: Jadi baru abang yang adik cinta.
0: Asik. Mantep. Yuk ngobrol dulu dong Mang Yan, belum selesai. Jadi Mang Yan ini kalau mau tahu merupakan biduan era berapa puluhan, Mang?
6: Tahun 80-an.
0: 80-an, luar biasa ya. Jadi Mang Yan ini kalau misalkan ada acara-acara apa aja pasti tampil. Nanti nyanyi ya, Mang.
6: Kalau ada acara kawan pesta, kita tetap nampil lah di pentas.
0: Iya.
6: Walaupun selagu dua lagu, kita tetap nyumbang. Kalau enggak nyumbang lagu, kurang abdol undangannya.
0: Oke, terima kasih Mang Yan. Mang Yan acara favoritnya apa?
6: Kalau acara favoritnya pokoknya dangdut.
0: Dangdut, Bedincak Bedaik.
6: Wah, sampai ya teh.
0: Yeah. Oke, terima kasih Mang Yan ya. Iya, di situ juga sebenarnya ada satu lagi ya sebelum kita ke Pro 1 ya. Pro 4 ini luar biasa loh ya, pendengar-pendengarnya heboh-heboh semua. Halo si cantik Julia Mole Mbak Bunga Dahlia.
7: Hai hai Re, hai.
0: Ini dia yang paling heboh ya kalau gabung.
7: Lagi si Molek Mbak Bunga Dahlia.
0: Siapa namanya?
7: Julia, yang Moleknya Mbak Bunga Dahlia.
0: Luar biasa. Julia ini pintar nyanyi juga loh, teman duetnya Mangian. Boleh dong spill dikit nyanyi?
7: Nyanyi apa lah maunya?
0: Iya, terserah. Iya, lagu yang sering ya kamu nyanyikan. Nah, Duda Manis Kalimantan itu loh, gak ikut dia?

0: Lagi dong.
1: Oh, berhenti ya?
0: Belum lah.
1: Nanti dibayar ya?
0: Iya, gampang. Disawer, nanti disawer.
1: Iya, disawer, benar iya. Loh.
0: Oke. Okay.
1: Musiknya mana?
0: Oke, terima kasih Julia. Ya.

0: emeng-emeng kok sendirian kesini nggak sama Duda Manis Kalimantannya?
1: Ah, Duda Manis Kalimantannya lagi.
0: Lagi apa?
1: Gak sempet.
0: Alah,
1: lagi gak enak badan dianya.
0: Giliran kopi darat gak datang dianya ya.
1: Iya, dia kan ini buaya darat.
0: Oh, buaya darat, jangan dong.
1: Ini lagunya.
0: Oke, terima kasih Julia.
1: Iya, terima kasih juga Mbak Geragina.
0: Oke, jangan lupa selalu setia bergabung bersama RRI ya. Halo juga Ko Ayau, udah risihin. Ko Ayau, pantun dulu dong Ko Ayau. Pantun Ko Ayau, pantun. Nah, yeay, tepuk tangan dulu untuk Ko Ayau. Pantun dulu Ko Ayau, yuk. Oke. Kopi King Kong biasanya kan.
2: Ya. Hari Minggu ke rumah Bidai Sumi.
0: Cakep.
2: Pulang singgah menari benang.
0: Cakep.
2: Kalau cinta sedang bersemi.
0: Cakep.
2: Siang terbayang malam terkenang.
0: Yeay. Mana Cece Cindy-nya gak datang?
2: Gak sempat ya.
0: Sempat. Oke deh, terima kasih Ko Ayau. Sayangnya Mang Amat kita gak ada. Kalau ada Mang Amat pasti seru banget ya. Ya, kita ke pendengar Pro 1 kita yang sangat luar biasa ini ya. Ini Mas Panji tadi mana? Waduh, Mas Panji ini ya. Ada Pak Azadin juga. Halo Pak Azadin. Pak Azadin dari Bangka Tengah ya. Iya, oke. Kita ngobrol dulu sama Pak Irwan dari Air Kanteng Sungai Liat. Halo Pak Irwan, apa kabar?
3: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
0: Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak ya kuenya kemarin untuk HUT ke-81 RRI. Luar biasa loh, enak banget kuenya Pak. Udah kita cicipin semuanya ya.
3: Iya. Sedikit aja, sama-sama memperingatinya aja
0: iya,
3: ya.
0: Iya, oke.
3: Sebagai ingatan aja buat kita semua gitu, iya. Mbak Regina.
0: Pak Irwan, sudah mendengarkan RRI sejak kapan?
3: Saya sebenarnya nggak aktif lama ya, tapi aktifnya 2021 ya sampai sekarang. Tapi di Pro 1 gitu loh Mbak Regina.
0: Iya, di Pro 1 ya. Kalau di Pro 1 itu biasanya bergabung di acara-acara apa aja Pak Irwan?
3: Kebetulan radio saya itu 24 jam gak pernah dimatiin.
0: Wow, luar biasa.
3: Jadi kalau subuh juga Mutiara Subuh ada, ya. Ruang Rindu, Pro Persada, kemudian ruang komunitas. Kalau kita bisa kebetulan santai, bisa ikutan lah gitu untuk bergabung gitu.
0: Oke. Ya. Pak, apa harapannya di HUT ke-81 Radio Republik Indonesia ini, Pak?
3: Harapan saya sebenarnya kita tetap aja bahwa program-program yang disusun berdasarkan pusat kita sesuaikan dengan daerah kita sendiri, ya. Tentunya ini adalah sebagai komunikasi bagi kita, kemudian edukasi juga buat kita semua sebagai masyarakat. Kemudian di situ kita ambil ilmunya juga, pengetahuannya juga, update info-info yang terbaru kita dapatkan dari sini. Kemudian program-program juga saya pikir sudah baik ya, tetapi disesuaikan lagi supaya
0: lebih ditingkatkan ya.
3: Kedepannya juga pendengarnya lebih banyak juga gitu.
0: Iya.
3: Kemasnya adalah kemas yang menarik gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Irwan. Boleh tepuk tangan untuk Pak Irwan dong ya. Oke, kita ke Pak Azadin dulu.
3: Baik,
0: Pak Azadin ini termasuk aktif juga ya, pendengar aktif. Saya sering dengar beliau ini bergabung di acara Opini Publik ya Pak ya?
4: Iya.
0: Bapak dari Bangka Tengahnya, sepiak mana Pak? Pakai mic-nya Pak.
4: Kecamatan Sipangkatis, Desa Celuak.
0: Desa?
4: Celuak.
0: Celuak. Ya. Jadi kesini sama siapa Pak?
4: Nah, karena istri nggak mau ikut sendirian dong.
0: Sendirian, jam berapa datangnya kesini tadi?
4: Setengah hari.
0: Setengah hari, jadi udah dari Sungai Liat, udah dari siang tadi ya?
4: Iya.
0: Oke, Bapak sering gabung di acara apa aja?
4: Ini Opini Publik.
0: Opini
4: sama
0: Publik.
4: Pagi-pagi itu, apa, ceramah agama itu.
0: Acara Selamat Pagi Bangka Belitung, iya. Harapannya ke RRI apa Pak?
4: Harapannya ke RRI, sama seperti beliau tadi, saya tambahkan lagi. Kan RRI ini kan netral kan, tidak menyebarkan hoax. Artinya saya sangat setuju, karena ini kan corong rakyat artinya kan.
0: Iya.
4: Jadi, beritanya akurat, nggak buat-buat kan gitu kan, artinya dengan adanya RR ini bisa memberikan suara. Mungkin kritikan kami keras mungkin ya.
0: Iya.
4: Nah, tapi itu tujuan kami baik, bukan menjatuhkan. Okay. Karena negeri ini kalau tanpa ada yang ngeritik, maaf, mungkin wakil rakyatnya kurang berani kan.
0: Okay.
4: Dari rakyat inilah mudah-mudahan terangkat.
0: Iya.
4: Karena negeri ini akan lebih baik, itu aja.
0: Terima kasih. Semoga saja saran dan kritiknya bisa membangun lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih Pak Azadin dari Bangka Tengah.
4: Sama-sama.
0: Iya, di sini juga ada Mas Panji dari Pasir Garam. Ayo dong Mas Panji ngobrol-ngobrol sebentar. Mas Panji kapan datangnya? Iya, kapan datangnya? Sore tadi ya? Yuk ngomong-ngomong pakai mic-nya.
4: Jam 8.
0: Oh barusan datangnya. Iya, yaudah kalau Mas Panji apa harapannya untuk RRI Mas Panji? Semoga apa? Jangan malu-malu.
4: Semoga sukses selalu.
0: Semoga sukses selalu. Oke, boleh tepuk tangan untuk pendengar RRI semuanya. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak ya untuk segala kritik, saran, masukan dan tentunya tanpa beliau-beliau ini apalah arti kita ya. Baik.

0: Lala Badai. Juga komunitas pendengar RRI Sungai Liat, terima kasih sudah berkenan hadir bincang-bincang Kopdar bersama kita di malam penutupan RRI Best 2026. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih juga untuk para tim yang sudah hadir, dan dari hari pertama sampai hari ketiga, kebayang betapa capeknya mereka.
1: Tapi mereka masih semangat banget nih, Rima.
0: Karena ini hari terakhir. Hari terakhir harus semangat.
1: Ya, terlihat juga dari wajah-wajahnya di depan kita yang masih semangat pol nih, Rima.
0: Semangat pol, dan juga mungkin ada sedikit sedih, tangis, tawa untuk pekerjaan mereka yang mungkin terasa lebih berat mungkin, tapi semuanya bisa karena kita bekerja sama.
1: Ya, karena kita sama-sama.
0: Sama-sama ya. Yang pastinya.
1: Tapi Rima, akhirnya seru ya Kopdar ini juga. Akhirnya kita ketemu dengan pendengar-pendengar setia kita. Jadi kita kayaknya semakin semangat untuk siaran juga.
0: Iya, pengunjung, Bapak Ibu, hadirin pendengar juga, jangan lupa untuk dijajani makan-makanan yang sudah tersedia di bawah. Mumpung hari terakhir penutupan RRI Fest, ya.
1: Soalnya nanti bakal ada tahun depan lagi.
0: Ya? Iya, semoga. Amin.
1: Jadi banyak juga pilihan-pilihannya nih, Rima. Ada yang seger, manis, asin, pokoknya dijelajahi sendiri ya.
0: Oke. Selanjutnya kita
1: bakal lihat penampilan tarian Dendang Nelayan dari Sanggar Ranu Karsa, siswa-siswi SMK Negeri 1 Sungai Liat.
0: Tari Dendang Nelayan ini adalah sebuah karya tari kreasi tradisional yang terinspirasi dari lagu daerah asal Kepulauan Riau dengan judul yang sama.
1: Tarian ini menggambarkan dinamika kehidupan para nelayan di tengah laut, mulai dari suasana persiapan berlayar, menghadapi hantaman ombak samudra, hingga rasa syukur saat kembali ke daratan dengan hasil tangkapan.
0: Baik, barilah langsung saja kita saksikan penampilan tarian dari Sanggar Ranu Karsa, tarian Dendang Nelayan.

0: Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Sanggar Randu Karsa
1: dengan tarian
0: Dendang Nelayan.
1: Ternyata nelayan juga berdendang ya.
0: Iya.
1: Aku kira pro A4 aja.
0: Semua orang berdendang. Apalagi menyaksikan penampilan hari terakhir RNIPS 2026 ini, Bingga.
1: Iya, betul banget. Sambil kita juga bakal sebutin nih nama-nama sponsor kita ya, dari awal kegiatan sampai penutupan malam ini, Rima. Mulai dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung,
0: Pemerintah Kabupaten Bangka,
1: Rudianto Chen,
0: Disnaker Das Perindak Kabupaten Bangka,
1: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka,
0: Imigrasi Bangka,
1: PT MSP,
0: CPSBS,
1: Raja Lele,
0: Indosat IM3,
1: Klinik Syafi Pratama,
0: Bulog Bangka,
1: JNE,
0: Basarnas,
1: Bank Sumsel Bubble Sungai Liat,
0: Grab,
1: Ibu R. Tati Rainingsih, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bangka.
0: Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Sumsel Babel Syariah,
1: BSI Sungai Liat,
0: BRI Sungai Liat,
1: Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
0: CP Perdaus Yaman Huri,
1: Bisnet,
0: CP Putra Putra,
1: Suai,
0: Bangka City Hotel,
1: Bea Cukai Pangkal Pinang,
0: Hotel Parai,
1: Honda,
0: Tanah Wari,
1: Andi Sound dan Lighting,
0: PT BPL,
1: Apotek Ardi Farma,
0: Hamba Allah,
1: UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka, Samsat Sungai Liat,
0: juga PT BPL. Ada juga sponsor dari UMKM Bingka. Ada
1: iya,
0: siapa aja? Iya, sebutkan.
1: Ada Mingca, Cikiro, Otak-otak Graha Puri, Caca Drink, Kebab Burger Mama Kia, Surga Debi, Pentol 3R, Bakso Sarna, Pentol Rangu Ola, X Jajanan Puncak, Semeru Kavi, Nasi Bakar Nanda, Bajai Lokal, Otak-otak dan Risol Erni, Safari Dimsum X Cikwar, Ryu Sushi, Pempek Putri dan juga Jun Gejrot, Sunkist 25.
0: Wow, banyak banget sponsornya.
1: Banyak.
0: Turut memeriahkan malam penutupan dari hari pertama, Vinka.
1: Sampai
0: hari ketiga penutupan ini. Selanjutnya, momen yang kita tunggu-tunggu.
1: Apa tuh, Rima?
0: Apa? Akan ada penghargaan yang diberikan kepada komunitas pendengar setia RRI Sungai Liat.
1: Yeay.
0: Secara simbolis nanti akan diberikan oleh Kepala LPP RRI Sungai Liat, Bapak Ruli Prasetya Hadi, memberikan sertifikat penghargaan kepada komunitas pendengar RRI Sungai Liat. Sebagai perwakilan komunitas pendengar RRI Sungai Liat, Bapak Irwan dipersilakan
1: untuk naik ke atas panggung.
0: Dan juga kami ucapkan untuk Kepala LPP RRI Sungai Liat maju ke atas panggung. Kalau begitu, diwakilkan oleh Kepala Tim Siaran
1: Ibu
0: RRI
1: Irta
0: Sungai Liat,
1: Gustini.
0: Baik, kepada Ibu Irta Gustini dipersilakan untuk maju ke atas panggung.
1: Bapak
0: untuk
1: Irwan
0: memberikan penghargaan secara simbolik kepada komunitas pendengar RRI Sungai Liat, Bapak Irwan. Bagaimana kabarnya Bapak Irwan?
2: Alhamdulillah baik-baik.
0: Baru pertama bertemu atau sudah sering bertemu denganku?
2: Kayaknya baru pertama.
0: Mana? Mungkin karena makeupnya aja berbeda. Yeah. Oke, terima kasih Bapak. Kita tunggu, kita panggilkan kembali
1: Ibu
0: Ita Gustini
1: selaku ketua tim penyiaran RRI Sungai Liat ya, Rima.
0: Iya.
1: Aku juga udah cukup sering ternyata ketemu sama Pak Irwan.
0: Iya.
1: Tapi cukup di RRI dan lewat aja.
0: Iya, perwakilan dari komunitas Pro 1 RRI. Sering bergabung dengan Halo RRI juga ya, Pak ya. Tapi okay, menurut Bapak program yang paling menarik bagi Bapak itu apa sih?
2: Sebenarnya program semuanya baik, bagus juga ya. Cuma ada waktu tertentu ya, misalnya kita ini di Ruang Rindu, Pro Persada, kemudian Mutiara Pagi, Opini Publik, juga ruang-ruang komunitas juga kita ikutin semua gitu Mbak ya. Itu aja. Semuanya bagus kok ya. Cuma perlu ya disesuaikan lagi gitu. Update informasinya tentunya itu sangat penting ya. Jadi setiap hari kita dapat informasi terbaru, tidak hoax gitu ya.
1: Berarti tapi, semuanya favorit Bapak Irwan.
0: Iya, ternyata. Tapi menurut Bapak, di tengah perkembangan zaman, teknologi yang semakin canggih, sekarang radio sudah ada di dalam genggaman. Kita tidak perlu lagi mendengarkan radio melalui siaran terestrial, karena kita bisa mendengarkan radio melalui aplikasi digital, RRI Digital. Bagaimana menurut Bapak sebagai pendengar setia, komunitas setia RRI?
2: Iya. Menurut saya, kalau saya sendiri ya, biasanya di handphone juga dimanapun saya berada atau lagi berkendaraan di radio juga terpantau ya. Kemudian di rumah pakai radio, bukan komunikasinya tetap pakai handphone. Untuk digitalnya itu waktu tertentu aja, begitu sinyal nggak dapat baru kita buka aplikasi sehingga kapanpun kita bisa mengikuti acara dan tahu informasi-informasi yang terbaru gitu Mbak.
0: Iya baik, sangat. Jawabannya sangat terjawabkan oleh pendengar-pendengar setia RRI. Terima kasih Bapak ya, kita panggilkan. Ya,
1: jadi kita panggilan kepada Bapak Lalang Gumilang ya, yang bakal menyerahkan sertifikat nih untuk Pak Irwan selaku perwakilan dari komunitas pendengar RRI Sungai Liat. Kepada Bapak Lalang Gumilang.
0: Ya, ke tim pemberitaan. Dipersilakan untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada komunitas pendengar Pro 1 sebagai perwakilan Bapak Irwan menerima sertifikat penghargaan komunitas pendengar RRI. Kepada Bapak Lalang untuk segera bersiap. Kalau begitu sembari menunggu-menunggu begitu ya.
1: Oke
0: sudah itu sudah. Ada. Bapak Lalang, silakan maju Bapak. Ayo kita maju Bapak. Apa
1: dengan
0: perlu dibantu?
1: Dengan
0: kemeja kotak-kotak dan topinya. Walaupun sudah berumur tapi terlihat semakin tampan ya.
1: Berjabat tangan dulu.
0: Baik. Silakan kita langsung saja menyaksikan ya penyerahan secara simbolik
1: tengah panggung ya supaya kita terlihat terima.
0: Iya, jangan sampai tidak terlihat. Bapak silakan diberikan sertifikatnya kepada perwakilan komunitas pendengar Bapak Irwan untuk diberikan penghargaan apresiasi.
1: Boleh
0: setinggi-tingginya.
1: Menghadap ke kamera ya untuk dokumentasi. Kita ikutan juga.
0: Kita ikutan
1: ya.
0: Juga kah? Oke, boleh.
1: Oke, boleh. 1, 2, 3.
0: Baik, oke, terima kasih tim dokumentasi.
1: Terima kasih lihat. Bapak, terima kasih.
0: Terima kasih Bapak. Papa lanjut.
2: Untuk RRI semuanya, seluruh Indonesia, tetap jaya di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Yeay, beri tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Irwan ya, selaku
0: kasih,
1: perwakilan
0: Pak
1: dari
0: kasih,
1: komunitas pendengar setia RRI Sungai Liat.
0: Terima kasih juga kepada Kepala Tim Pemberitaan Bapak Lalang Gumilang, sudah menyerahkan secara simbolik kepada perwakilan komunitas pendengar RRI Sungai Liat ya. Selanjutnya ada apa nih Bingga? Apa yang kita tunggu-tunggu? Penampilan dulu dong ya dari band yang sudah menunggu di bawah sana, yang mana juga akan menyemarakkan suasana penutupan hari terakhir RRI Fest 2020 dan kepada Bedeleo. Penampilan band Bedeleo.
1: Dia mereka mau naik panggung lagi.
0: Iya,
1: ternyata.
0: Mau naik panggung.
1: Kayaknya 5 lagu deh Rima ya.
0: Jangan, satu
1: sampai
0: lagu aja.
1: Tutup siaran.
0: Boleh nih. Kalau begitu ya.
1: RRI bakal digoyang.
0: Boleh digoyang. Kalau mungkin habis ini mau karaoke-karaoke bisa?
1: Oke,
0: bisa
1: boleh
0: banget. Oke,
1: ya.
0: Persiapan ya.
1: Para hadirin dinikmati lagu-lagunya, terus juga mungkin para orang tuanya datang nih Rima ya. Atau mungkin juga ada pasangannya yang lagi nonton.
0: Ini mau nyanyi lagu apa nih? Untuk membawakan lagu apa nih? Dari The
1: Bedeleo,
0: The Blue.
3: Kami membawakan lagu Mira Santika.
0: Kenapa memilih lagu Mira Santika? Kenapa tidak memilih lagu yang lain?
3: Karena ini lagu bagi kami udah kayak lagu nasionalnya Bedeleo.
1: Kenapa ada cerita apa ya Rima? Aku penasaran nih.
0: Waduh, kamu ini kamu ya lagu. Setiap lihat yang ganteng-ganteng langsung cerita apa di balik lagu itu? Aduh, iya deh. Kenapa ya kamu ampun sering menyanyikan lagu itu? Kenapa? Alasannya apa?
3: Karena lagu ini aransemennya itu lebih bagus dibandingin lagu-lagu lain, tapi lagu-lagu lain juga tidak kalah bagus. Tapi kami lebih suka sama genre pada lagu ini.
0: Oke, kau ngomongin soal genre untuk Bedeleu.
1: Oke, untuk buat Bedeleu nih, genrenya apa?
0: Genrenya apa sih musiknya?
3: Untuk ini lagu fusion jazz, tapi untuk band sama juga fusion jazz.
0: Kenapa kamu maju mundur? Cantik. Kamu mau nari? Aku juga mau nari. Oke, baik, langsung aja yuk kita saksikan penampilan dari
1: Bedeleu Band.
3: Ini dia Miras Santika. Aldi.

0: juga hadirin ada bocil-bocil yang maju sambil koprol juga.
1: Waduh Bingka, aku di mana? Kamu tahukah aku di mana?
0: Aku mendengar suara tapi masih salfok bocilnya koprol.
1: Iya, kita berikan tepuk tangan. Oh iya benar. Tapi kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk
0: Badalew Band.
1: Yeay, tepuk tangan dulu dong. Wow, mana pengunjung suaranya? Asik. Okay. Di belakang juga sudah ada penyiar-penyiar veteran ya. Baik dari Pro 4 maupun dari Pro 1 RRI Singeliat. Ada Mbak Regina. Woo! Mbak Nopi. Mbak Reta. Mbak Reni yang dengan suaranya yang menggelegar. Mau disapa dulu enggak? Mbak Ega juga. Aduh, kayaknya semua penyiar-penyiar lagi kumpul di sini deh. Tepuk tangan dulu dong. Aduh, aku terhura. Mbak Ica, oh iya, sebagai asisten PA aku atau sebagai PA aku, terima kasih Teteh Ica yang sudah bergabung dan juga memberikan arahan. Sekarang kita bincang-bincang bersama komunitas pendengar RRI Singeliat. Halo Mama, dengan Mama siapa ini?
2: Saya Mama Julia.
1: Mau Mama Julia. Oke, Mama Julia.
2: Ini mamanya Julia.
1: Oh, mamanya Julia. Iya. Oke, kalau gitu mamanya Julia. Iya. Berarti Julianya di oh di situ. Iya, halo Kakak Julia.
3: Hai, ada apa Rima yang cantik?
1: Aduh, Kakak Julia memang sangat cantik, terlihat langsung juga seperti aura-aura ilahinya muncul gitu ya.
3: Aduh, memang saya ini cantik gitu loh Rima, dari oroknya.
1: Oke, kalau gitu aku mau nanya sama Kakak Julia. Ini komunitas Pro 2 ya? Pendengar Pro 2 ya kan? Pro 2, aku maunya Pro 2. Kok kalian maksa? Oh udah ya, Pro 4.
3: Biar adil,
1: Pro 1, okay, Pro 1,
3: Pro 2, dan Pro 4.
1: Oke, okay, kalau gitu penyiar favoritnya Kakak Julia siapa?
3: Penyiar favoritnya semuanya.
1: Waduh, tepuk tangan dulu dong.
3: Karena,
1: ya, kenapa?
3: Julia ini dekat sama semua penyiar yang baik-baik dan ramah juga santun.
1: Oke, okay, terima kasih Kakak Julia. Kita berikan okay, goodie bag-nya dari Grab. Kakak Julia, terima kasih.
3: Iya, ya, sama-sama.
1: Kalau begitu, aku mau tanya satu lagi deh. Buat, oke, okay, bloating ya, baik. Buat di sebelahnya Abang Irwan, kita punya siapa ini? Panji Manusia Milenium. Waduh, Panji Manusia Milenium nih. Ayolah, Bang. Ngobrol sedikit kita Bang, ngobrol-ngobrol kan sudah datang ke sini kopdar sekalian Bang. Di sebelahnya yang baju hijau boleh Bang. Kenapa malu-malu? Ayo ngomong, Panji Manusia Milenial. Aduh, cakep. Sangat menyeramkan suasana. Ini pendengar-pendengar setia ya. Dari Pro 1, Pro 2 maupun Pro 4 ini benar-benar kenapa? Dari Bangka Tengah, jauh-jauh dari Bangka Tengah. Masa enggak mau ngomong? Ngomong dong Pak, ayo Pak. Aku paksa nanti. Pulang aku cegat ya Pak ya kalau enggak ngomong ini Pak. Tolong Pak, cepat Pak, cepat. Oke, sejauh ini dari tahun berapa Bapak mendengarkan radio?
4: Kalau saya
1: jadi kalau tahu berapa umurnya ketahuan kan?
4: Iya. Yeah. Kalau umur masih muda.
1: Oke, kalau gitu.
4: 45 tambah 11.
1: Waduh, masih kan? Ya masih muda lah, masih berapa iya, sih? 17-an ya Bang ya?
4: Kalau tajir masih dapat kan?
1: Iya dong. Oke.
4: Okay. Kalau Mbak nanya dengar RRI, saya udah lama, udah 20 tahunan.

0: 20 tahunan. Nah. Wah, udah lama banget. Lama. Ini berarti pendengar veteran. Berarti yang sering bawa-bawain kue. Jangan lupa nanti bawain ke Pro 2, jangan Pro 1 mulu ya. Iya. Kita lihatnya Pro 1 mulu diberi-beri kue ya. Mau Pro 2 mah kagak ada. Bagaimana itu? Ketujuh, hidup Jessica, hidup. Oke deh, langsung kita berikan hadiah goodie bag dari RRI Sungai Liat. Semoga hadiahnya umroh ya Bapak. Isinya kalau umroh aku juga mau. Sama-sama Bapak dari Bangka Tengah jauh-jauh. Oke, kita lempar ke Vinka. Vinka, di manakah dirimu? Kamu masih semangat ya?
1: Masih halo, semangat? Masih dong Rima. Semakin malam semakin semangat.
0: Oke deh, kita sapa-sapa dulu dong pengunjung-pengunjung maupun juga Bapak Ibu hadirin, yeah. Angkasawan, angkasawati yang sudah berkumpul untuk mendengarkan malam penutupan RRI Fest 2026 ini ya.
1: Oke, tapi kayaknya kita turun aja ya Rima biar lebih menyatu.
0: Oh iya, mau bagi-bagi hadiah lagi enggak?
1: Yeah, mau enggak? Semuanya.
0: Mau apa enggak? Kalau enggak mau untuk aku aja, oke? Okay?
1: Kita bawa pulang aja ya.
0: Bawa pulang untuk aku aja. Hadiahnya emas batangan.
1: 74 ya? Kilo.
0: 74 kilo. Waduh, berat nih.
1: Berat ya.
0: Berat banget deh.
1: Bawa pulangnya.
0: Susah nih pulangnya.
1: Dari makanya kita perlu tes ombak lagi nih.
0: Oke,
1: soalnya gitu. Di depan sudah terpantau kurang nih, menghilang kemana?
0: Iya, jajan kemana? Kayaknya. Mereka mungkin lagi jajan-jajan
1: iya,
0: ya.
1: Tenaga mungkin.
0: Oke, ya. Langsung aja kita kasih pertanyaannya.
1: Iya. Apa nih pertanyaannya? Kira-kira? Dari Rima ya, coba.
0: Sudah berapa tahun RRI lahir? Berapa tahun RRI lahir?
1: Ayo, angkat
0: siapa yang
1: angin,
0: bisa angkat, angkat kaki? Boleh, diangkat kakinya, maju.
1: Ayo ibu,
0: ayo, ibu maju, maju, maju. Ayo.
1: Ibu hati-hati.
0: Hati-hati ibu. Waduh semangat sekali ibunya. Dengan ibu siapa?
2: Ibu Fitri dari Sri Menanti.
0: Oke, Bu Fitri. Sudah berapa tahun Radio RRI mengudara?
2: Sudah 81 tahun.
0: Benar, tepuk tangan dulu dong.
1: Yeay, memang pendengar setia nih Rima ya. Dapat goodie bag dari Grab. Yeah,
0: terima kasih, terima Bu. Sering-sering dengerin juga, bukan cuma Pro 1, Pro 2 juga, Pro 4 ya. Pro 4. Oh iya, Pro 4. Pro 2 juga ya? Ya baiklah. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bu. Satu lagi Rima.
0: Satu
1: ya.
0: Lagi. Pertanyaan simpel saja.
1: Dengan hadiah goodie bag dari Angkasawan dan juga Angkasawati RRI.
0: Satu lagi, RRI Sungai Liat akan memberikan hadiah. Kapan tanggal lahirnya RRI?
1: Ayo,
0: boleh, oke, ya. Yang diangkat maju ke depan. Maju, ayo, maju.
1: Kakak, maju,
0: maju,
1: hitam.
0: Maju, ayo, maju kakak. Hitam, maju, maju, maju. Waduh, ini okay. Orang dalam. Oh, boleh, gak boleh okay. RRI. Oh, gak boleh kalau begitu.
1: Atau mungkin sebelahnya, belakangnya.
0: Di belakangnya boleh. Mungkin, iya ya, siapa ayo. Yang mau maju.
1: Ayo,
0: menjawab
1: maju.
0: Kapan tanggal lahir. Baik, maju, maju, baik, maju. Baju hitam, ber... Kamu senam apa mau olahraga? Kita mau olahraga bareng malam-malam ya? Ya udah. Namanya siapa dulu? Dari mana?
3: Dia dari Bukit Betung.
1: Oh, dekat. Waduh, ya, tetangga dekat, ternyata.
0: Kamu pasti kesini jalan kaki ya? Oh,
1: atau bersepeda kamu... mungkin.
0: Bukan, mungkin dia ngesot. Ya, aduh kacau ini.
1: Loncat kayaknya. Duh, ya.
0: Tanggal berapa RRI lahir? Berulang tahun, brojol.
3: 11 September.
0: Betul.
1: Yeah, beri tepuk tangan
0: tahu
1: dulu.
0: Tahu aja deh. Baik.
1: Dia ngikutin jolongin kayaknya.
0: Ngikutin ya? Banget.
1: Kamu dapat goodie bag dari Angkasawan dan juga Angkasawati RRI Sungai Liat.
0: Nanti kalau dicari di dalamnya ada emas.
1: Iya. Yeah.
0: Bilang-bilang ya. Kita bagi dua.
1: Mungkin baik. Nanti sama-sama. Mungkin nanti dalamnya ada voucher on air ya di RRI.
0: Bisa jadi. Atau mungkin voucher apa gitu ya, magang hub mungkin. Waduh.
1: Boleh ya.
0: Boleh banget.
1: Boleh.
0: Oke nih ya. Terima kasih untuk semua pengunjung yang sudah bergabung bersama kita.
1: Yang udah berpartisipasi dari UMKM-nya, pengunjung dari hari pertama, kedua, ketiga, dan juga yang udah ikut jalan sehat tadi pagi ya Rima, yang udah ikutan juga cek kesehatan gratis, yang udah ikut bazar murah juga nih para hadirin pendengar juga, yang mana kita juga sedang live di YouTube RRI Official sama di siaran terestrial di Pro 1 dan di Pro 4 RRI Sungai Liat. Mana partner aku ya?
0: Kenapa iya, kamu hobi kamu menghilang? Kamu duluan aja di situ. Kenapa kamu nyariin aku aja terus kamu sih kamu?
1: Kamu hobi banget menghilang loh, Rima.
0: Enggak sih, aku gak menghilang. Karena ini sudah penutupan ya. Okay. Berhubung sudah pukul berapa nih, kita lihat dulu.
1: Sudah pukul 21 lewat dikit.
0: Iya, 21 lewat 5 menit. Dimana sepertinya rangkaian acara dari tadi malam ya, jam 7 lewat 30 sampai sekarang sudah mau berakhir. Karena kita sebentar lagi akan menyaksikan tampilan band. Tapi sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk sponsor ya, yang sudah berpartisipasi memberikan dukungannya baik materi maupun non materi kepada angkasawan angkasawat yang sudah bekerja keras bersama membangun RRI Fest 2026 dari hari pertama. Bintang Radio, rangkaian Bintang Radio di tanggal 15 nanti juga. Baik pengunjung angkasawan angkasawati, baik maupun juga pendengar yang mendengarkan kami di channel YouTube-nya RRI Sungai Liat
1: ataupun di siaran terestrial kita ya Rima, buat para pendengarnya dimanapun kalian berada dan juga para penonton hadirin juga nih, terima kasih sekali lagi udah menyempatkan waktunya untuk hadir ke RRI Fest 2026.
0: Oke, kita bacain dulu deh sponsornya terakhir biar pada senang. Siapa pada tahu ya, tahun depan mereka lebih banyak lagi sponsor yang masuk ke dalam kita.
1: Siapa tahu katanya kapan lagi ya RRI Fest tahun depan mau ngasih sponsor nih.
0: Bener, dari siapa dulu? Pemerintah
1: Provinsi Bangka Belitung,
0: Pemerintah Kabupaten Bangka,
1: Rudianto Chen,
0: Disnak Perindak Kabupaten Bangka,
1: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka,
0: kemudian Imigrasi Pangkal Pinang,
1: PT MSP,
0: JVSBS,
1: Raja Lele,
0: Indosat Ayam Tri,
1: Klinik Syafi Pratama,
0: Bulog Bangka,
1: JNE,
0: Basarnas,
1: Bank Sumsel Bubble Sungai Liat,
0: dan juga Grab.
1: Ibu R. Tati Rainingsih, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bangka.
0: Baik, selanjutnya yang berpartisipasi dalam memberikan sponsor adalah Bank Sumsel Bubble Syariah,
1: BSI Sungai Liat,
0: BRI Sungai Liat,
1: Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
0: CV Firdaus Yaman Huri,
1: Bisnet,
0: juga CV Putra Pratama,
1: Suai,
0: Bangka City Hotel,
1: Bea Cukai Pangkal Pinang,
0: Hotel Parai,
1: Honda,
0: Tanah Wari,
1: Andi Sound dan Lighting,
0: juga PT BPL,
1: Apotek Ardi Farma,
0: Hamba Allah,
1: UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka, Samsat Sungai Liat,
0: dan PT BPL.
1: Tak lupa juga untuk UMKM-nya nih Rima, mungkin ada yang pengen jajan-jajan tapi bingung nih ya.
0: Iya.
1: Ada Mingca,
0: kemudian Cikiro,
1: Otak-otak Graha Puri,
0: Caca Drink,
1: Kebab Burger Mama Kia,
0: Sugar Debi.
1: Surga Debi.
0: Surga Debi. Aku pikir Sugar Debi. Udah konslet kayaknya. Ya. Semakin malam kayak semakin kurang dopamin. Ya. Aku butuh sesuatu yang manis. Nanti aku jajan deh. Selanjutnya
1: ada Pentol 3R, Bakso Sarna,
0: Pentol Rangu Otak dan Jajanan Puncak,
1: Semeru Cafe,
0: Nasi Bakar Nanda,
1: Bajai Lokal,
0: Otak-otak dan Risol Erni,
1: Savory Dimsum X Chickwar.
0: Ada juga Ryu Sushi,
1: PW Putri X Jun Gejrot, dan Sunkis 25.
0: Terima kasih untuk para sponsor maupun sponsor UMKM yang sudah berpartisipasi, berkolaborasi dalam RRI Fest 2026. Kami turut mengapresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh tim RRI Angkasawan Angkasawati, baik pun juga untuk di lapangan, asisten PA maupun untuk pengarah acaranya Mbak Novi, Mbak Ica juga, para teknisinya tidak bisa disebutkan satu persatu.
1: Buat para penyiar juga ya yang selalu sudah senantiasa mengudara apapun yang terjadi, Rima.
0: Iya, rangkaian RIFest dengan jalan sehatnya, kemudian cek kesehatan gratisnya.
1: Betul, ya.
0: Apalagi?
1: Ada bazar murah juga.
0: Donor darah betul. Juga. Apalagi?
1: Jalan sehat tadi pagi.
0: Iya, banyak banget yang sudah berpartisipasi. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua.
1: Tahun depan ikut lagi.
0: Tahun depan sponsornya lebih besar lagi dan pastinya lebih meriah lagi. Kalau begitu kita butuh ruang yang luas dong. Kalau misalnya banyak
1: perluasan ya.
0: Perluasan lagi, ya siapa tahu. Bisa sampai di belakang atau bisa mengundang artis ibu kota.
1: Siapa? Kata kamu Aldi Taher tadi, Rima.
0: Bisa jadi.
1: Kamu kayaknya ngefans banget sama enggak. Aldi Taher.
0: Kalau Aldi Taher itu bisa kayak membuat orang untuk
1: bingung.
0: Jadi lagu dia tuh semua milik Allah. Semua RRI juga milik Allah. Kamu juga milik dia. Aduh bahaya. Bahaya kalau kita mau dengar Aldi Taher ya.
1: Kamu sangat mengikuti Aldi Taher ternyata, Rima ya.
0: Kamu bukannya kamu juga mengikuti dia kah?
1: Aku Aldi CGR sih.
0: Aduh, kalau aku Iqbal Ramadan aja kalau begitu ya.
1: Kalau ini CGR, kalau di Smash aku Bisma ya. Aduh, kita jadi nostalgia deh.
0: Iya. Tapi ketahuan umurnya. Tanggal 15 nanti bakal ada putaran kedua untuk Bintang Radio RRI 2026. Jadi, saksikan terus ya. Baik di terestrial maupun di YouTube-nya RRI Seliat ya. Di semuanya deh, mau di 105,5 FM,
1: 96,4 FM,
0: 103,9 FM, maupun di RRI digitalnya juga. Kami ucapkan untuk selalu mengikuti RRI, karena banyak banget
1: terus
0: kegiatan-kegiatan
1: juga,
0: yang akan ada.
1: Gak ada lagi alasan kalau gak bisa dengerin radio, karena udah bisa di RRI digital.
0: Iya, karena sekarang sudah. Semua ada di dalam genggaman tanganmu.
1: Sudah terdengar nih, Rima.
0: Apa?
1: Gejrengan gitar.
0: Gejrengan gitar dari Selaras Band. Selaras Band sudah siap?
1: Udah siap.
0: Sudah siap belum? Oke. Mungkin mikrofonnya mau dipakai punya aku? Oke, sudah?
4: Udah.
0: Mau nyanyi lagu apa? Mau membawakan lagu apa?
4: Lagu dari Drive, Akulah Dia.
0: Baiklah.
1: Akulah Dia ya.
0: Akulah Dia. Baik, kita akan menggemparkan penutupan RRIFest 2026 sekaligus penutupan malam hari ini. Saya Rima Janita
1: dan saya Renvika. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di RRIFest 2027.
0: Terima kasih semuanya. Selamat menikmati tampilan dari The Selaras Band.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: OS, nak mana, OS?
5: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
4: Nyapa nak ke mana, Es?
5: Penan palak kone, Mai.
4: Yang apa, penan Es?
5: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne, ya.
4: Oh, kini, ne. Menak, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
5: Duh, ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
4: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
5: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
4: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
6: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
7: Oh, apa masalahnya?
4: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
7: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
4: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
7: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
4: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
7: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
4: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
7: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
4: Wah, cemana cara, guys?
7: Kak ambil HP yang ada internet. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
4: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP ini. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
7: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
4: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
7: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
8: Ato ne amang bi om tante bujang nia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
4: Wih, sepi umah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang. Masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge, oh? Sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, Lah Romuli, tingo adep depan. Lah Romagi, balik kanan. Ge muke Rom lah. Panjang umur. Lah nyengul Pok Rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne Rom.
9: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung, kata udah Mai. Ngape Mai? Kakak ngeno kek kuo.
4: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
9: Sape tuwe Mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda Mai. Dek ngaku ko tuwe.
4: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
9: Nyaman kama yo.
4: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
9: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain Mai? Ada masalah apa?
4: Denglah Rom, gaya ketakpok namun tuku yang ada yang makin terberacai dili ya.
9: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini Mai. Macam kayak lagu siapa ya Mayo?
4: Sakitnya tuh di gimana Rom?
9: Di hati ku nih Mai.
4: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
9: Menia pok udah usaha no Mai.
4: Pok nih Rom, along kita gimana malam nih Rom?
9: Bener nian Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
4: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, pok mayar ku.
9: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah.
4: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
9: Apa ini Mai? Yopan, pen-pen mandi. Sumon. Mai, dengke ngebut Mai. Mai kok takut. Kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat Mai.
4: Sekate-kate tembulok pok ne Rom. Nyumpahku kan ne. Ngucap Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
9: Astagfirullahaladzim. Mau Mayo. Tapi ku ne takut. Pok jin ngebut tiga Mayo.
4: Au lah. Ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
9: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, Mai.
4: Menek, kafe nama Rom.
9: Ape? Tape?
4: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
9: Deng lah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh hujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
4: Biseng gih Rom. Malunya kedenger orang
9: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok gih Mai.
4: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke Mangpan ya toh.
9: Mane Mangpan rungang Mai.
4: Tengok rambut keriting gak Rom.
9: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
4: Nok basing pok lah Rom.
9: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
4: Iyalah, kita duduk di sini, denglah Rom.
9: Oh, awaklah pun. Oh, Mai, kepalaku pening nih ngok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya, Mai, arti chicken ya, Mai?
4: Lah, matet lah, Rom, Rom. Chicken gipo dek tau, Rom. Ayam ya, arti, Rom.
9: Oh, ayam. Jadi, men chicken steak nih artinya kalau kengeneng. Chicken nih ketepo ayam Mayo, steak nih berarti ketiak Mayo. Aduh dah Mai, jadi ketiak ayam Mayo.
4: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
9: Oh, nak iya Mayo. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ku malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tuh Mai.
4: Malu, kudeng.
9: Ku masan sampe ke pok bela, ho.
4: Iyalah pun,
10: Aku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
9: Lah batik, Mike. Banyak pok mesen nih, Mike. Ya Allah.
10: La ilah illallah, pegelah tayo kekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar pok penasaran.
9: Nah iya, nyangka aku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
10: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
9: Nyaman gak, Mayo?
10: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
9: Nyaman, aku mang Mai ketiak ayam deh, Mai.
10: Oh, Rom. Jen, pok minum tuh. Lah, pok minum, kan?
9: Oh, dek hal dikenek minum, Mai.
10: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
9: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat nih uges Mai.
10: Tentang Rom, laku celup adik Rom.
9: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan nih Mai. Lah matet lah Mai ya.
10: Pening pelaku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Roma lu Rom, gue kayak kane Rom.
9: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
10: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
9: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
10: Payah, bayi pok nih, Rom. Yo lah pun, Rom.
9: Yo, Patman, jangan kek lama aja.
0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Angin musim barat berhembus di Selingsing. Tiba waktunya bagi warga kampung di Kecamatan Gantung Belitung Timur di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memberi persembahan bagi penguasa lautan. Bagi orang Sawang, etnis yang sebagian besar menetap di Pulau Belitung, ombak yang menerjang di musim pasang adalah waktu yang tepat untuk melakukan tradisi turun-temurun warisan nenek moyang mereka. Orang-orang

0: Orang Sawang mengenal tradisi itu dengan Buang Jong. Makna Buang Jong adalah membuang perahu ke laut lepas. Suku Sawang melakukannya untuk menghindari sial dan malapetaka. Ritual adat ini menurut Menan diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama bencana di laut lepas karena sebagian di antara mereka adalah nelayan.
1: Sekarang itu
2: bersih
1: bongjong, selamat laut. Itu tiap tahun kita selamat laut. Karena kalau mau ke laut kita tidak selamat, Pak. Banyak orang meninggal di laut, banyak apa nama itu, yang wukaukan lah. Angin segala macam, badai segala macam kan. Jadi kalau kita sudah dibuang itu, kita sudah aman. Kita mencari, ya alhamdulillah, barang jauh kita dekatkan. Dekat apalagi kan sudah kita ambilkan ya. Tapi kalau macam di Tanjung Kelayang itu gimana lagi cumi? Tidak ada cumi kan. Tapi kalau tempat kita itu, seterusan cumi. 20 kilo, 15 kilo, masih dapat lah. Bertahan hidup lah.
0: Ritual Buang Jong bersifat magis religius karena sangat erat hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan tentang dewa-dewa, terutama dewa laut. Ritual Buang Jong dipimpin oleh seorang dukun adat yang disebut Batin. Ritual ini terdiri dari nyanyian, tari-tarian, dan musik tradisional.
1: Busung ulak busung, busung orang lah belayar lah. Busung ulak busung, busung orang lah belayar. Karang lingkung karang kamu ibu sebatang memawai. Nah itulah Pak, dah dengar Pak suara aku.
2: Tapi memang upacara itu untuk menolak bala
1: ya? Ya, menolak bala di laut. Nah, itu tiap tahun Pak kita Pak. Tiap tahun.
0: Meski sebagian besar penduduk Belitung adalah bangsa Melayu, namun sepenggal kebudayaan warga bangsa laut masih ada di negeri timah ini.
3: Kalau mereka itu kan asalnya kan dari Filipina Selatan, ceritanya kan Filipina Selatan merantau ke Johor. Menurut cerita yang saya dapat dari tokoh Sawang nih, udah meninggal, pindah di Johor oleh Raja Johor, diperintahkan untuk menundukkan daerah-daerah selatan. Seperti, ya pokoknya kerajaan-kerajaan selatan kan. Nah mereka ini orang punya, kayak Jepang gitu. Jepang itu kalau kalah di arah kiri kan. Mereka itu kena malu nggak kembali lagi. Maka menetap ada yang namanya, di Belitung ini suku Sawang, ada namanya Sakai kan. Ada Bajo itu yang di, kayak di apa namanya itu, di
4: Sulawesi
3: Bajau. Kemudian di sini ada lagi suku laut namanya kan. Nah, tapi kelihatannya kehidupan mereka itu sama. Jadi termasuk yang di Riau itu yang Sakai itu kan. Cuman oleh pemerintah kita sekarang alhamdulillah sudah disosialisasikan lah, mereka sudah diberikan tempat. Kalau dulu memang di perahu hidupnya.
0: Berbeda dengan kehidupan puluhan tahun lalu. Saat ini suku Sawang menetap di darat, bahkan pemukimannya jauh dari pantai. Seperti yang ditempati Pak Menan dan suku Sawang lain yang saat ini menetap di juru seberang. Pada mulanya, pemukiman ini ditempati oleh 100 keluarga. Namun, lambat laun jumlahnya menyusut.
1: Orang suku Sawang masih sekarang sekitar ada ratusan lagi. Ribuan lagi, ratusan. Jumlah suku Sawang dulu yang pertama ada berhitung 1617 Masih beredar dari orang laut Belitung kita, tidak salah saya dalam buku sejarah 2607 orang jumlah itu, jumlah suku Sawang.
0: Ditemani Dika anaknya, Menan bercerita bahwa orang Sawang seperti dirinya adalah nelayan selingsing yang kenyang lautan. Jika sampai usia senjanya dia masih melaut, itu tak lain karena laut adalah hidupnya. Kepiawaiannya melaut ia warisi dari nenek moyang.

0: untuk mendapatkan restu yang maha kuasa, Pak Menan dan orang Sawang ambil bagian dalam ritual sakral untuk menolak bala buang jong, sebuah tradisi yang dimulai ratusan tahun silam. Tiap tahun warga Kampung Laut menggelar tradisi turun-temurun ini. Mereka menurut budayawan Belitung Ahmad Hamzah melakukannya saat peralihan dari musim barat ke musim angin tenggara.
1: Jadi mereka itu ada upacara namanya buang jong. Itu upacara tahunan dalam rangka menghadapi musim, kayak musim ini musim barat gitu kan. Jadi mereka itu untuk menyampaikan rasa syukur, kemudian mohon tiap semacam permintaan lah, agar musim barat tahun ini tidak menimbulkan bencana. Buang jong itu kan perahu kecil yang ditaruh sesajen, dilepas ke laut. Nah, itu arak, apa namanya, itu ritualnya itu panjang sekali itu, sampai berminggu-minggu.

0: Replika perahu menjadi syarat utama untuk persembahan kepada Dewa Laut. Pembuatan perahu sepanjang telah dilakukan sejak lama karena bahan pembuatannya bukan dari sembarang kayu.
1: Kalau upacaranya itu panjang. Jadi ada upacara membuat jongnya itu sendiri. Nah ini saya lupa tuh ada kayu khusus ya. Tidak boleh kan. Ada kayu khusus untuk membuat jong yang juga harus diambil oleh dukunnya. Dukunnya itu kalau oleh suku Sawang disebut batin ya. Batin beliau lah bukan kepala suku tapi tetua ya. Tetua adat suku Sawang. Nah sampai dari mengambil kayu sampai membuang jong itu ke laut itu dipimpin oleh batin itu sendiri. Itu biasanya di upacaranya di Tanjung Pendam ini ramai itu biasanya. Nah sebelum jong itu dibuang itu banyak tuh tari-tarian kesenian seni khas dia. Nah kalau pada upacara di tempat di komunitas dia itu lebih mistis lagi sifatnya.
0: Menjelang ritual, adat warga suku Sawang larut dan sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka percaya nenek moyang mereka ditolong dewa saat diamuk badai. Selain jong, ada juga rumah-rumahan yang disebut ancak yang ikut dipersembahkan kepada leluhur.
2: Gajah menunggang alunnya besar dari gelombang.
3: Saya boleh jatuh pada.
4: Artinya kalau teringat lagu itu menangis sesepuh. Soalnya kalau memang kalau tidak ditolong dari gajah itu mungkin kita ini nggak sampai sekarang.
3: Nggak sampai sekarang.
4: Hidup, kan? Karena itu sesepuh kita yang kemarin itu kan. Naik gajah itu. Kalau memang tenggelam mereka itu meninggal itu segala macam itu.
3: Itu tidak ada lagu itu.
4: Tidak ada lagu sejarah itu. Beredar itu.
3: Kejawabannya gini. Orang itu adalah datuk itu lah. Datuk saya itu di Belitung.
5: Nama lagunya apa? Gajah Menunggang. Lagu Gajah Menunggang.
3: Sampai dia menyanyi, sampai di pinggir. Sampai di laut, dari laut juga kan. Teruslah dia nyanyi.
2: Gajah menunggang aluna besar dari gelombang.
3: Aduh. Sampai di pinggir lah langsung.
6: Kalau alun
3: dari kita gelombang.
6: Besar dari gelombang.
3: Sampai itu sampai tenggelam perahunya. Sampai dibalik dari angin tuh.
1: Ancak itu simbol rumah. Jadi dibuat kayak limas gitu.
5: Ditaruh
1: di kepala. Dan mereka nari semalam-malamnya.
5: Semalam?
1: Iya, sambil melantunkan lagu-lagu yang saya sendiri tidak ngerti gitu karena mereka pakai bahasa mereka. Kalau gajah menunggang tadi kan jelas bahasanya kan. Nah, itu hanya berbentuk hiburan, mungkin mereka mengingat cerita tentang leluhur suka duka berjuang di laut kan, bagaimana bertemu dengan ikan besar, bertemu dengan perompak dan sebagainya itu dikisahkan dalam gajah menunggang tadi.
0: Suku Sawang sebagian besar menganut agama Islam sebagaimana penduduk di daerah Riau dan Belitung. Namun, kebiasaan masyarakat adat yang kental dengan ritual belum hilang.
1: Walaupun oleh beberapa tokoh waktu itu kan, karena sekarang sudah jadi budaya gitu ya. Kalau dulu kan ini mungkin berangkat dari kepercayaan animisme kan. Tapi sekarang udah banyak yang masuk Islam, jadi mereka itu hanya sekedar ritual budaya aja lah, jangan sampai mati. Bahkan itu merupakan aset juga bagi kita di daerah ini sebagai satu bentuk untuk menunjang kepentingan pariwisata inilah sebenarnya kan. Walaupun kita lihat di dalam Buangjong sendiri banyak pesan-pesan moralnya itu.
5: Apa pesannya?
1: Salah satunya adalah kebersamaan, ya. Kemudian ada kerukunan hidup bersama. Karena mereka itu komunitas, mereka itu kan gotong royong itu kan luar biasa untuk seorang suku Sawang.
0: Dalam tradisi Buangjong, miniatur perahu dilarung ke laut, terombang-ambing mengikuti arus. Berbeda dengan jong, ancak diletakkan di atas kayu yang ditancapkan di dasar laut. Tradisi ini menjadi bukti bahwa orang Sawang dan laut begitu melekat. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Limbung-limbung muara limbung, air datang dari muara. Ini lagu Timang Burung untuk menghibur sanak saudara.

Alkisah, ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak? Si tukang gorengan lantas menjawab, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek

sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia, kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, semoga usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Perempuan Sungguh-Lihat, Suara Budaya Bangka Belitung. Selamat pagi, Sepradik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sepradik, di kesempatan hari ini? Ya, semoga dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sedang sekali kembali di Perempuan hadir mengutara di sepanjang hari ini sampai kelak di jam 12 malam. Dan di awal kebersamaan saat ini, adekku Ega, rekan operator Aji, menemani kebersamaan sampai kelak di jam 10 dengan menghadirkan beragam rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Ya, diantara adalah kita akan awali kebersamaan dengan rangkaian acara Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa, dilanjutkan dengan Ngopi Pagi di jam 6 sampai jam 8. Habis itu lanjut lagi untuk kebersamaan GT di Berubat ataupun Meragam Unsur Budaya Sehat sampai jam 10. Ya, itu dia untuk rangkaian acara di kesempatan hari ini, yaitu di hari Senin, ya, tanggal 14 September 2026. Dan seperti untuk informasi waktu saat ini jam 5 lewat 6 menit, kita akan awali kebersamaan dengan menghadirkan rangkaian acara Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa dengan topik Bersandarlah Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Ustaz Khairuman Deha. Selamat pagi Sepradik semuanya dan selamat mendengarkan.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI. FM Perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan saya Ustaz Hoirumen DH dalam acara yang insyaallah diberkahi oleh Allah dan kita mohon menjadi acara yang dipandang oleh Rasulullah. Tentunya hal itu dengan yang pertama kita meluruskan niat lillahi ta'ala. Di awal perjumpaan kita ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas iman taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah ke haribaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan akhlak, mengajarkan akhlaknya, akhlak yang begitu mulia. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan hari ini ngaji kitab Mukasyafatul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna Zakaria alaihi salam harba minal yahud faqafau asarahu falamma danau minhu ra'a syajaratan faqala la ya syajara adkhilini fiki fansyakoti syajara fadakhala fiha summal ta'amad. Dikisahkan bahwa suatu hari Nabi Zakaria itu dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Nabi Zakaria dikejar-kejar oleh orang Yahudi ingin dibunuh. Lalu Nabi Zakaria itu lari dan di situ lari orang-orang Yahudi tidak melepaskan. Orang-orang Yahudi mengikuti jejaknya, diikuti jejak Nabi Zakaria, dikejar Nabi Zakaria dan diikuti jejaknya. Lalu ketika mereka itu sudah dekat, tidak begitu jauh jaraknya dengan Nabi Zakaria, Nabi Zakaria ternyata melihat di depannya ada pohon yang besar. Kemudian Nabi Zakaria berkata kepada pohon itu, ya syajaru adkhilini fiki, wahai pohon, tolong buka dirimu, buka mulutmu, saya akan masuk ke dalam dirimu. Ku dikejar kayak orang kafir, ku dikejar kayak orang Yahudi, saya ingin bersembunyi di dalam dirimu. Lalu setelah itu dengan kehendak keizin Allah, pohon itu terbelah, terbuka. Terbuka, membelah gitu, kemudian terbuka. Kemudian Nabi Zakaria masuklah di situ dan kemudian pohon itu rapat kembali seperti sedia kala. Orang-orang Yahudi bingung, di mana Zakaria? Di mana Nabi Zakaria ini kok enggak ada? Lalu Iblis laknatullah alaih memberi isyarat, memberi petunjuk kepada orang-orang Yahudi bahwa Zakaria itu bersembunyi di dalam pohon. Dan kalian ini sekarang ambil gergaji semuanya. Ayo ambil gergaji yang besar, kita gergaji pohon yang besar itu karena di dalamnya ada Zakaria. Kemudian orang-orang itu semuanya mengambil gergaji yang besar dan wayashuku nanisfaini hatta yamutafiha. Kayu tersebut digergaji dibelah dua sampai Nabi Zakaria wafat di situ. Orang-orang Yahudi itu menerima bisikan iblis bahwa Zakaria itu ada di dalam situ, harus digergaji di titik ini. Nah, itu orang-orang Yahudi dibisiki semuanya oleh iblis. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi Zakaria itu tidak diselamatkan oleh Allah?
sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api oleh Namrud dan anak buahnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim, kemudian berkata kepada api, ya narukuni bardan wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, nyelamatin Ibrahim. Malah digergaji oleh umatnya. Kata Imam Al-Ghazali adalah, وَذَلِكَ حَيْسُ تَصَوْمَ بِالشَّجَرَةِ وَلَمْ يَأْسِمْ بِاللَّهِ فَأَوْرَسَهُ اللَّهُ هَلَاكَ نَبْسِهِ فَنُشِرَ بِالْمِنْشَرْ عَلَى فِرْخَوْتَيْنِ. Karena hal itu terjadi, kata Imam Al-Ghazali, karena Nabi Zakaria pada saat itu berlindung kepada pohon, minta perlindungan kepada pohon, tidak minta perlindungan kepada Allah. Perbedaannya. Jadi kenapa Nabi Zakaria ini berhasil digergaji sampai belah dua, meninggal wafat di dalam kayu pohon itu, sedangkan Nabi Ibrahim justru diselamatkan oleh Allah? Karena Nabi Zakaria itu minta tolongnya, berlindungnya kepada pohon, tidak minta perlindungan kepada Allah. Kalau Nabi Ibrahim pada saat dilempar ke api, di tengah perjalanan dari ketapel ke api itu, datang Jibril nawarin bantuan. Ibrahim, mau enggak aku bantu selamatin? Kata Nabi Ibrahim, kalau kamu yang bantu, enggak aku. Lalu berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang menjaga saya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lalu karena dia bertawakal penuh, berlindung kepada Allah, diselamatin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apinya suruh dingin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Zakaria itu malah minta perlindungan kepada kayu. Maka itu perbedaannya, kata Imam Al-Ghazali. Amaru ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaqulullah ta'ala ma min abdin nasalat bihi baliyadun fatasoma bih illa a'taituhu qabla ayyas alani tajabtu lahu qabla an tad'uani wa ma min abdin nasalat bihi baliyadun fatasoma bi mahlukin duni illa aghlaqtu abwaabas samai alaih. Nabi bersabda, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu berfirman. Firman Allah apa? Tidaklah seorang hamba nazalat baliyatun yang diberikan musibah oleh Allah, lalu si hamba itu mengadu kepadaku, bermunajat bertawakal kepadaku, maka si hamba itu aku berikan sebelum dia meminta. Aku kabulkan sebelum dia berdoa. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba itu berpegang, bersandar kepada selain aku, kepada makhluk, aku tutup pintu langit, kata Allah. Artinya apa? Di saat kita dapat musibah, maka pertama yang harus kita lakukan, ngadu, lapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada makhluk. Umpama kita nak bercurhat ke makhluk, nyari solusi ke makhluk, ya sebagai bentuk ikhtiar, gak apa-apa. Tapi harus terlebih dahulu kepada Allah. Akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita terlalu banyak mengandalkan makhluk untuk masalah-masalah kita, maka hati-hati. Makhluk itu maka oleh Allah akan dibikin tambah ruwet, tambah puyeng, tambah sulit untuk nyari solusi. Tertutup, kadang-kadang gak dapat solusi. Kenapa itu tadi? Karena kita terlalu berharap kepada makhluk, bersandar kepada makhluk. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma balagal manasyir ila dimari sholah. Ketika orang-orang yang bergergaji itu sudah sampai ke... Ketika gergaji tersebut sampai ke otaknya. Kan digergaji dari kepala. Nabi Zakaria itu hendak berteriak. Berteriak Nabi Zakaria. Lalu dikatakan, ya Zakaria, innallaha yaqulu laka lima la tasbir lil bala
Datang malaikat beri kabar kepada Nabi Zakaria, "Zakaria, kenapa kamu tidak sabar menghadapi bala musibah yang diberikan Allah? Kenapa kamu hendak mau teriak? Kalau kamu berteriak sekali lagi,

tetapi gigit bibirnya gitu, nahan sakit bibirnya di gigit. Para pendengar, oleh karenanya fayajibu alal akil ayyasbiru lil bala wa la yashku fayanju min adzabid dunya wal akhirah li anna ashaddal bala.

angkat kita. Sehingga dengan demikian kita selamat daripada azabnya Allah di dunia dan di akhirat. Karena nabi-nabi zaman dulu itu musibahnya begitu dahsyat luar biasa. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

tidak dia duga-duga. Bagaimana kuncinya? Bekerja itu penting, tapi ada yang dipercepat oleh Allah, ada akselerasi. Kamu kerjanya seperti biasa, tapi rizkinya datang, hidupnya mudah, enak gitu. Buka Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan lepaskan dari kungkungan persoalan kehidupan. Kami berikan solusi dari setiap masalahnya. Bukan enggak punya masalah, tapi ketika akan menghadapi masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya datang dari sisi yang tidak diduga-duga. Rizki jangan digambarkan dengan uang saja, jangan dengan materi saja. Ketenangan itu rizki, kenyamanan itu rizki, sehatnya anak-anak itu rizki, keturunan itu rizki.

Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang, kenapa kamu menundukkan pandangan, biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin taklim, biar dia di sana juga rajin taklim, siapa tahu ketemunya di taklim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya. Ibu-ibu datang ke saya, Ustaz foto dong. Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempelin lagi. Udah deh jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga. Memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma tapi al-jaza min jinsil

Allah tidak suka kepada orang yang berdusta. Kita selamat dari kebohongan, dari kedustaan. Kita selamat dari kezaliman. Kita menyelamatkan diri dari maksiat. Kita menyelamatkan diri dari dosa. Setiap kali kita menyelamatkan diri dari perkara yang Allah tidak suka, yang Allah benci, maka Allah berjanji akan menyelamatkan kita dari perkara

kamu tidak akan pernah mendapati puncak kebaikan tertinggi yang menghilangkan semua sifat-sifat buruk sebelum mampu menginfakkan berbagi apa yang kamu paling cintai. Tidak mudah menginfakkan apa yang paling Anda cintai. Tidak mudah. Ada yang suka dengan mobil, tiba-tiba diinfakkan untuk rumah Quran. Itu tidak mudah. Ada yang suka dengan perhiasan, tiba-tiba diinfakkan untuk fisabilillah. Itu tidak mudah. Renungkan pada diri Anda. Nah, dan infak terbesar adalah infak usia yang Allah berikan kepada kita untuk digunakan untuk beramal saleh. Maka gunakan sisa usia hidup kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda merasa dulu sudah banyak yang sia-sia, maka orang cerdas akan mengatakan sisa hidup jangan disia-siakan lagi. Kalau Anda merasa kemarin belum baik dan sampai saat ini banyak kesalahan, merasakan bahwa banyak lumuran dosa, maka sisanya jangan disia-siakan lagi. Ini kan aneh, sudah tahu banyak dosa, besoknya masih berdosa lagi. Sudah tahu banyak salah, besoknya masih dikoleksi. Sudah tahu banyak berbuat maksiat, besok ditambah lagi. Ya kapan Anda masuk surganya? Kapan jadi baiknya? Mesti ada satu bagian dalam episode kehidupan kita dituliskan kita sebagai orang baik. Dan pastikanlah episode itu adalah akhir dari kehidupan kita. Sehingga predikatnya berubah menjadi husnul khatimah. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kualitas hidup, maka berlombalah dengan para pendosa untuk banyak bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala.

0: utang belum lunas gak bahagia juga. Barangkali minum teh pelampiasan karena utang belum dibayar. Bahagia itu sederhana, minum kopi karena ditolak lamaran. Macam-macam. Ya, jadi ukuran kebahagiaan kalau dilekatkan pada manusia itu nisbi, relatif sifatnya. Relatif. Bagi sementara orang bahagia A, bagi yang lainnya saya tidak bahagia dengan itu. Tapi ketika Anda mengambil ukuran Allah, kata Allah, wattaqullah. Kalau Anda punya profesi apapun, ingin bahagia dalam profesi Anda, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Anda tingkatkan takwa.
1: Ogul. Ogul.
2: Berapa ya?
1: Kok tengang lagi berapa nih?
2: Apa ginon?
1: Hari ini lah jam berapa, Gul?
2: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, lah jam 6.

0: บริตรงแน่แม่ง่ะ
1: Selamat malam Sopredi, sahabat budaya. Rangkaian RRI Fest 2026 resmi ditutup Minggu malam 13 September 2026 di halaman RRI Sungai Liat. Kegiatan selama 3 hari ini pun mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Dalam penutupan, RRI menyampaikan penghargaan kepada para pendengar setia yang selama ini mendukung siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Apresiasi datang langsung dari pendengar Irwan dari Sungai Liat dan ia mengaku mengikuti banyak program RRI. Pendengar lain Memarati punya program andalan di Pro 4, sementara itu Panji pun menutup dengan semangat. Kepala LPP RRI Sungai Liat, Ruli Prasetya Hadi menyampaikan rasa syukur atas suksesnya kegiatan tersebut. Ruli juga berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung, dia pun berharap keberhasilannya jadi motivasi RRI untuk terus dapat dekat dengan masyarakat. Demikian kabar Bangka Belitung jam 6.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak Prompat RRI.

0: Apa cerita lagu nih Mayo?
1: Cobalah datang ke negeri kami.
2: Marilah datanglah Rom, Rom. Tengke nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom.
3: Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa ge yo?
0: Kamayar Mayo. Kau lagi Rom. Lah malak kawah aku dah. Deng lah dompet ka tuh. Lalu kebuang bela. Dek di suara isi isi geng sekali kertas kata. Tak kapan mai kan di duit mai. Yolah pona, kita kemana nih?
3: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
3: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
4: Nak beli kue, Dek.
3: Au, Bi.
0: Oh, au lah, Bi, Bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue, Bi, nih. Mau di kue, Bi, oh.
4: Au lah, Dek, Dek. Ada yang muat. Tapi, G, banyak orang nitip.
3: Nyaman, Rom, Rom.
0: Nyube, Mai, bagi kue. Udah gasari nih, Mai, oh.
3: Nyaman, Rom.
0: Dia usah noega nyebut nyaman ne. Kelapa kau dadek, Mai.
3: Apa lagi Rom? Malek nggak jadi Rom. Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi kau nak nyubi kerukin lo, Mai. Nyaman Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ipok buat nabi? Nyaman gih kau ipok nabi.
3: Deng lah Rom, makan lah. Deng kayak biseng ah.
0: Obi.
3: Pai.
0: Kue yang dijual nih, kue asli tega leo.
4: Awak lah kue bangka gale nih. Ada apem kroket
0: mantep
4: rom. Yot nih lembut ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade pantia ade.
0: Lembut ubi nih bukan dari ubi kasesa atau kan biok. Mati lah biok kelakan keracun.
3: Nyepok keracau gak rom. Awak lah lama berjual kue nih biok.
4: Pun kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
3: Kue ini lah, Bi, nih, Bi, oh.
0: Ngapain, Bi, tak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apa, mau kue nyenyen?
4: Berjual lah, kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
3: Kue-kue kita, nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
4: Oh, ni, anak. Menukan kita, siapa lagi, nak nyagi, ya?
0: Oh, Bi, men kami nak belajar buat kue ni, jadi dak, Bi, oh. Kau ni nak buat kue apa, nih, Bi? Dek pacak lah kau buat kue ni, asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
3: Nak-nak pok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue puli.
0: Oh suka ayo kue Mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni, menukan-nukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade, pacak kau makan Mai.
4: Kanyu pabi ke?
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
3: Aduh Rom, Rom, ku asa-asa kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
4: Berapa kak makan semuanya nak?
0: Berapa kak Mai?
3: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lima jadi Bi, ku Bi.
0: Lima, banyak. Ngaruh, berapa banyak, Rom? Pok Mai lima, Mayo. Ku gayanya 18.
3: Wah, Rom, Rom, perut, Rom.
5: Wah matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom, 18 iko leteh ngelawan. Aok bener nian Mai, Rom apa kata Ika tadi ya, kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih, macam kayak kue-kue tadi ya, man perlu belajar langsung muan eh, pamal nggak ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, ya maksudnya. Bukan gak tahu makan ketak. Jadilah, oh. Kue biasa yang renyap lah gue kayak Mai kayak Rob, nih. Nyari pendekok, lu. Ngentap, ingin-ingin, nih. Kayak kancah kupai.

Baik, kembali selamat pagi, sahabat budaya dimanapun saat ini berada. Kembali di perempat hadir menemani kebersamaan di pagi hari ini untuk ngopi pagi ataupun ngomong apa baik pagi-pagi ke perempat FM. Yuk, ya, penelpon ya untuk pagi hari ini. Selamat bergabung tentunya bersama ngopi pagi yang bakal nganti Pradi sampai kelae di jam 8 ataupun menemani awal pekan ini ya di lembaran ke-9 GT untuk lembaran ke-14 untuk bulan 9 2026. Sepradi untuk informasi pertama kami hadirkan ya seputar BMKG yang memperkirakan potensi hujan lebat dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia pada hari ini hingga 17 September 2026. Walaupun macam itu berada di sebagian wilayah Indonesia, agak berada dalam periode musim kemarau. Dan berdasarkan analisis perkembangan musim kemarau dasar yang 3 Agustus tahun 2026, sekitar 81,1% wilayah Indonesia ataupun 567 zona musim itu masih mengalami musim kemarau. Dan memasuki September 2026, curah hujan di sebagian wilayah besar Indonesia diperkirakan lagi berada pada kategori rendah hingga menengah, yaitu sekitar 0 sampai 150 mm per dasarian. Curah hujan rendah kurang dari 50 mm per dasarian dan diperkirakan masih mendominasi sebagian besar Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, sebagian besar Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, ke sebagian besar Papua. Kondisi ini pun menunjukkan bahwa cuaca kering agak berpotensi berlanjut di banyak wilayah. Dan potensi hujan ini pun dipengaruhi oleh aktivitas sejumlah dinamika atmosfer macam gelombang Rossby Equatorial dan gelombang Kelvin serta terbentuknya daerah perlambatan dan pertemuan angin di sejumlah wilayah Indonesia. Dan menurut BMKG, kondisi atmosfer yang cukup labil terutama di sebagian Sumatera dan Papua itu turut mendukung pertumbuhan awan hujan. Selain itu, faktor konvektif lokal juga diperkirakan berperan signifikan dalam pembentukan awan hujan meskipun Indonesia agak dalam periode musim kemarau. Nah, dengan macam itu berarti walaupun kondisi kering agak mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, potensi hujan dengan intensitas sedang sampai lebat ataupun sangat lebat secara lokal tetap perlu diwaspadai. Di sisi lain, wilayah masih mengalami curah hujan rendah juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta penyebaran asap. Nah, untuk berikut langsung Freddy, ya ini untuk beberapa wilayah ataupun daerah gitu ya yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang, yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Pegunungan, dan juga Papua. Sedangkan untuk wilayah dengan potensi hujan lebat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yaitu di Aceh, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan juga Papua Selatan. Ya, dan BMKG juga mengungkapkan hujan lebat yang terjadi di sejumlah wilayah tersebut juga berpotensi disertai kilat ataupun petir dan angin kencang. Masyarakat juga perlu mewaspadai potensi dampak cuaca tersebut, terutama di wilayah yang masuk dalam kategori peringatan dini BMKG.

0: Assalamualaikum. Cerita Mai Kek Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mai Kek Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah rom manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa gi rom? Bisa ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lu pok ya. Kau nenek ngajak pok ya Mai. Kawa aku dah. Kek nyaro aku ketak dile ya. Weh, oka nih Mai. Diri lu ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok nih jadi lu nuju Mai.
2: Oh ngapa pun rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya rom?
1: Pok tau dari ini hari pe Mai.
2: Tah geok, dek tau lagi uke ari.
1: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke ari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne rom.
1: Men ngomong kek kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet rom.
1: Aduh. Panje kan nih Mai, panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah rom, males ku rom. Ging apa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gek mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya puli ngape? Man ke pantai tu ngeliat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku gek tau rom, dengek dipadehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa rom, mensuatnya ku males ke pantainya rom. Gi nyakit hati kita.
1: Ngapa Mai? Kata gak ada sihat badan apa gak sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati. Yang pok sebalik Kasli kan tahu. Men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh rom bener nian pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan ku tak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai. Kek gi ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai ya. Beres kan Mai?
2: Tapi rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir rom.
1: Iyalah Mai, kita lihat lu oh. Sampai tahu lah dedeki. Dek bising mendek deka Mai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul Mai. Dek seru mendek deka nih Mai.
2: Igi matai karom. Gatulah tukang bising atau dek. Adik-adik bayi tingkah dek mengenakan.
1: Deng. Sama iyalah kita nih Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya Agi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide o. Oh lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lek rom.
1: Iyalah ku ingin cem tuntah ge. Yo pun, kita siap-siap

0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai.
2: Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek no?
1: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
2: Nilah bukan apa Rom ku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
1: Jadi cuman pun mai. Jadi dak kita nih mentang tikeren eh.
2: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
1: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tipo mai.
2: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang gak nyakit mata nih.
1: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapuk.
2: Ngebem mulik Rom.
1: Oh ngebesak badan.
0: Weh kesian mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapuk. Jadi, yo kita jagi alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya.